0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, saatnya info paling lulus di kota Bandung, teman Pro 2 di jam 7 lebih 15 menit ini. Yes, kita lihat coba-coba ya yang sudah merah-merah. Ini ada di mana aja nih guys, yang deket-deket dulu, ini ada di daerah Jalan Perintis Kemerdekaan ya, sudah terpantau lumayan padat teman Pro 2. Lanjut lagi kita di daerah, wow ini merah sekali, itu jalan Dokter Junjunan ya, menuju ke arah Pasteur teman Pro 2 sudah terpantau padat merayap. Lanjut ke daerah Jalan Surapati terpantau padat merayap. Dan juga ini ke Jalan Soekarno-Hatta perempatan Jalan Buah Batu juga sudah terpantau padat merayap. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah. Terus juga kita ke Jalan Supratman ramai lancar dari kedua arah. Mau coba ke daerah Batim alias Bandung Timur. Wow. Jalan Ahmad Nasution terpantau padat merayap teman Pro 2 ini sampai dengan ke Jalan Raya Sindang Laya. Wow. Ini udah mulai padat ya. Jadi buat kamu hati-hati di jalan, selamat beraktivitas pagi hari ini.
1: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: teman pro 2 ya. Tau gak sih, kayak kita kalau ngomongin soal kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera itu kayak gak ada habis-habisnya, bener gak sih? Kayak kita harus terus-terus menggemborkan gitu kan, dimana teman-teman kita yang memang lagi di sana dan merasakan banget-banget dampaknya. Termasuk juga ini disoroti langsung nih ya sama artis Hollywood Leonardo DiCaprio. Dia menjadi artis Hollywood yang aktif menyoroti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera. Hingga kini dia terus membagikan kondisi orang hutan ya yang terdampak. Yang terdampak kebakaran melalui unggahan di media sosialnya, teman pro 2. Dia menyebutkan ada 2 juta area atau sekitar 800 ribu hektare hutan habis dibakar di Kalimantan dan Sumatera. Dia kemudian juga menyoroti dampak kebakaran terhadap habitat satwa liar termasuk orang utan di Kalimantan dan Owa Ungko Kalimantan. Dimana perubahan iklim hutan-hutan di Kalimantan ini menjadi lebih kering, lebih panas, lebih rentan terhadap kebakaran dan seringkali dimulai oleh manusia untuk membuka lahan pertanian. Ditulis oleh Leonardo DiCaprio di unggahan media sosialnya, teman pro 2, dia juga bilang lagi, ketika lahan gambut yang kaya akan karbon seperti ini bakal terbakar, lahan tersebut juga terlepaskan sejumlah besar karbon yang tersimpan dan menjadi memperparah krisis iklim dan keanekaragaman hayati. Selain menyoroti kondisi satwa terdampak, aktor Hollywood sekaligus aktivis lingkungan tersebut juga mengajak pengikutnya untuk terus membantu penanganan kebakaran hutan. Dia juga mengarahkan pengikutnya untuk memberikan dukungan melalui Reworld, organisasi konferensi lingkungan nirlaba global yang dia dirikan, teman pro 2 ya. Oh my god, nah ya artis Hollywood aja aware. Kita sebagai warga Indonesia pasti harus aware juga, teman pro 2 ya. Ya bukan juga sih, harus bahkan. Dan berdasarkan dashboard informasi penanganan karhutla milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, per Selasa 6 Oktober masih terdapat 10.195 titik panas dan 219 titik api karhutla di 6 provinsi Indonesia. Jadi 6 provinsi terdiri dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Kok malas banget belajar nih, ih gak semangat.
1: Kamu kenapa sih Lan, kok gak semangat kayak gitu?
0: Ini Win, aku tuh takut telat ke sekolah. Jadi aku buru-buru dan gak mandi pagi. Tapi ya, jangan bilang-bilang ya kalau aku gak mandi pagi.
1: Ih, kamu jorok deh, pantesan bau.
0: Kamu mau sewot gitu sih, mau ketawa.
1: Nah, ini nih penyebabnya kamu gak semangat karena gak mandi. Tahu gak? Jadi, mandi air dingin di pagi hari itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih segar. Hal ini terjadi karena tubuh kita mengaktifkan hormon endorfin yang juga membuat tubuh kita lebih terjaga. Studi dari Behavioral and Brain Function menyebutkan kalau mandi air dingin ini bisa membantu mengurangi kelelahan jangka panjang. Sehingga, usai mandi air dingin, seseorang bisa jadi lebih berenergi dan juga bersemangat.
0: Oh, jadi gitu ya? Nyesel deh aku gak mandi pagi.
1: Makanya, kalau mau mandi pagi, bangunnya juga harus lebih pagi dong.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman.

atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Siapa yang nungguin-nungguin banget sama Lala Fest? Teman Pro 2 Festival Musik Lala Fest resmi mengumumkan, ya, ada headliner yang memang keren abis. Teman Pro 2 ada Olivia Dean yang juga menjadi headliner acara mereka yang bakal digelar di 3 kota, yaitu Jakarta, Bangkok, Manila pada Januari 2027. Yes. Lewat pengumuman di media sosial, di mana penyanyi Inggris yang sedang naik daun tersebut juga bakal tampil di tanggal 17 Januari 2027 di Ice BSD City Indonesia Jakarta. Penampilan di Indonesia ini, ya, adalah aksi Olivia kedua yang juga tampil di Lalala Fest Manila. Di mana waktu itu dia tampil di Jakarta juga, dan nanti juga bakal tampil di Jakarta, terus juga di Manila. Manila ini setelah Indonesia, ya, di tanggal 14 Januari 2027, dan dia juga bakal tampil di Lalala Fest Bangkok tanggal 20 Januari 2027.

Aduh, ini tuh lagunya anak-anak banget ya. So easy. Nah. Jadi teman Pro 2 di Jakarta, dia bakal tampil bersama sejumlah musisi lainnya. Salah satunya adalah Vincent alias Annie Clark, yang juga merupakan salah satu penulis di balik single hitsnya Taylor Swift. Terus juga selain Olivia Dean, juga dia bakal mengisi Lalala Fest. Ada sejumlah rumor beredar bahwa dia adalah pengisi utama berikutnya di festival musik tersebut. Tungguin aja Lalala Fest di 2027, juga bakal menjadi acara pertama digelar pada Januari. Setelah edisi-edisi sebelumnya juga digelar pada Agustus bertepatan pada musim liburan. Coba kamu buka Instagramnya lalala.fest npkentertainment.id. Teman Pro 2 harus juga sudah diposting ya, di tanggal 17 Januari 2027 di SBSD Jakarta. Dan ini dia lagu hitsnya Teman Pro 2, spesial buat kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: 96 FM RRI Produa Bandung, teman terbaik kamu. 8.30, yes. Nah ya, kan yang lagi heboh banget di kota Bandung ini dugaan keracunan di 8080 Soul Bandung. Dan ada beberapa orang yang bilang ternyata korbannya ratusan gitu ya teman Produa. Pasti kita bakal membahas mengenai keracunan makanan itu seperti apa sih. Winda sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Kak Rahmi, profesi sebagai ahli gizi. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Rahmi.
3: Halo Kak, halo teman Produa.
2: Hai, apa kabar Kak?
3: Baik, alhamdulillah Kak.
2: Baik, alhamdulillah. Yes. Kita bakal ngomongin pagi hari ini yang memang lagi hit dan viral banget di Kota Bandung gitu ya Kak ya. Di mana ada kejadian di salah satu restoran di Kota Bandung yang mana juga katanya ya, ini orang-orang yang sudah makan di sana tuh mengalami kayak mual muntah, diare dan lain-lain, dan ternyata penyebabnya adalah keracunan makanan ya. Nah, kita bakal bahas kumpas nih sama Kak Rahmi sebagai ahli gizi. Mungkin pertanyaan pertamanya adalah apakah penyebab keracunan makanan yang mungkin paling umum nih Kak? Kita kan nggak tahu ya, ngelihat makanan tuh kayak, wih enak aja gitu ya, nggak ada tanda-tanda basi atau apa gitu ya. Yang penting kita makan aja ternyata itu ada bakterinya atau ada apa ya namanya tuh, biar perut kita jadi melilit dan lain-lain gitu nih Kak.
3: Oke. Kalau secara umum ya Kak ya, salah satu penyebab utama penyakit dari makanan tuh pastinya karena terkontaminasi tadi ya. Kayak yang tadi Kak bilang, semacam mikroorganisme gitu, kayak bakteri, virus, atau parasit mungkin, atau bahkan dari bahan kimia atau benda asing itu juga bisa terjadi kontaminasi gitu dalam makanan. Nah, sebenarnya luas sekali nih Kak yang dibahas ya, karena keracunan ini kita nggak bisa menentukan misalnya cuman dari bahan makanannya aja nih yang bermasalah gitu ya. Tapi ternyata ada banyak tahap yang memang harus kita perhatikan. Misalnya dari bahan makanannya dari awal apakah sudah terkontaminasi atau tidak, kemudian saat penyimpanannya seperti apa, proses memasak juga seperti apa, kemudian alatnya itu apakah bersih ataukah tidak, seperti itu penyimpanannya juga tadi ya. Terus juga dari tangan orang yang mengolah makannya juga gitu, harus diperhatikan. Nah, sering kita bicarakan keamanan pangan itu biasanya ya, kalau mungkin ya tadi kan ada yang bahan kimia, benda asing gitu ya. Tapi kalau yang dalam skala kecil yang sering kita lupa atau nggak kita perhatikan, itu biasanya kontaminasi silang gitu Kak. Misalnya nih, sebagai contoh, kita motong ayam mentah terus pakai talenan. Nah, talenannya itu kan suka lupa nih dicuci gitu ya, apa karena terlalu jelas gitu ya masak, jadi suka kelupaan dicuci lagi, pas makanan matang kita pakai lagi nih talenannya gitu. Nah, itu juga mempengaruhi gitu nanti makanan yang kita makan tuh akan aman atau enggak gitu. Karena ketika misalnya makanan itu udah mateng yang harusnya aman gitu, ternyata kita pakai talenan atau alatnya yang belum kita bersihkan tadi gitu, yang dimana itu tadi kita gunakan dengan ayam mentah gitu ya. Ayam mentah itu mikroorganismenya tuh bisa pindah gitu Kak, ke makanan yang matangnya tadi gitu. Makanya kita harus perhatikan juga bagaimana proses penanganan makanannya itu dari awal sampai dengan akhir gitu. Dan kalau misalnya kaitan dengan kasus yang tadi Kak di Bandung tadi ya, menyayangkan gitu ya dari saya pribadi gitu. Tapi kita juga belum bisa menentukan penyebabnya pasti ini nih, pasti itu nih, kita belum tahu karena belum ada investigasi resmi juga ya Kak ya gitu. Tapi dari ini ngingetin kita juga nih yang mungkin kita suka masak di rumah gitu ya, yang skala kecil dulu gitu, atau apalagi yang penyelenggara makan misalnya di restoran atau penyelenggara makan masyarakat, itu penting banget. Hal ini itu sangat mengingatkan kita kalau keamanan makanan itu adalah sebuah rangkaian proses yang perlu diperhatikan. Seperti
2: yes, benar banget. Apalagi juga ini berkaitan dengan orang lain gitu yang makan gitu ya. Betul. Banyak orang gitu. Jadi tadi yang Kakak bilang juga ada beberapa faktor, yang tadi makanannya, terus juga bahan bakunya, berikut alat-alat masaknya gitu ya. Terus juga tangan kita yang juga membuatnya terkontaminasi apa tidak gitu ya. Nah, lalu bagaimana membedakan makanan yang masih layak konsumsi dan tidak dengan kasat mata. Kadang kita tuh kan nggak tahu ya, misalkan ini isinya apa. Yang penting kayak oh enak, enak aja rasanya gitu ya. Bukan yang seperti terlihat basi, bau gitu ya. Tapi ya yang masih bisa dimakan gitu. Tapi ternyata sudah terkontaminasi gitu kak.
3: Oke, sebenarnya ini ya lebih ke akhir-akhir ini juga banyak nih yang aku dapat informasi gitu ya. Kita mendeteksi makanan bisa nggak sih lewat misalnya kita lihat nih, kita buka makanan kita, terus kita lihat, kita cium baunya, atau mungkin kita lihat gitu ya secara nampaknya seperti ini, apakah bisa aman atau enggak gitu ya kak. Nah, sebenarnya kalau dibilang bisa ya bisa gitu, karena udah pasti kalau misalnya makanan yang berlendir atau udah pasti misalnya warnanya udah nggak normal nih ya, terus juga baunya busuk gitu, terus ada jamurnya, nah itu udah pasti tandanya jelas kalau makanan itu memang nggak bisa dikonsumsi gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya kita lihat makanannya warnanya oke, baunya juga aman gitu. Apalagi kalau yang misalnya terkontaminasi sama benda asing atau bahan kimia yang dalam yang kita juga nggak bisa lihat secara kasat mata atau secara baunya juga nggak bisa terdeteksi gitu. Nah itu juga agak was-was juga kita gitu ya dengan hal ini gitu. Kita nggak bisa ngedetek gitu kalau dalam kontaminasi yang misalnya skalanya kecil gitu di makanan itu gitu, atau kita nggak bisa mendeteksi bahan kimianya ada atau enggak gitu karena nggak kecium juga gitu kadang. Nah ini yang kadang suka terjadi gitu mungkin dari, dan ini catatan juga untuk para penyelenggara makan lah, maksudnya kita kan yang makan mungkin nggak tahu ya kak ya, mungkin cuma bisa lihat dari baunya, dari penampakan ya, tapi mungkin untuk penyelenggara makan nih, ini catatan yang sangat penting gitu, untuk memperhatikan bagaimana bahan tersebut disimpan, didapatkannya dari mana, berapa lama makanan itu di suhu tertentu gitu ya, terus juga apakah makanan mentah sama matangnya nih udah dipisah nih penyimpanannya gitu ya. Terus juga bagaimana kebersihan alatnya seperti yang tadi kita bahas kak gitu. Dan juga makanan tersebut ditangani gitu oleh siapa, apakah APD-nya sudah lengkap seperti itu ya, dalam bahasanya seperti itu. Nah jadi sebenarnya kita juga nggak bisa ya, kalau sebagai konsumen kita juga belum tentu bisa mendeteksi itu gitu, tapi memang sebagai langkah awal bisa juga kita lakukan itu kalau yang secara nampak gitu. Dan kalau yang lebih dalamnya lagi itu memang tanggung jawab dari penyelenggara makan seperti itu. Dan memang itu harus dicek lagi. Dan kalau misalnya kita sebagai konsumen ada rasa ragu ataupun kita tahu bagaimana proses terjadi apa, bagaimana proses pengolahan makannya, bagaimana penyimpanannya, misalnya kita udah tahu nih, terus kita ragu gitu. Jadi ya udah, berarti kita harus bisa memastikan makanan yang kita makan gitu. Jadi jangan coba cium dulu, udah pasti aman deh kalau misalnya makanan ini gak bau kayak gitu. Jadi belum tentu ya kak ya, bisa dicek dari hanya penampakannya aja kayak gitu.
2: Oke, berarti penting banget ya kita tuh tahu gitu ya, makanan ini cara pengolahannya seperti apa, misalnya di suhunya yang seperti apa, penyimpanannya seperti apa, bahkan juga kita kadang lupa dan abai gitu ya, udahlah nggak apa-apa lah gitu, masih bagus kok gitu, padahal harus disimpan di freezer misalnya gitu ya. Itu berarti penting banget ya kayak untuk aware dan apa ya, tahu dengan hal-hal seperti itu berarti ya kayak.
3: Iya, sangat penting kak itu, sangat penting, karena salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini khusus untuk kontaminasi mikroorganisme ya kak ya. Jadi pertumbuhan mikroorganisme tuh sangat dipengaruhi sama suhu dan waktu gitu. Jadi yang tadi kakak sebutkan penyimpanan suhunya, terus juga waktu penyimpanannya gimana tuh penting banget gitu. Nah misalnya kayak kita tadi yang kak bilang ya, udah makanan udah selesai dimasak, udah disajikan gitu ya. Terus kita suka mikir nih, kan udah mateng berarti udah aman dong. Padahal setelah matang tuh perjalanan makanan tuh belum selesai sampai dengan ke mulut kita gitu. Jadi kalau makanan misalnya makanannya mateng nih, terus dibiarin terlalu lama di suhu yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme gitu ya, dan udah pasti itu resiko terjadinya kontaminasi mikroorganisme akan meningkat, dan resiko keracunan juga bisa meningkat seperti itu. Makanya perlu banget memperhatikan cara penyimpanan makanan setelah sebelum dimasak misalnya, dan juga
2: Benar-benar.
3: setelah disajikan misalnya. Nah, makanan yang gampang rusak tuh baiknya memang nggak dibiarin terlalu lama di suhu ruang ya Kak ya, dan perlu disimpan di suhu yang sesuai. Kalau misalnya masuk ke kulkas misalnya kayak tadi, oh belum mau dimakan nih, kita masukin dulu deh ke kulkas gitu ya, dan itu harus menggunakan wadah yang memang bersih dan tertutup, dan juga suhu kulkasnya juga harus sesuai gitu dengan bahan makanannya. Terus juga bahan makanan yang mentah sama yang matang tadi kita mau masukin ke kulkas nih misalnya, jangan dicampur. Yang mentah dan matang jangan dicampur, udah pasti gitu kan. Jadi prinsipnya tuh sebenarnya sederhana, bersihkan, pisahkan, masak, simpan dengan suhu yang tepat. Dan ini bukan berlaku hanya di restoran tadi ya, kayak restoran atau mungkin penyelenggara makan yang luas, tapi di rumah juga sama gitu. Jadi teman-teman teman Pro 2 di sini perlu banget buat memegang prinsip sederhana tadi kayak gitu. Misalnya kita masak lauk untuk keluarga pagi, terus mau dimakan malam gitu, dan kita harus mikirin berapa jam sih lauknya tadi disimpan, bagaimana seperti itu. Jadi bukan cuman lauknya udah dimasak nih sampai mateng berarti udah pasti aman, enggak juga gitu. Jadi suhu dan waktu penyimpanan memang menentukan keamanan pangan ya Kak, seperti yang Kakak bilang tadi.
2: Benar. Oke. Satu lagi nih, mitos atau fakta ya, kalau susu ini jadi penetralisir racun. Kadang suka kayak gitu ya, misalkan kayak aduh kepedesan, udah minum susu nanti enggak pedes gitu. Kayak gitu. Sebenarnya itu beneran atau enggak sih gitu.
3: Dari hal tadi yang keracunan, kasus keracunan ya Kak ya, sebenarnya ini adalah mitos Kak dan teman Pro 2 ya. Jadi susu tuh bukan penawar umum untuk keracunan makanan. Nah, perlu diingat ya. Jadi susu itu nggak bisa dianggap sebagai zat yang menetralisir racun. Emang sih kita sering dengar tadi yang Kakak bilang ya, kalau keracunan minum susu supaya racunnya ntar netral gitu ya. Tapi sebenarnya hal ini tuh bukan prinsip penanganan keracunan makanan ya Kak. Jadi kalau misalnya tadi ada kasus keracunan, terus ada yang mengalami muntah atau diare gitu ya, terus juga misalnya ada dehidrasi gitu. Nah itu yang paling penting tuh kita mengganti cairan dan elektrolit yang hilang dulu untuk penanganan pertamanya gitu. Jadi jangan sampai asal memberikan susu sebagai penawar gitu. Dan kalau misalnya gejalanya berat, muntah terus-terusan, diare berat, ada darah misalnya di mohon maaf di kotorannya misalnya seperti itu, terus demam tinggi, tanda dehidrasi atau kondisinya semakin memburuk, semakin menurun, itu harus segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi bukan dikasih susu gitu langsung sembuh gitu ya. Nanti teman Pro 2 yang mungkin mendengarkan ini bisa diluruskan, mungkin yang masih memegang prinsip susu penawar racun ya gitu ya. Kayak gitu. Jadi susu itu adalah makanan atau minuman ya, misalnya diolah gitu, dia bergizi memang, tapi bukan untuk sebagai penawar racun. Karena sesuatu yang baik untuk tubuh dalam kondisi normal tidak otomatis menjadi obat untuk semua kondisi gitu.
2: Oke deh. Satu lagi mungkin pesan yang ingin disampaikan nih dari Karmi untuk teman-teman Pro 2, gimana nih supaya bisa menjaga lagi gitu ya, apa yang dimakan gitu Kak. Enggak Kak.
3: Iya. Baik. Sebenarnya senang banget nih bisa bincang-bincang bareng sama kakak dan teman Pro 2 di sini, dan ada pesan yang dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian yang tadi disebutkan, kejadian keracunan ya. Nah itu sebenarnya makanan yang baik tuh bukan cuma tentang kandungan gizinya ya Kak ya. Jadi misalnya ayam itu sumber protein memang, sayuran mengandung vitamin dan mineral memang, nasi memang merupakan sumber karbohidrat, dan semuanya baik untuk tubuh. Tapi semua bahan itu tetap harus melalui proses penanganan yang aman. Mulai dari bahannya seperti apa, penyimpanannya, pengolahannya, terus dimasaknya, penyajiannya, sampai dengan kita konsumsi. Kalau misalnya salah satu tahapnya tidak dilakukan dengan baik, maka akan menimbulkan resiko yang tadi keracunan gitu ya, itu bisa meningkat. Dan dari kasus dugaan keracunan yang sedang kita dengar tadi ya, sebenarnya kita nggak perlu berburu-buru juga menyimpulkan penyebab apa sih penyebabnya ini, apakah itu dan sebagainya gitu ya, sebelum hasilnya memang sudah diumumkan seperti itu. Tapi kita bisa ambil pelajaran kalau makanan bergizi harus berjalan bersama dengan keamanan pangan gitu ya Kak, karena makanan yang kita berikan kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada banyak orang gitu, bukan hanya harus bergizi tapi juga harus aman seperti itu. Jadi semoga kedepannya semua lini, semua kita semua gitu ya, semakin peduli bukan hanya dengan apa yang kita makan, tapi juga bagaimana makanan itu diproses sampai aman untuk bisa kita makan. Jadi makanan yang baik untuk tubuh, bukan hanya makanan bergizi, diingat lagi ya, tapi makanan aman, seperti itu, Kak.
2: Oke deh, thank you banget ya Kak Rami udah menjelaskan secara detail banget gitu ya. Alhamdulillah juga jadi pencerahan banget di pagi hari ini gitu, supaya teman-teman juga bisa berhati-hati lagi nih ketika mau mengkonsumsi makanan dan juga atau mungkin mau membuat makanan ya, karena harus ada beberapa yang diperhatikan gitu ya kalau kita mau masak gitu ya. Oke deh,
3: betul, Kak.
2: Terima kasih banyak Kak Rami atas waktunya pagi hari ini ya. Selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih, sama-sama.
2: Sehat selalu, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Di jam 9 pagi ini, yes, dari Kamis ini teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kali ini kita bakal membahas mengenai topiknya itu peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Langsung bersama Humas Forum Paksi API Jawa Barat ada Pak Nanang Suryana. Kita akan sapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
1: Ya, halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Pro 2 Bandung ya.
0: Iya, betul. Apa kabar, Pak Nanang?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik. Apa kabar dengan Mbak Winda ya?
0: Iya, betul.
1: Teh Winda nih.
0: Baik, ya. Alhamdulillah baik, Pak Nanang. Nah, kita akan membahas nih ya. Mengenai topik kita peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ya, Pak ya. Nah, mungkin
1: baik, ya.
0: Kalau bicara soal korupsi, itu kan biasanya terbayang dengan kasus-kasus yang besar gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan betul, korupsi betul. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang mana juga yang mendengarkan kita adalah Gen Z-Gen Z nih, anak-anak muda nih, Pak Nanang nih.
1: Betul, jadi korupsi itu mungkin kalau kita teman-teman sering lihat di TV gitu ya, mm-hmm. atau di radio, ataupun di media sosial, ataupun di YouTube dan lain-lain, sering kita lihat orang yang ditangkap kaitan dengan kasus penyalahgunaan uang negara kan gitu ya, ada yang ngambil uang, ada yang korupsi untuk pribadi, untuk sendiri. Ya intinya korupsi itu secara kalimat atau secara kata gitu ya, bahwa itu adalah artinya rusak buruk gitu kan ya, perbuatan rusak buruk kan gitu, itulah korupsi. Jadi secara luas sebenarnya korupsi itu tidak hanya kaitan dengan penyalahgunaan wewenang ataupun ngambil uang rakyat kan gitu ya. Dan itu memang betul, kalau ngambil uang rakyat atau itu betul ada korupsi dalam hal tingkat besar. Tapi ada juga nih korupsi yang kecil-kecilan yang kadang kita mungkin nggak sadar nih oleh pendengar khususnya para Gen Z gitu kan ya. Kadang-kadang kita nggak sadar ada korupsi kecil-kecilan juga nih gitu kan ya. Mungkin saat kita yang masih sekolah gitu ya, ada yang bolos, ada yang nyontek, itu juga korupsi loh, betul. Kecil-kecilan gitu ya. Atau lagi di jalan raya gitu kan ya, kita melanggar lalu lintas, lampu merah, kita lampu masih merah, kita terobos, itu juga sama. Atau saat suruh pakai helm, kita berkeliaran pakai kendaraan dan motor khususnya ya, kita tidak menggunakan helm gitu. Nah itu juga sama perilaku-perilaku koruptif ya disebutnya, namun kecil-kecilan. Dan kadang-kadang juga saat kita mungkin ada di pelayanan publik gitu ya, bisa jadi tuh. Kadang-kadang kita pengen pelayanan cepat, nggak mau ribet, nggak mau antri gitu kan ya. Nah, pengen lewat jalur orang itu bisa nggak gitu kan ya. Artinya kadang-kadang nitip atau lewat calo. Nah itu juga sama tuh.
0: Nah itu dia. Gitu kan ya. Ada yang namanya apa, gitu, pungli, pungli gitu ya Pak ya.
1: Iya,
0: nah itu juga korupsi gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, nah seberapa penting mungkin sebenarnya peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi nih Pak? Bahkan juga masyarakat juga awam nih, kayak aduh harus gimana ya gitu ya.
1: Ya, jadi penting banget masyarakat. Jadi pemberantasan korupsi itu tidak hanya tugasnya PH, tidak hanya tugas KPK, polisi, kejaksaan, mungkin yang kita tahu itu ya. Tugas-tugas instansi pemerintah lainnya yang kaitan dengan pengawasan. Kalau di Pemda tuh ada namanya inspektorat ataupun itjen di pemerintah, di kementerian kan gitu. Itu memang mereka tugasnya secara lembaga untuk menangani penyalahgunaan wewenang dan lainnya termasuk korupsi. Tapi kita juga sebagai masyarakat memang punya peran loh di sana. Kayak tadi kita ya, jangan juga kita ikut-ikutan di dalam perilaku koruptif saat ada pemilihan yang kecil-kecilan mungkin di sekolah, pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua BEM lalu mahasiswa. Nah itu kan mungkin nanti ada ancang-ancang atau ngajak-ngajak dengan cara membujuk-bujuk, dimimingi sesuatu, sama perilaku koruptif gitu kan ya. Itu juga sama kecil-kecilan tuh. Atau juga peran serta kita seperti apa harusnya. Nah, kita sebagai masyarakat yang satu tadi memberikan contoh ya, jangan kita ikutan perilaku koruptif, jangan tadi pengen cepat layanan kita ikut-ikutan juga. Artinya nembak atau pakai calo atau apa menyuap seorang pelayan publik itu juga sama kan ya. Janganlah, jangan ikut-ikutan kayak gitu. Kapan berubahnya kalau kita seperti terus?
0: Yeah.
1: Kemudian kalaupun kita melihat di lapangan gitu saat pelayanan publik mungkin ya, kita diminta oleh oknum mungkin ya, oknum pelayanan publik untuk sejumlah uang gitu, artinya diperas. Nah, peran kita di mana? Kita aktif sebagai masyarakat, sebagai Gen Z, lapor gitu kan ya. Laporlah, kan ada kanal-kanalnya. Setiap pelayan publik itu pasti ada kanal-kanal pengaduan tuh. Mau layanan misalkan SIM, mau KTP, mau admin duk, mau apapun, biasanya pasti ada layanan-layanan pengaduannya di sana. Kalau kita saat menerima layanan diminta sejumlah uang di luar tarif ya, kalau tarif resmi mah boleh kan, tapi ternyata misalnya harusnya tarif 100.000, ternyata petugas layanan ini minta mungkin di atas itu. Nah, itu kan udah ada perilaku koruptif. Ya, kita jangan ikut-ikutan memberikan, kan gitu ya. Kalau memberikan berarti kita malah mendukung perilaku koruptif. Seperti itu, Mbak Winda.
0: Jadi kita juga apa yang namanya dengan cara yang simpel dan sederhana, contohnya juga gak karena pengen cepat gitu ya, jadi bayangnya, iya. Nah itu juga kita tidak gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi bentuk partisipasi ya. Jadi ada pertanyaan juga, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi bisa dilakukan dalam bentuk apa saja? Salah satunya yang tadi ya, berarti apa ya?
1: Ya, betul, salah satunya yang tadi, kita dengan tidak ikut, kalau kita melihat itu salah ya jangan ikutan, tapi kita ikut menentang, artinya dalam arti ya kasih tahu orang lain itu bahwa itu salah. Nah, betul, itu betul, salah betul. Satu tugas kita juga, kalau kita paham, apalagi Gen Z kan sekarang serba paham gadget kan, paham internet, paham informasi yang terbuka, paham aturan, mungkin gampang dicari kan ya, ini salah, ini benar, betul, nah betul. Itu kita bisa manfaatkan sebagai Gen Z. Yang penuh keberanian nih, Gen Z berani kan, mereka itu berani untuk mengungkapkan benar dan salah, dan itu harus kita manfaatkan nih keberanian kita sebagai Gen Z gitu kan ya.
0: Oke, nah Pak Nanang, apakah masyarakat bisa dan punya peran nih dalam mengawasi penggunaan anggaran atau kebijakan pemerintah gitu kan, dalam halnya untuk pemberantasan korupsi nih?
1: Ya, bisa banget. Di zaman serba transparansi ini gitu ya, kalau mungkin teman-teman atau Gen Z pengen lihat anggaran, transparansi itu kan sudah memang jadi apa ya, aturan atau ketentuan setiap pengelola layanan publik termasuk pemerintah daerah atau instansi itu kan mempublikasikan termasuk anggarannya. Itu bisa kita lihat. Misal ya, kalau di KPK itu ada Jaga ID. Jaga ini dan ini bisa kita lihat dana-dana yang ada di sekolah, dana-dana yang ada di desa gitu ya, kelurahan, itu bisa dipantau di sana. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu tuh. Benar enggak ya anggaran segini untuk apa saja itu ada, bisa kelihatan. Nah, dari situlah kita bisa ikut memantau mungkin ya apakah betul ya di dekat rumah saya ini ada pembangunan, kalau di Jaga ID ini ada nih titiknya. Nah, itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Kan gitu ya. Dan juga ada layanan-layanan lainnya nih, saat survei penilaian integritas KPK itu juga sama tuh, bisa kita manfaatkan. Okay. Itu kan KPK kalau nggak setiap 2 tahun sekali melakukan SPI ya, survei penilaian integritas. Itu nanti yang disurvei termasuk kita masyarakat. Benar. Kalau kita masyarakat pernah menerima layanan di layanan publik, mungkin perizinan atau apapun gitu ya, dan kita dapat menjadi sampling, dikirimkan WA blast dari KPK, nah itu bisa jadi sarana kita untuk menyampaikan betul nggak sih layanan kita itu, layanan yang kita terima itu bebas dari korupsi, artinya tidak ada gratifikasi, tidak ada suap, tidak ada permintaan, tidak ada penerapan tarif di luar ketentuan. Nah, itu bisa kita sampaikan dengan kejujuran kita gitu. Nah, ini bisa peran serta kita masyarakat banyak sebenarnya, baik secara kita aktif kayak tadi yang melaporkan ataupun pasif, artinya dilayani oleh ada instansi kayak tadi KPK. Kemudian ada lagi Mbak Winda, instansi lain tuh ada juga tuh mengeluarkan survei, misalnya BPS ya, BPS itu kalau salah mengeluarkan namanya survei IPAK ya, Indeks Persepsi Anti Korupsi. Betul. Itu dia menilai masyarakat nih, sejauh mana sih masyarakat permisif gitu terhadap perilaku koruptif. Jangan-jangan masyarakat sendiri masih permisif, misalkan saat kita bikin KTP di kelurahan desa, kita masih sering ngasih nggak uang ke petugas layanan, karena nggak enakan gitu kan ya sebagai terima kasih. Nah, itu sama tuh, nanti dinilai ada ukurannya, atau di sekolah, di kampus gitu kan ya, atau tempat kerja mungkin gitu kan ya. Kadang-kadang saat di kampus mungkin sama, ingin sesuatu nilai, mungkin upaya lain-lain lah, kita akhirnya memaksakan diri untuk di luar yang seharusnya kan gitu. Nah, itu banyak sih perilaku-perilaku itu yang bisa kita cegah sebagai Gen Z nih. Gitu Mbak Winda ya, dan juga teman-teman Pro 2 Bandung.
0: Oke. Terus juga berkaitan dengan anak muda. Anak muda sekarang kan aktif banget ya di media sosial ya, Pak ya. Nah, sejauh mana sih media sosial bisa dimanfaatkan untuk ikut mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi nih?
1: Nah, betul sekali. Ini keren nih, anak muda sekarang kan udah aktif di medsos nih Mbak Winda ya, dan juga pendengar. Jadi bisa kita manfaatkan tuh, kalau kita aktif, apalagi teman-temannya mungkin followernya banyak, itu bisa jadi media kita menyuarakan, kita itu peduli tentang anti korupsi. Misalkan kita menyampaikan mungkin di reel kita, di stories kita, atau di status WA dan lain-lainnya gitu, postingan kita bisa kita sampaikan, ini salah loh gitu. Jangan biasakan kita nitip atau melakukan minta perlayanan melalui calo kan gitu, bisa tuh. Atau kadang-kadang bisa juga kita apa namanya sebagai gengsi ikut di kegiatan-kegiatan ada lembaga institusi misalkan kayak KPK tuh ada lomba apa gitu ya bisa itu ikut partisipasi itu misalkan lomba membuat konten anti korupsi bisanya di daerah-daerah juga ada tuh apalagi yeah. menjelang Hakordia gini. Nah ini bisa kita aktif juga di sana selain memang kita mungkin di luar kegiatan perlombaan itu pun kita boleh aja kan sebagai gengsi dan kita juga nih sebagai gengsi juga dalam sehari-hari harus kita contohkan gitu kan rajin jujur itu sederhananya nilai anti korupsi di sana sudah ada sebenarnya gitu ya.
0: Oke, okay. kalau misalkan kita menemukan kayak informasi-informasi dugaan korupsi di media sosial nih ya, apa yang mungkin sebaiknya dilakukan anak muda nih gitu kan sebelum ikut menyebarkannya dan juga ada nggak sih kayak website resmi gitu Pak apa tuh?
1: Ya betul. Jadi kalau kita dapat informasi mungkin dari sebaran dari broadcast WA gitu ya, dari sharing, kita lihat dulu sebagai agensi itu harus apa teliti ya. Kalau dulu ada namanya saring sebelum sharing gitu
0: betul,
1: kan ya.
0: Betul.
1: Kita lihat dulu apakah betul informasi itu atau enggak gitu. Jangan sampai kita menyebarkan kembali sebenarnya informasi itu belum valid, belum betul kan gitu ya. Nah, tugas agensi itu benar enggak nih yang dikirim oleh teman grup kita misalkan betul, gitu ya. WA-nya kita bisa validasi sebagai agensi yang aktif dan peduli anti korupsi karena
0: jangan juga menyebar
1: kalau
0: hoax
1: kita
0: ya.
1: Langsung, betul, menyebar hoax itu sama tuh perilaku koruptif juga meskipun bentuknya bukan uang karena akan menyesatkan orang kan ya. Informasi salah kita sharekan. Nah, itu sebagai agensi harus seperti itu. Betul nih Mbak Winda nih, keren kan gitu ya.
0: Oke. Okay. Adakah website resmi gitu atau pengaduan-pengaduan resmi untuk anti korupsi ini nih, Pak?
1: Oh iya, pengaduannya resmi banyak nih. Jadi tiap instansi boleh ada. Misalkan yang umum itu di lapor.go.id itu ada. Kita bisa akses di sana. Mungkin tetap membuat akun dulu. Kita sampaikan laporan. Itu bisa kita tujukan kemanapun gitu ya. Instansi manapun setelah kita membuat akun di lapor.go.id ataupun tiap instansi lainnya ada. Misalkan di mungkin di teman-teman ini banyakkan di Bandung ya. Misalkan di Kota Bandung itu di website setiap pemerintah daerah punya tuh kanal pengaduannya melalui lapor go.id atau mungkin juga ada kanal-kanal lainnya. KPK juga punya kan gitu ya kanal pengaduannya. Itu jaga ID bisa tuh menjadi kanal pengaduan. Itu banyak sih sebenarnya kanalnya. Tapi memang nanti di lapor go.id itu udah satu sentral dan bisa ke semua instansi. Itu termasuk mungkin ke APH. Begitu Bu, Mbak Widya.
0: Oke deh. Nah, tantangan terbesar nih kalau menurut Pak Nanang sendiri dalam mengajak masyarakat gitu ya untuk aktif terlibat dalam pemberantasan korupsi. Jadi masyarakat juga ikut aware dan peduli gitu ya kan. Selama ini juga ada mungkin masyarakat yang memang hari-hari gitu ya kayak udahlah terserah lah gitu.
1: Betul.
0: Nah, tantangan terbesarnya mungkin untuk mengajak masyarakatnya seperti apa nih, Pak?
1: Iya, kadang betul tadi ada hari-hari ya, sudah ada tugas. Ini bukan tugas kita, kadang-kadang
0: betul.
1: Gitu ya. Sudah ada tugas APH, itu mah tugas APH. Nah, itulah kadang ya kita perlu kepedulian. Hal-hal yang biasa tadi ya, kadang-kadang kita anggap ini hal biasa, padahal itu melanggar. Kayak tadi ya, misalkan pengen layanan cepat, karena saya nggak sempat mungkin sibuk kerja dan lain-lain gitu, nggak ada waktu. Akhirnya saat bikin pelayanan misalkan KTP atau SIM, saya pengen nitip aja deh gitu ya. Nah itu kalau semua orang seperti itu agak sulit nanti untuk pemberantasan korupsi ini selesai. Karena dari kita sebagai masyarakat sendiri pun tidak berubah kan gitu ya. Nah, akhirnya membuka celah orang lain, si pelayan publik tadi ya senang dengan adanya suap, dengan adanya uang titipan, ada dan lain-lain namanya apapun itu, ada pungli kan gitu ya. Nah akhirnya akan ada terus selama kita masyarakatnya pun nggak peduli kan gitu ya. Dari itu maka ya kita para Gen Z, mungkin para pemuda lah semua gitu ya, pendengar RRI Pro 2 Bandung harus peduli nih dan aktif kita menyuarakan. Dan banyak kok kanal-kanalnya ataupun komunitasnya sebagai pemuda kita pengen aktif di mana banyak. Kalau di KPK tuh atau di pemerintah Provinsi Jawa Barat ada duta integritas, itu bisa tuh kita ekspresikan gitu ya kompetensi kita, tapi nanti bisa dikaitkan dengan anti korupsi. Termasuk Mbak Winda juga bisa nih sebagai penyiar, kan keren nih suaranya didengar banyak pendengar, bisa tuh sekali-kali disisipkan ya nilai-nilai terus. Ayo kita peduli, kita berbuat jujur sehari-hari. Nah bisa tuh, banyak kok. Itu salah satu Mbak Winda juga udah peduli dengan anti korupsi dan juga Gen Z juga sama. Seperti itu, Mbak Winda.
0: Oke deh. Terakhir Pak Nanang, apa pesan Bapak gitu untuk teman-teman Pro 2 khususnya anak-anak muda Bandung gitu ya, agar bisa ikut membangun lingkungan yang lebih anti korupsi gitu, Pak? Mangga.
1: Iya. Ya betul. Jadi sebagai pemuda, sebagai Gen Z yang penuh wawasan ya, dan biasanya mereka itu penuh semangat juga gitu kan. Kita lihat bahwa banyak aktivitasnya juga dan aktif di media sosial kan. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan positif nih teman-teman Gen Z ya. Jadi bisa kita aktifkan, suarakan, pedulikan, dan kita contohkan di kehidupan sehari-hari kita juga. Baik kita sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun muda ya, apa namanya, eksekutif muda gitu, mungkinnya di umur 30 gini ya. Nah, jadi ini bisa kita menjadi contoh di kehidupan sehari-hari, baik di mungkin di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, di lingkungan pekerjaan, ataupun di keluarga sendiri di rumah. Kita berlaku jujur, peduli, disiplin, dan seterusnya. Dan juga kita harus membiasakan yang sehari-hari itu, kita membiasakan yang benar. Jangan kita membiasakan yang sebelumnya kadang-kadang dianggap itu sudah biasa gitu. Dan ini kita harus memulainya, membiasakan yang benar dan jangan benarkan yang tanggap biasa. Begitu Mbak Winda.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nanang atas waktunya ya. Juga informasi yang sangat-sangat bermanfaat banget buat kita gitu di pagi hari ini. Luar biasa sekali juga. Semua bisa dimanfaatkan juga dicerna oleh teman-teman Pro 2 Bandung gitu ya. Untuk kita bisa memberantas korupsi gitu ya sebagai masyarakat dan juga anak muda. Terima kasih banyak Pak Nanang atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali ya Pak ya.
1: Sama-sama, terima kasih Mbak Wina dan juga pendengar RI Pro 2 Bandung. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
0: Yeah. Next time juga bisa kita bisa berjumpa lagi ya Pak untuk ngobrol ya. Oke okay, deh, terima kasih banyak. Selamat pagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, yeah, selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kamu bucin? Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum? Hah, belum?

0: Hahaha. Aku orang yang selalu kamu ejek gendut dan raksasa itu. Rasakan ini.
1: Jangan.
2: Sakit gak? Geli gak? Makanya jangan bilang aku kecil kayak semut terus.
1: Keluar dari baju gue. Keluar. Aw, sakit. Aduh.
3: Dijambak sakit kan? Gimana coba rasanya jadi orang keriting yang selalu kamu jambak itu?
2: Kenapa sih?
1: Tadi aku mimpi serem banget. Ini pasti gara-gara sering bercandain teman kelas deh.
2: Nah kan, itu tuh pertanda. Kamu harus nge-stop deh ngebecandain teman-teman kayak gitu. Mungkin kamu anggap bercanda, tapi bisa jadi itu bikin luka buat orang lain. Kebiasaan kamu tuh dari dulu udah termasuk bully tahu dan bahaya. Bisa ngancurin masa depan dan mental orang lain.
1: Iya deh, makasih ya Cungkring.
2: Tuh.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hi girls, what's up?
3: Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I can fine. So where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

96 FM RRI Bro 2 Bandung. Yes, Winnie harus pamit ya. Habis ini bakal ada Sandy Puspa Andini yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di pagi hari ini, teman Bro 2. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Winnie Adita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Nothing But Thieves yang resmi merilis album studio kelima mereka Stray Dogs pada 25 September 2026 melalui RCA Sony Music. Band asal Inggris yang beranggotakan Connor Mason, terus juga ada Joe Lenridge, ada Dominic Craig dan Phil Baik, juga James Price menghadirkan album pertama mereka dalam 3 tahun setelah Dead Club City tahun 2023 lalu.
0: Info Pro 2.
1: SZA sukses membuat para penggemar antusias setelah memberikan bocoran lagu yang belum dirilis. Melalui unggahan di media sosial, SZA membagikan video singkat dirinya yang sedang menari dan menikmati musik baru dalam studio rekaman. Dalam video musik tersebut, SZA tampak asik mengikuti irama lagu misterius dengan tulisan Butter Go in the Purse, di mana unggahan ini semakin menguatkan spekulasi bahwa peluncuran karya musik terbarunya akan segera terwujud dalam waktu dekat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari James Blunt yang melanjutkan perjalanan menuju album studio ke-8-nya Airplane Mode. Lewat single terbaru berjudul Circles, dirilis pada 2 Oktober 2026, lagu ini menjadi rilisan ketiga dari album yang dijadwalkan hadir pada 6 November mendatang melalui Atlantic Records. Setelah Taste Like a Summer dan juga Weight of It All yang masing-masing dirilis pada Agustus dan September, secara musikal Circles mengambil inspirasi dari warna Britpop era 90-an, sementara liriknya mengeksplorasi berbagai hal yang terus memenuhi pikiran hingga membuat seseorang sulit terlelap.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ingat, ini Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
3: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
5: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

You're still listening Prodo 96.7 FM. Selamat siang teman Prodo. Hai, saya Andri Puspandi, ditemenin kamu di rangkaian acara Prodo Santai Siang Kamis ini ya, 8 Oktober 2026. Teman Prodo, kita buka dengan request time sampai jam 12 siang nanti. Kau bisa request lagu dari musisi Indonesia dan mancanegara favorit kamu di 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRI Digital. Tadi tungguin ya, ini sudah ada beberapa yang masuk, tapi nanti deh. Sani tampung dulu requestan kamu ya teman Pro 2. Sembari nungguin jam-jam makan siang, sembari kamu mungkin lagi di rumah lagi siap-siap pergi ke suatu tempat, ataupun kamu lagi ada di jalan teman Pro 2, Sani kasih lagu-lagu enak buat kamu. So stay close on 96.7.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
7: Lights, camera, action.

aduh ini kalau misalkan dengerin lagu ini tuh inget banget waktu zaman-zamannya pandemi COVID-19 teman Pro 2. Ya gak sih? Jadi Sani inget banget waktu itu sama ponakan TikTokan pakai lagunya ini. Gitu, makanya tadi masuknya ke dalam throwback time-nya kita teman Pro 2 ya. Throwback time-nya kita, Zoom, JC tadi diminta sama Dimas ya. Udah Sani puterin juga Dimas lagu JC, Zoom-nya sudah ya. Terus kita bacain lagi di 0812-6020-9696. Ada Fikri, selamat siang Fikri, minta lagunya Marcelo Tahitu. Yang Asmara Laya aja, lagunya buat Kak Sandy duluan aja sama semua kru Pro 2 yang bertugas barengan sama Kak Sandy siang hari ini. Terima kasih banyak Kak Sandy, tolong puterin, siap ya. Asmara Laya on list, tungguin aja Fikri ya. Selamat siang buat Fahrial Hardiaman. Ini Bang Fahri nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Sandy, paling kocak ngakak ketawanya. Ini Fahri di Ciamplas ya, di Santai Siang mau request lagunya di Changcuters yang mana aja. Salamnya buat Bunda Sandy aja. Kayak aku terlalu tua untuk dipanggil bunda ya gak sih? Karena aku belum punya baby, aku belum punya pasangan, jadi aku belum siap dipanggil bunda. Mau buat Mas Gaga aja ya, Alan Albana, terus Duyana, Ian Ricci. Kemarin Ian kesini loh, Fikri sore-sore. Ya, ada Randy Aditya, Andre Ardiansyah ada di sebelah ya, sama Bung Rana Winata nanti malam, Armelia Putri Princess juga nanti siang bakalan ada ya, jam 12:30 kalau Amel siang ya. The Changcutersnya Sandy mau kasih yang main serong aja ya buat Bang Fahri ya. Boleh, boleh ya. Terus juga ada dari Sruni request lagunya Sabrina Leanor, haha ya. Terus tadi itu juga ada berapa sih? Ada dari siapa ini? Dari 2910 request lagunya Sabrina Leanor aja yang haha ya. Boleh, boleh, boleh, boleh. Udah saya masukin Sabrina Leanornya ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang masih pengen diputerin requestannya lagi lagu dari musisi Indonesia dan mancanegaranya, saya masih tungguin sampai jam 12 siang nanti. Stay close on 96 FM.

0: pohon tumbang.
1: Hah? Kok pohon tumbang enggak? Kan Avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
0: Ini bukan bahas Avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
8: Teman.

Sabrina Leonor udah sani puterin, Liodran Dirianto juga udah sani puterin, Changcuters Bang Fahri udah juga diputerin ya. Terus selamat siangnya Sandy juga buat Anggi, minta lagunya Rizky Febian yang Bahasa Cinta. Terima kasih Kak Sandy kalau udah diputerin. Terima kasih juga kamu Anggi. Ada Jihan, apa kabar Jihan? Jihan katanya di sore yang mau minta diputerin Betran Putra Onsu yang Bila Memang Kamu. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja, semangat Kak Sandy siarannya sampai sore. Terima kasih. 0812 6020 9696 teman Pro 2 Sandy masih tungguin.

0: antisipasi bencana letusan Gunung Merapi. Ikuti arahan dari lembaga resmi dan ikuti perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan pihak berwenang. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan siapkan tas berisi dokumen penting, makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, dan uang tunai.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Dian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Ini tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy, tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam dong. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Ini binir. Kurang kemarin nyobain lo cimol-cimol yang sempat pernah cobain di Instagram,
2: yeah. Okay.
0: Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimol bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
0: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lanjut bro.
1: Ini masih di daerah Jawa teman Pro 2. Tahu nggak kota yang perhatian banget
2: di daerah Jawa? Banjur, Banjur.
0: Banjar kan Banjur, Banjur.
1: Banjur kan bahasa Prancis ya. Bukan, salah.
2: Bekasi.
1: Salah, Jawa kota Bos, yang, Jawa Bos.
2: Jawanya Jawa mana? Kan Bekasi Jawa Barat, bro.
1: Antara Jawa Timur atau Jawa Tengah? Tebak.
2: Kota yang Keklunya. Paling perhatian ya? Mojokerto.
1: Bukan.
2: Entar. Malang, Malang.
1: Salah.
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kan, bro?
1: Kota yang orang-orangnya itu perhatian banget adalah
2: apa?
1: Purwokerto.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Can't Survive Love With You diminta sama Armel. Udah sana diputerin ya. Anyway, ini teman Pro 2 buat kamu yang ngikutin banget ya Can't Survive. Ternyata kalau misalkan dihitung-hitung, perjalanan karir mereka sudah mau memasuki ke 22 tahun. Dan untuk anniversary concert yang ke 22 tahun ini, teman Pro 2, Can't Survive itu bakalan menghelat sebuah acara di Jakarta nanti, teman Pro 2 ya, dengan lagu-lagu yang pastinya nemenin kamu waktu masa-masa kecil, waktu masa-masa teenagers. Ketahuan banget tuh usianya berapa ya. Ini udah 22 tahun teman Pro 2 ya. Banyak banget memori ya yang memang bisa diselebrasikan, bisa dikenang lewat lagu-lagunya Can't Survive ini yang bisa kamu dengerin ya. Pastinya di Can't Survive 23rd anniversary concert di Jakarta di M Block Space itu pada tanggal 10 Oktober 2026 ini. Masih ada tiketnya, mungkin masih ada, kamu cek aja ya di social medianya atau mungkin kamu visit aja Instagramnya Can't Survive. Kau bisa nyanyiin lagu-lagu Can't Survive nanti di sana. Yang mana sih favorit kamu lagunya Can't Survive teman Pro 2? Sandy mah banyak tuh. Salah satunya tadi ya Love Is You, terus juga ada Hanya Untukmu. Ih banyak banget. Suka deh ya, suka banget sama Can't Survive teman Pro 2. Oke okay, ya, tadi udah Sandy puterin Armel Can't Survive-nya, kita bacain lagi WhatsApp di 0812-6020-9696. Selamat siangnya Sandy buat Lintang di TKI. Cici Sandy. Cici Sandy. Aku suka dengan panggilan itu ya. Aku suka banget kamu panggil aku Cici ya. Cici Sandy mau lagu Dere yang kota atau lagu Aku dan Bandung? Aku masukin yang Derenya yang kota ya. Thank you dari Koko Lintang Andreas. Oi di TKI 1. Terima kasih Koko Lintang Andreas ya. Terima kasih udah request. Abis ini langsung Sandy puterin buat kamu kok ya lagunya ya. Ada juga dari Alma, Kak Sandy apa kabar? Baik sayangku ya, minta lagunya Caleb J Melepaskanmu aja. Lagunya buat si dia aja yang sebenarnya hati aku belum pernah sekosong ini karena ngelepasin dia. Aduh. Siang-siang udah galau ya. Semoga kamu bisa menemukan orang baru lagi sampai akhirnya sakit itu ketika kamu noleh ke belakang kamu udah enggak ngerasain apa-apa. Itu adalah tanda sebuah kesembuhan dari hati kamu ya, teman Pro 2. Jadi, apa sih bedanya kita udah move on atau pura-pura move on atau memang ya gimana gitu. Emang udah kayak ngejalanin keadaan aja gitu, hidup semestinya tanpa si dia itu. Ya itu teman Pro 2, ketika kamu ngelihat ke belakang, ingat memori dia atau ingat kayak foto-fotonya dia, kamu udah enggak ngerasain apapun. Kayak udah kenapa ya? Kok aku dulu mau sama dia gitu. Itu tuh artinya kamu udah sembuh. Enggak ada benci juga, enggak ada benci, enggak ada sakit, enggak ada happiness-nya juga udah enggak ada, udah enggak kerasa. Enggak kamu rasain gitu teman Pro 2. Itu salah satunya ya tanda kalau kamu sudah healing. Semoga ya buat kamu yang sekarang masih ngerasa belum move on, merasa masih keinget-inget masa lalu kamu ya, cepat-cepat sembuh deh ya teman Pro 2, biar kamu bisa healing dan nikmatin hidup lagi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

2 kita akan lanjut lagi ya, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kok bisa ya ada orang yang gak suka sama minuman satu ini? Yaps, matcha. Matcha atau teh hijau bubuk yang sedang populer, asalnya dari Jepang loh. Matcha berasal dari daun teh yang ditanam secara khusus, kemudian dikukus dan digiling halus, menjadi bubuk hijau pekat. Sejak abad ke-12, para biksu Zen Jepang mulai menggunakan matcha dalam upacara minum teh untuk membantu mereka tetap fokus dan tenang saat bermeditasi. Matcha bukan hanya sekedar minuman, tapi juga bagian penting dari budaya dan filosofi Jepang. Mengajarkan kita untuk menikmati momen dengan penuh kesadaran. Jadi, saat kamu menyeruput matcha, ingatlah sejarah panjang di balik rasa unik dan warna hijau yang memukau.

0: Kata. Hai, gue Maka Tama. Temenin gue yuk dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Don, cepetan nih saya kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar atuh.
2: Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
3: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet. Dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
2: Iya, maaf atuh Sep, saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
2: Jongkok di kloset duduk?
0: Duduk di kloset jongkok.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
9: 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Cinta dari Raisa. Ini original soundtrack dari Ayat-Ayat Cinta, teman Pro 2. Emang ya, kalau misalkan berbicara tentang wanita adalah sosok yang lembut, yang memang perlu diagungkan. Jadi being adored as a woman, teman Pro 2, itu tuh kayak semacam feeling yang rasanya tuh gak bisa diucapkan kata-kata. Terkadang ya, laki-laki, teman Pro 2, itu tuh kayak susah untuk memperlihatkan sisi manisnya kalau misalkan dia tuh lagi adoring a woman. Ya kalau misalkan saya dilihat sih sekarang-sekarang, teman Pro 2, itu tuh kayak banyak banget orang-orang yang gengsi. Banyak cowok-cowok gengsi ya sekarang itu, yang bahkan untuk kayak kirim bunga, kirim sesuatu tuh kayak enggak ah, ngapain kirim-kirim bunga, lebih baik uangnya. Ih, tapi juga uangnya enggak kekirim. Bukan perkara kayak ih matre, ih banyak maunya, ih ini itu ini. Itu tuh kayak sebuah apa ya, hal yang sesuatu diungkapkan. Gitu teman Pro 2. Jadi dari hal kecil aja, barang apapun itu ya, bisa menjadi salah satu ya hal yang bisa kamu ungkapkan untuk pasangan kamu, khususnya kalau pasangan kamu perempuan, teman Pro 2. Gitu, karena kembali lagi kan, perempuan itu tuh gampang banget meleleh, guys. Lah kita mah ya, ngelihat Elkan Bagot senyum aja udah meleleh gitu, apalagi kalau misalkan dikasih bunga. Nah, ngomongin bunga, teman Pro 2, siang hari ini di Pro 2 UMKM kita bakalan ngebahas tentang sebuah usaha florist namanya Deli Florist, di mana nanti kita akan ngobrol sama owner dari Deli Florist yaitu Devita Natali. Ya, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana.
1: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jago.

0: Yes, exactly. You can buy yourself flowers. Kalau misalkan kata Miley Cyrus, bisa kita beli sendiri tanpa harus nungguin si dia ngasih bunga ke kamu yang udah kamu kodein, yang tahu kalau kamu juga sebenarnya suka sama bunga tapi nggak dibeli-beliin. Gak usah khawatir teman Pro 2, karena siang hari ini kita bakalan ngobrol sama seorang florist ya, tentang bisnis usahanya yaitu Deli Florist. Kita bakalan ngobrol barengan sama Kak Devita Natali. Langsung aja ya, selamat siang Kak Devita.
1: Siang Kak.
0: Hai Kak Devita, apa kabar?
1: Kabar baik Kak.
0: Alhamdulillah. Anyway, Kak Devita lagi di mana nih?
1: Aku kebetulan masih di kantor sih Kak.
0: Oh masih di kantor, tapi gak apa-apa ini on air dulu iya, setengah jam ya.
1: Gak apa-apa, aman-aman.
0: Ini aku udah ngintip-ngintip loh ya, di sosial media, di Instagram khususnya Deli Florist, betul ya?
1: Iya betul Kak.
0: Oke, Deli Florist ini di Jakarta berarti Kak Devita?
1: Di Bandung Kak.
0: Di Bandung, oh berarti aku salah iya. Instagram bentar. Instagramnya apa sih?
1: Deli Florist Kak.
0: Oh Florist, Deli.
1: Iya iya.
0: Pakai dot nggak?
1: Enggak.
0: Deli Florist, bentar. Ya. Oh ini Buket Bandung di Cimahi, betul ya?
1: Iya betul.
0: Ah, nah ini teman Pro 2 ya. Jadi Deli Florist teman Pro 2 itu yang memang bisa kamu lihat di Instagramnya ya, untuk misalkan kau pengen tahu nih seperti apa bentukan buket bunga yang memang disediakan sama Deli Florist, kamu tinggal masuk aja dulu ke Deli Florist itu sendiri. Oke. Nah, apakah Deli ini adalah singkatan dari Devita Natali?
1: Betul banget Kak.
0: Jadi nama ya, namanya Kak Devita Natali itu jadi Deli Florist ya?
1: Iya.
0: Oke, sebenarnya dari kapan ini Kak Devita memulai usaha Deli Florist, menjadi seorang florist ini?
1: Sebenarnya dari dulu tuh aku udah suka bunga Kak, dari zaman SMA. Dan waktu itu tuh memang seneng bikin buket sendiri untuk teman-teman dekat. Misalnya buat wisuda atau pas kuliah itu banyak yang sidang skripsi, aku bikinin buat teman-teman. Nah, waktu itu tuh sebenarnya masih sebatas hobi kalau waktu itu. Belum terpikir sama sekali tuh buat dijadiin usaha. Nah, baru beberapa bulan terakhir ini aku mulai kepikiran untuk belajar lebih serius. Kebetulan aku emang lagi suka nyobain aja aktivitas-aktivitas baru. Nah, akhirnya aku tuh ikut workshop merangkai bunga.
0: Oke. Terus?
1: Dari situ ternyata aku makin tertarik nih sama merangkai bunga. Jadi akhirnya kepikiran deh, kayaknya ini bisa deh kayaknya dikembangin jadi sesuatu yang lebih serius. Jadi si Deli Florist ini sebenarnya baru beberapa bulan sih Kak, seriusnya.
0: Tepatnya dari bulan apa tuh Kak Devita?
1: Dari sekitar bulan Juli ya, Juli.
0: Juli ya, berarti sekarang udah mau ke Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober, tuh 4 bulanan ya kurang lebih ya si Deli Florist ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, pertama di bulan pertama Deli Florist ini buka, apakah itu sistemnya kayak gimana sih kalau misalkan florist itu tuh kayak PO kah atau ready stock atau seperti apa, Kak Devita?
1: Untuk pemesanan bunganya biasanya by PO sih, Kak. Ada yang by PO untuk wisuda-wisuda, tapi bisa juga kalau misalnya ada yang mau beli dadakan, itu juga bisa sih Kak.
0: Oh oke, jadi misalkan untuk malam ini nih gitu baru pesan siang harinya itu bisa Kak Devita?
1: Bisa.
0: Wih keren loh teman Pro 2. Nah terus gimana untuk kayak belanja bunganya, apakah Kak Devita ini sudah memiliki kayak tempat khusus untuk penyimpanan bunganya? Atau mungkin kayak belanja khusus gitu untuk bunga-bunganya gitu Kak Devita?
1: Jadi sebenarnya aku di sini lebih fokus ke artificial Kak, artificial flowers.
0: Oke.
1: Ya, jadi sebenarnya awalnya aku tertarik sama fresh flowers, tapi ada sedikit cerita juga kenapa aku jadinya artificial flower, jadi ngambilnya.
0: Gimana?
1: Jadi kan awalnya aku lebih familiarnya sama fresh flower tuh.
0: Betul.
1: Workshop pertama yang aku ikutin itu juga workshop fresh flower. Tapi kemudian aku ikut workshop yang kedua dan ternyata itu artificial flower. Aku awalnya tuh gak tahu Karena dari foto dan Instagram si owner bunganya itu kelihatan seperti bunga asli.
0: Terus-terus?
1: Pas sampai di tempat workshopnya itu, aku baru tahu ternyata itu bunga artificial. Tapi dari situ justru aku amazed sih, karena ternyata artificial flower yang sekarang tuh udah bagus banget. Si bentuk sama teksturnya itu udah jauh lebih realistis lah dibanding bunga palsu yang dulu-dulu kita kenal.
0: Oh oke
1: Tuh.
0: okay, oke okay. Tapi sebenarnya kalau dalam berbisnis sendiri nih ya, baik itu bagaimana sih pertimbangan untuk memilih fresh flowers dan artificial flowers ini, yang mana yang memang lebih menguntungkan secara harga untuk atau mungkin secara pendapatan ya, untung ya untuk sang florist sendiri nih, Kadevita.
1: Sebenarnya kalau buat artificial flower sendiri, menurut aku lebih menguntungkan karena dia nggak layu ya, Kak.
0: Yes.
1: Ya, jadi bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, dan juga kita kalau misalnya ada orderan dadakan, kita udah punya stoknya gitu, Kak.
0: Jadi tetap nyetok ya untuk si artificial flowers ini gitu
1: Ya,
0: kan ya, untuk
1: betul.
0: order dadakan itu tetap nyetok. Jadi nggak usah belanja-belanja dulu gitu ya, nggak usah beli-beli dulu
1: Iya.
0: gitu ya. Oh, I see.
1: Iya.
0: Karena selama ini juga yang Sandy tahu kalau misalkan kayak fresh flowers itu tuh nggak bisa ngedadak ya, Kak Devita ya.
1: Iya. Iya, betul.
0: Oh, apakah itu karena gara-gara harus belanja dulu fresh flowernya?
1: Iya, kadang ada fresh flower yang nggak ready ya, ada yang beberapa yang agak langka juga kalau untuk fresh flower.
0: Nah, terus dalam kayak seni buket bunganya itu sendiri ada perbedaan nggak yang fresh flower sama artificial ini, Kak Devita?
1: Nggak jauh beda sih, Kak. Hampir sama sih sebenarnya.
0: Hampir sama ya kalau untuk ngebentuk si buketnya sendiri ya kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tuh teman pula dua. Tapi ini setahu Sandy ya, karena Sandy kan suka kayak scrolling-scrolling di e-commerce gitu. Kan kalau misalkan
1: Iya.
0: kita mau taruh bunga yang di ruang tamu, terus kitanya males ya, kebetulan Sandy anaknya mageran ya. Kalau fresh flowers itu tuh kan kita harus rajin ya, kayak ganti
1: Iya,
0: airnya,
1: betul.
0: bener kayak potong pucuk-pucuknya, batang bawahnya, dan lain-lain. Itu kan ada seni dan ada ilmunya tersendiri gitu ya, Kak Devita ya. Just correct me if I'm wrong gitu. Tapi kalau
1: Betul.
0: misalkan beli yang artificial flowers, setuju banget sama Kak Devita, itu tuh sekarang tuh bener-bener lebih realistik, lebih bagus, bagus-bagus, tapi satu sisi harganya juga lumayan pricey menurut aku gitu. Ini bener
1: Iya.
0: nggak Kak Devita, kalau ternyata si artificial flowers ini tuh lebih harganya lebih mahal daripada fresh flower?
1: Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, Kak. Tergantung dari kualitasnya itu sendiri. Jadi artificial flower juga ada yang kelasnya lebih murah, ada yang lebih mahal, Kak.
0: Itu bedanya apa?
1: Kalau yang lebih mahal itu bunganya benar-benar realistis dan bisa kita rapi-rapiin lagi sendiri gitu, bisa dibentuk.
0: Oh, ada tuh ya.
1: Iya.
0: Terus?
1: Kalau yang murah juga ada, cuma lebih kelihatan ini apa palsunya gitu.
0: Jadi plastiknya tuh melastik banget gitu
1: Iya,
0: ya kan?
1: betul. Betul-betul
0: Masih
1: bahasanya
0: kelihatan
1: gitu,
0: teman
1: Pak.
0: pro 2. Nah dan ini pastinya teman pro 2 ya, untuk kamu yang warga Bandung, Cimahi, sekali lagi bisa follow social medianya Deli Florist ya, tulisannya DELIE Florist. Kamu bisa follow dulu Instagramnya teman pro 2 ya, karena di sini juga Sandy udah melihat ada beberapa paket bunga yang memang sudah di-upload ya. Coba Sandy pengen tahu kalau misalkan di Deli Florist sendiri tuh menyediakan berapa ukuran sih, Kak Devita?
1: Ada berbagai jenis ukuran, soalnya bisa custom juga, Kak.
0: Ada apa aja
1: Terus
0: coba?
1: ada kayak Thumbelina Buket, itu ada yang isinya ada, kan ada jenis bunga lili itu, Kak. Nah, ada yang isinya dua bunga lili, ada yang cuma satu. Nah, itu beda sih size-nya. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar.
0: Lalu?
1: Lalu ada juga kayak bunga bunga mawar,
0: Yes.
1: itu lebih lebih besar lagi si size-nya, soalnya dia bentuknya round, bulat gitu.
0: Terus ada apa lagi? Ini kayaknya ada yang satuan juga ya kalau saya dilihat ya.
1: Iya, ada yang cuma satu tangkai juga. Itu siapa tahu ada yang mau beli buat teman-temannya sidang skripsi atau apa, karena harus beli banyak, bisa tuh beli satuan.
0: Gitu ya, teman produ ini ada yang mini
1: Iya.
0: size juga, ada yang ini yang terlepas dari yang satuan itu ya, beda ya. Ini ada yang buket juga, tapi ini yang regular size, ada yang mini size-nya juga. Ya, ada yang satuan tuh teman produ, tapi ini benar-benar yang emang udah dibikin si apa tuh kertas bunganya tuh bagus banget ya, teman produ. Ini dari apa sih kertas bunganya nih, Kak?
1: Selofan ya, selofan namanya Kak.
0: Selofan ya, jadi kayak dia punya tekstur tersendiri ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin bisnis florist gitu ya, yang memang dirasakan sama Kak Devita sendiri, nemuin ini enggak sih kesulitan yang ditemuin saat memulai bisnis ini Kak Devita?
1: Kesulitannya paling pemasarannya sih Kak. Karena orang-orang masih lebih tertarik, sebenarnya iya lebih tertarik fresh flower. Karena mungkin dari apa ya, lebih spesial mungkinnya kalau fresh flower gitu menurut mereka. Gitu sih, lebih susah memasarinnya kalau artificial flower sebenarnya untuk di Bandung.
0: Untuk di Bandung ya gitu. Tapi berarti
1: Ya.
0: kalau artificial flower gini, apakah Kak Devita kayak udah deh kayak bikin beberapa buket bunga yang memang udah dijadiin kayak ready stock, terus kayak dijual di e-commerce gitu? Itu bisa nggak konsepnya kayak gitu, atau sudah dijalankan belum?
1: Nah, itu bisa sih, Kak. Kebetulan aku di Threads juga suka nawarin ke teman-teman yang lagi butuh buket bunga buat wisuda gitu. Aku tawarin ini nih yang udah ready, yang mana aja gitu.
0: Oh, oke. Jadi di sini Kak Devita bikin dulu si buket bunganya beberapa macam gitu. Habis itu baru ditawarin untuk yang ready stocknya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: I see. Nah, ngomongin tentang pasarnya sendiri, marketnya sendiri, ini dari kalangan mana aja sih Kak Devita yang suka beli di Daily Florist ini?
1: Kebanyakan yang buat wisuda sih, Kak.
0: Oke, mahasiswa yang lulus ya, jadi
1: Iya,
0: wisuda ya.
1: betul, mahasiswa. Iya.
0: Oke, kalau tapi kalau yang dating-dating gitu, pacaran-pacaran gitu kan sebenarnya banyaknya cowok-cowok ya nggak sih?
1: Iya,
0: Kakak, Kak
1: betul.
0: Devita ini nggak ngalamin nggak? Ternyata banyak yang pesannya itu cowok-cowok gitu.
1: Untuk sekarang belum sih, Kak. Kebanyakan itu yang tadi mahasiswa atau buat acara, pernah buat acara lamaran ya, buat acara lamaran itu pernah.
0: Oh, I see. Iya sih, bener ya. Jadi kalau misalkan wisuda itu kan kadang suka ada kayak ada bonekanya, ada tulisannya gitu kan. Itu kan bisa di custom juga ya di Daily Florist.
1: Iya.
0: Pastinya teman Pro
1: Bisa.
0: 2 itu bisa kita taruh sebagai pajangan ya yang long last gitu. Jadi mungkin
1: Iya.
0: so that's why banyak banget yang wisudawan-wisudawan itu tuh kayak belinya tuh adalah si bunga artificial ini di Daily Florist gitu ya, Kak Devita ya.
1: Iya, ya, betul, Kak.
0: I see, teman Pro 2. Tapi Kak Devita sendiri ada ini enggak sih kayak rencana untuk membuka juga atau membuat juga untuk si fresh flower-nya sendiri?
1: Untuk fresh flower-nya belum ada rencana, Kak. Cuma di selain artificial flower, aku juga bisa custom money bouquet atau snack bouquet gitu, Kak.
0: Oke, itu pilihan lainnya tuh ya.
1: Ya, betul.
0: Money bouquet ataupun apa tadi? Snack.
1: Snack bouquet atau bisa juga kayak barang-barang lain, misalnya Hot Wheels gitu bisa juga kalau mau custom.
0: Hot Wheels bisa tuh ya.
1: Iya.
0: Oke. Sejauh ini ada yang aneh-aneh nggak? Permintaan aneh-aneh nggak ke Daily Florist nih, Kak Devita?
1: Ada, tapi baru temen dekat aku aja sih. Jadi untuk bridal shower, jadi buket 21 plus gitu, Kak.
0: Oh, wow. Ya, dan
1: Iya.
0: ini mungkin FYI kalau udah disebutkan sama Kak Devita artinya bisa ya di Daily Florist ya.
1: Bisa.
0: Tuh ya, tinggal dibikin aja bucketnya teman Pro 2 sama Kak Deli sama Kak Devita pastinya di Daily Florist. Kalaupun kamu punya barang apapun yang aneh-aneh, kalaupun itu sejauh bisa dibikin buket ya kan, bisa banget ya langsung custom aja sama Kak Devita di Daily Florist. Tuh, money bucket
1: Ya.
0: bisa ya, snack bucket ataupun barang-barang custom apapun ya teman Pro 2 dibikin bucket juga bisa. Tapi kalau misalkan ada yang permintaan Kak Devita, aku pengen deh yang kayak Thumbelina bucket tapi aku pengennya fresh flower, itu bisa nggak Kak Devita?
1: Kalau waktunya memungkinkan, mungkin aku bakal terima juga sih Kak, ya.
0: Oh, karena
1: Kecuali kalau iya harus pesan kan, kalau fresh flower. Takutnya harus pesan gitu.
0: Oke, harus dicari dulu ya, karena itu tadi
1: Iya.
0: Kak Devita juga udah nyebutin di awal tadi, karena ada beberapa bunga yang musiman gitu ya. Gitu, jadi enggak ada di bulan-bulan tertentu yang memang available bunganya, ada yang memang enggak gitu. Jadi memang harus dicari dulu. Tapi kalau di Bandung sendiri untuk kayak beli fresh flower gitu, di mana sih Kak Devita biasanya?
1: Orang-orang pada belinya itu di Lembang sih, Kak.
0: Oh, langsung itu sama petaninya.
1: Iya, langsung. Iya, betul.
0: Oh, saya dikira itu loh suka beli yang dia apa di Jalan Pandu, terus Wastu
1: Di Jalan
0: Kencana.
1: Pandu ada juga sih, iya.
0: Wastu Kencana itu apa? Beda harga berarti ya. Kalau misalkan untuk kayak dijual kembali, ada baiknya itu langsung ke yang Lembang gitu.
1: Iya, betul.
0: Oh, I see, teman Pro 2 tuh. Ini pantesan banyak yang jual buket mawar apa gitu. Kayak itu langsung dari Lembang ya. Itu di Threads banyak gitu yang ngejual-jualin gitu ya Kak Devita ya. Oke.
1: Ya.
0: Nah, kalau Kak Devita sendiri pengalaman dengan Threads bagaimana nih? Karena katanya tadi juga apa ya, kayak ngepasarin lewat Threads juga. Kan Threads do your magic banget nih. Kak Devita gimana sejauh
1: Ya,
0: ini?
1: betul. Betul banget sih Kak, kalau dari Threads itu suka banyak orang-orang yang nyari buket dadakan biasa buat wisuda itu banyak banget yang nyari ya.
0: Oke. Itu tapi itu kebanyakan di Kota Bandung juga atau gimana?
1: Iya di Kota Bandung.
0: Oke, tapi sejauh ini Kak Devita pernah kayak ngirim di luar Kota Bandung gak sih? Luar Kota Bandung dan Cimahi gitu?
1: Untuk sekarang belum, tapi kami menerima juga sih Kak untuk keluar Kota Bandung.
0: Oke, karena aman ya, tinggal dikasih box dan pengaman aja
1: Iya.
0: gitu ya. Ini juga kalau
1: Iya,
0: misalkan
1: betul.
0: pengirimannya sampai kayak 1 minggu, let's say gitu kan ya, keluar pulau juga ini aman, gak akan layu, teman Pro 2 gitu ya.
1: Iya.
0: Dan ini juga bisa sekali lagi untuk dikasem dan dikirim ke manapun gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita lihat obrolan tadi, kita ini sebenarnya adalah marketnya dari si anak-anak wisuda. Berarti kalau misalkan jadwal-jadwalnya wisuda gitu, kayak wisuda tuh biasanya apa sih? Agustus, Oktober, Maret gitu,
1: Iya.
0: itu sibuk banget Kak Devita ya?
1: Iya.
0: Oke, paling banyak ngerjain berapa pesanan waktu itu dalam 1 hari?
1: Karena aku baru juga ya Kak dari bulan Juli. Paling belakangan ini sih yang baru banyak bangetnya. Dalam 1 hari mungkin ada 3 atau 5 ya.
0: 3 sampai 5 si buketnya itu.
1: Iya.
0: Kamus mana aja yang udah pesan sama Kak Devita di Deli Floris nih?
1: Waktu kemarin itu ada yang Telkom ya, Telkom.
0: Terus?
1: Kemarin tuh banyak banyak banyak banget yang dari Telkom sih, soalnya beberapa hari juga kan.
0: Oh, wisudanya tuh ya? Oh, oke. Dari Telkom University ya. Thank you udah pesen di Deli Floris ya. Tuh. Ya, anyway ini ada yang nanya nih dari Cika di Dago. Kak Sandy mau tanya sama Kak Devita, dibocorin dong harga-harganya berapa aja untuk pemesanan di Deli Floris katanya tuh. Oke, langsung aja mungkin dijawab sama Kak Devita ini harganya kisaran dari berapa aja, mungkin untuk ukuran tertentu juga bisa disebutkan harga-harganya Kak Devita, silakan.
1: Kalau untuk yang Tumbelina Buket itu ada dari 100.000 sampai 140.000, Kak.
0: Oke, itu size-nya yang reguler atau yang besar?
1: Itu tergantung dari jumlah bunganya juga. Jadi pembeli juga bisa custom ke kita mau berapa bunga nih gitu.
0: Oke, ya. Jadi 100
1: Jadi
0: sampai
1: dari 100.000.
0: 140.000. Oke,
1: Ya,
0: terus
1: betul.
0: ada apa lagi tadi tuh? Ada yang mini-mini yang kecil-kecil itu berapa harganya, Kak?
1: Untuk yang satu tangkai itu di 40.000 Kak, yang cuma satu bunga.
0: Ya. Oh, itu 40.000 itu.
1: Iya.
0: Oh, murah loh ya. Oke. Itu yang satu bunga. Terus yang bucket mininya yang kecil banget?
1: Untuk yang satu laginya itu di 75.000 Kak.
0: Yang satunya lagi ya, yang mini tapi kayak
1: Iya.
0: bentuknya kayak bucket. Oke. Berarti
1: Iya.
0: berarti ada size mini, ada size yang tadi yang reguler gitu kan. Terus ada
1: Iya.
0: size besar banget nggak tuh, Kak Devita?
1: Paling yang round buket yang isinya rose semua itu di 210.000, Kak.
0: 210.000 untuk round bouquet yang isinya rose semua ya.
1: Iya. Yeah.
0: I see. Nah, kalau misalkan custom-custom gitu dikenakan harga berapa, Kak Devita?
1: Nah, itu balik lagi dari jumlah bunganya itu sendiri sih, Kak, sama mau bentuk si packagingnya kayak gimana.
0: Oh, oke. Okay. Let's say misalkan ada yang mau custom uang. Nih, uang kan kayak money, money, money bucket gitu-gitu ya. Itu yeah. Di uangnya tuh misalkan 100 ribuan, ada 30 deh, 3 juta gitu kan ya. Itu gimana tuh, Kak? Itu kan juga lumayan tuh ya. Apalagi kalau misalkan harga, misalkan si uangnya 3 juta, tapi uangnya tuh bukan 100 ribuan, tapi 2 ribuan ya. Itu kan riweh ya, itu banyak yeah. banget. Nah, itu gimana? Tingkat kesulitan tertentu apakah dikenakan charge harga yang lebih mahal? Kak Devita,
1: jadi kalau money bouquet itu di charge-nya sesuai lembarannya, Kak.

0: atau misalkan kita yang udah harus nyiapin, Kak Devita?
1: Pembelinya transfer uang ke kita, terus kita yang nuker ke bank, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Jadi nggak usah ketemu, nggak usah apa, tinggal transfer aja. Ya misalkan berapa juta, plus dengan si ongkos-ongkosnya semuanya, jasanya gitu, Kak Devita langsung dibikinin.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Ya karena aku kira, oh ini harus kayak ngasih dulu ke Kak Devitanya sekian, gepokan gitu kan. Ya enggak ya, jadi tidak ribet teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kayak makanan-makanan gitu, gimana? Belanja juga, Kak?
1: Iya, betul. Makanan juga sama, Kak.
0: Oke, makanan, snack bucket itu juga Kak Devita belanja sendiri. Ya, itu di harga
1: Iya,
0: berapa
1: Kak.
0: biasanya kalau itu makanan?
1: Kalau snack bucket itu mulai dari 50.000 sih, Kak.
0: Oh, ada 50.000 ya?
1: Ada, iya.
0: Oke, sampai berapa kisarannya?
1: Tergantung sih, tergantung customnya mereka mau makanannya apa tuh isinya.
0: Oke, ya. Jadi semua kembali lagi ke customnya pengen apa dan harganya bisa disesuaikan sama Kak Devita gitu kan. Itu dari Rp50.000 mulainya ya dan sampai nanti bebas kamu mau custom apa. Karena nggak mungkin kalau isinya Ferrero Rocher semuanya ya kamu mintanya Rp50.000 nggak mungkin ya. Jadi harus tahu juga teman Pro 2 makanan apa yang kamu cari. Nah mungkin kecuali kalau ada barang-barang tertentu atau khusus yang dimiliki sama klien atau customer kali ya, itu bisa ketemu dulu sama Kak Devina atau dikirimin gitu ya si barangnya ya. I see, Tetoban Pro 2. Oke, Kak Devita, ini Kak Devita kan memang sekarang juga bekerja nih, kantoran let's say gitu kan ya, kayak pagi sampai sore gitu. Kalau boleh tahu di bidang apa Kak Devita?
1: Aku di finance.
0: Oh di finance gitu kan ya. Finance itu kan sibuk ya setahu aku Kak Devita. Gimana cara Kak Devita itu kayak ngolah waktunya, manajemen waktunya sampai akhirnya tuh kayak pemesanan dan lain-lain gak keteteran, bahkan pengiriman itu semuanya gak keteteran sama Kak Devita?
1: Untuk pemesanan kayak gitu kan biasanya dari jauh-jauh hari ya Kak. Terus kalau artificial flower itu bisa dibikinnya dari jauh-jauh hari juga, beda sama fresh flower yang harus dadakan. Nah, jadi untuk sekarang-sekarang ini aku bikinnya di jauh-jauh hari juga, Kak. Jadi nggak mepet-mepet ke waktu pengirimannya.
0: Oh oke okay, ya. Jadi memang di sini sebagai side job yang memang juga untuk kayak manajemen waktunya tuh dimaksimalkan gitu sama Kak Devita ya. I see. Nah, ada nggak sih tips dari Kak Devita mungkin siapapun di sini yang memang sebenarnya dia sudah bekerja dari pagi sampai sore tapi ingin memulai usaha juga seperti Kak Devita. Silakan Kak Devita.
1: Jadi buat kalian yang misalnya punya passion nih di bidang apapun selain di pekerjaan utama kalian gitu, kalian harus mencoba dulu. Soalnya kalau belum mencoba, kita nggak bakal tahu itu bakal bisa dijalanin ke depannya atau enggak gitu.
0: Ada lagi?
1: Jadi, jangan takut buat, apa ya, mencoba gitu pertama.
0: Oke, jangan takut untuk mencoba ya. Tapi kan kalau misalkan yang mau buka bisnis tuh, biasanya tuh mereka tuh ada ketakutan. Modal dari mana, atau mungkin takut nanti bangkrut, takut ini, takut itu. Gimana caranya untuk kayak ngehempas pikiran negatif tersebut, kayak serba banyak takutnya Kak Devita?
1: Mungkin kan kalau di zaman sekarang itu banyak, apa ya, kita dipermudahlah sama media sosial gitu ya. Kalau misalnya kalian mau belajar perlu mahal-mahal kayak ikutan kursus, kayak di YouTube juga udah banyak tutorialnya. Jadi kita bisa belajar gitu sendiri secara gratis di rumah, nyoba-nyoba. Baru kita nyoba merangkai bunga dan pasarin di sosial media juga.
0: Ya, sepenting gitu ternyata media sosial ya, Kak Devita ya.
1: Iya, penting banget.
0: Tuh, teman produ ya. Tipsnya udah, info harga-harga di Dairy Florist-nya juga sudah. Tadi juga kita udah kepoin perjalanan bisnis dari Kak Devita untuk membangun Dairy Florist ini dari awalnya sampai sekarang itu seperti apa, bahkan keriuhan-keriuhan yang memang Kak Devita udah alamin kalau misalkan lagi ada banyak pesanan gitu kan ya. Sampai kayak harus bikin 5 buket dalam satu malam, itu bisa begadang gitu berarti Kak Devita ya?
1: Iya, sering begadang, Kak.
0: Waduh, ya.

0: keren banget ya sebagai seorang pebisnis wanita masih muda juga teman Pro 2 ya, bahkan juga harus membagi waktunya di kerjaan utama dan juga si side job yang literally ini awalnya berawal dari hobi gitu tapi menghasilkan juga ya. Good job ya buat Kak Devita. Tepuk tangan dulu. Ih, keren sekali ya. Sekali lagi follow sosial medianya ya di Daily Florist teman Pro 2 ya, dan buat teman Pro 2 yang membutuhkan buket bunga khususnya artificial flower, tapi kalau misalkan untuk fresh flower, barang-barang ataupun kayak snack buket ataupun money buket itu juga bisa dikonsultasikan dulu sama Kak Devitanya via DM di Daily Florist. Gitu ya Kak Devita ya?
1: Iya betul.
0: Cakep kalau begitu. Oke deh Kak Devita, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama Pro 2 siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga Kak.
0: Thank you ya, sukses usahanya buat Kak Devita, lancar terus dan semoga semakin banyak orderan ke Daily Florist ya.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih Kak Devita, selamat kembali bekerja.
1: Iya,
0: thank you ya Kak ya. Selamat siang. Bye bye. Aduh, Kak Devita cantik loh teman Pro 2, karena aku melihat fotonya. Ini kalau misalkan kau penasaran, kau buka deh Instagram Pro 2 di @pro2bdg ya. Itu ada e-flyer kita, di situ ada sosok fotonya Kak Devita, dia bawa kayak buket bunga gitu sambil senyum, terus dia pakai apron gitu teman Pro 2 ya. Lucu banget. Sekali lagi ya follow ya Daily Florist di Instagram kamu teman Pro 2 ya. Untuk tanya-tanya custom seperti apa, tanya-tanya harga, tinggal di DM aja ke Daily Floristnya, nanti langsung dibalas sama Kak Devita kita Natalinya ya. So that was our conversation di siang hari ini teman Pro 2 di Pro 2 khusus obrolan bisnis UMKM siang hari ini. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang pengen kita ajak ngobrol juga tentang usahanya, kamu boleh kirimkan data usaha kamu atau mungkin sosial medianya via Instagram kita di @pro2bdg ataupun lewat aplikasi RRI Digital di chatroomnya dan chat kita di WhatsApp 0812 6020 9696. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Stay close.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
8: 96 FM
2: RRI Pro 2 Bandung.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Ciamplas. Spiky
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong.
0: Kepompong dong.
1: Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betul lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
0: Pacacaran dong. Aduh. Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu.
1: Cica. Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh,
1: kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir ya. Ampun.
0: Pasir Impun.
1: Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

kamu teman Pro 2 yang mungkin sering ya pulang pergi Jakarta Surabaya ya, dan menggunakan pesawat teman Pro 2, siap-siap aja karena pemerintah tengah menyiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta Surabaya sebagai lanjutan dari keberhasilan Whoosh Jakarta Bandung. Pastinya proyek ini diproyeksikan memangkas waktu perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi sekitar 3 jam 40 menit aja dengan prototipe kereta yang ditargetkan selesai dan menjalani ujian atau uji coba sistem pada tahun 2026 ini. Pengembangan jalur menuju Surabaya masih dalam tahap kajian, termasuk mempertimbangkan 3 opsi trase untuk perpanjangan jalur Bandung. Selain memperkuat konektivitas antar kota besar di Pulau Jawa, pastinya proyek ini juga diharapkan mendorong penguasaan teknologi serta kemampuan industri perkereta apian dalam negeri gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalkan lewat naik pesawat agak takut nih, misalkan masih ada yang takut-takut naik pesawat. Wow. Ya, pengennya lewat jalan darat aja, tapi kalau misalkan pakai kereta biasa itu bisa seharian ya. Kayak kurang lebih kayak 10 jam lebih teman Pro 2. Kalau misalkan nyetir juga itu bisa kayak 12 jaman ya, belum lagi capeknya, nunggunya, duduknya pegel. Nih ya, kalau misalkan pakai Whoosh nanti kalau udah jadi cuman 3 jam berapa 40 menit aja. Enggak nyampe 4 jam kalau udah nyampe Surabaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Adit, bonceng aku ya.
1: Ih jangan, aku gak bawa helm.
0: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
1: Bukan gitu, kamu gak tahu aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungin diri kita, bukan karena ada polisi.
2: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
1: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
0: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
2: Pesan ini disampaikan oleh
3: RRI Bandung.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

FM. Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Suka banget sama lagu ini, teman Pro 2. Ada band dengan Masih Sahabatku Kekasihku. Siapa yang dulu waktu masih mudanya ngedengerin lagu ini terus-terusan, bahkan kamu kayak ngikutin gitu kan ya, lagu-lagu dari Ada Band. Kamu juga sempat ikutan apa ya, kayak semacam pensi mungkin dulu kalau waktu sekolah, teman Pro 2 ya. Jadi kayak dimainin ya sama band kamu lagu-lagunya Ada Band. Best ya. Tapi yang jelas lagu-lagu kayak gini teman Pro 2 bisa kamu dengarkan langsung di 96 FM Pro 2 Bandung ya, di radio kesayangan kamu dan juga di aplikasi RR Digital. Satu aplikasi yang bisa memudahkan kamu untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada se-Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Jadi, kalaupun memang teman Pro 2 ya pengen dengerin lagu-lagu seperti lagu Ada Band tadi, kamu tinggal susun lagu atau playlist kamu yang bisa kamu dengarkan on demand lewat aplikasi RR Digital. Makanya download sekarang juga RR Digitalnya.

0: Kenapa ya? Mangkok bakso, gambarnya ayam. Mangkok bubur, gambarnya ayam. Mangkok cuangki, gambarnya ayam juga. Nah, ternyata ini ada juga hubungannya dengan istilah harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatok ayam. Dilansir dari idnewstime.com, gambar ayam di mangkok bakso, bubur, dan lainnya berasal dari budaya Cina, yang mengartikan kelancaran rezeki juga semangat bekerja. Tentunya lewat gambar ayam tersebut, para pedagang berharap bisa memperoleh rezeki yang lapang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur.

0: seger-seger aja.
1: Apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
2: Cinta.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance itu Rangga Cinta gitu.
2: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: ACDC.
2: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
2: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
2: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
2: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
2: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
2: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Yoga. Latihan pernapasan. Oh, aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
2: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
2: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
2: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
2: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
4: Teman

0: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ini ada kabar baik buat warga-wargi Bandung, di mana Bandara Husein Sastra Negara dijadwalkan kembali melayani penerbangan internasional mulai Oktober ini. Yes. Pada tahap awal, rute menuju Singapura dan Malaysia menjadi prioritas Teman Pro 2, di mana kembalinya penerbangan internasional ini diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat Bandung dan sekitarnya untuk keluar negeri. Wali Kota Bandung, Kang Farhan, mengatakan kalau pembukaan penerbangan internasional ini masih menunggu kesiapan berbagai pihak, termasuk maskapai yang sedang mengurus perizinan penerbangan, Teman Pro 2. Ya, bahkan nih untuk sejumlah maskapai mulai siapkan penerbangan internasional dari Bandara Husein, diantaranya ada Transnusa, The Lion Group, dan juga Scoot. Pihak maskapai juga tengah mempercepat persiapan teknis dan perizinan agar penerbangan dapat dimulai sesuai target, yaitu di Oktober 2026. Dua negara dulu nih yang udah dibuka, Teman Pro 2, ya, yaitu Singapura dan Malaysia. Jadi gak usah ke Jakarta lagi, Teman Pro 2. Sekarang kalau misalkan kamu mau ke Singapura dan juga Malaysia, langsung aja nanti dari Husein Sastra Negara.

0: Kalau lagi di tempat umum, suka ngelihat nggak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat, pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman

laga Persib di bulan Oktober ini. Siap-siap aja karena 3 laga Persib di bulan Oktober ini digelar di Stadion Sijalak Harupat, yes, di Kabupaten Bandung. Nah, jadi mengantisipasi tingginya aktivitas supporter, Polresta Bandung menyiapkan pengamanan maksimal untuk seluruh rangkaian pertandingan tersebut. 3 laga yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat ini masing-masing berlangsung pada 11, 14, dan 18 Oktober 2026. Di mana Persib dijadwalkan menghadapi Dewa United pada kompetisi Super League, kemudian Vietel FC dalam ajang AFC Champions League 2, serta Persik Kediri. Kapolresta Bandung, Kombes Pol Tri Suhartanto pun mengatakan kalau jajaran Polresta Bandung bersama Polda Jabar akan memberikan pengamanan secara maksimal selama 3 pertandingan tersebut, teman Pro 2 ya. Jadi ini bakalan all out banget nih ya pengamanannya kepada para kepada kegiatan laga yang dilakukan oleh Persib ini, teman Pro 2. Catat sekali lagi, tanggal 11, tanggal 14, dan juga tanggal 18 Oktober.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Masih ingat lagu ini?
4: You know you love me.
3: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.

0: Teman-teman Pro 2, sebentar lagi tepat pada pukul 14:43 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dulu kumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, di mana seluruh kru dan staff Pro 96.7 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar ya. Dan Sandy masih terus temenin kamu sampai jam 15:00 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Teman Pro 2 udah mau jam 3 sore, udah waktunya saya harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Santai Siang. Dan sore ini bakalan ada Gina Almira yang temenin kamu teman Pro 2 ya di Pro 2 Sore Ceria. Ketemu lagi sama saya besok siang, teman Pro 2 di jam yang sama. Have a great day, bye-bye.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
2: Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Informasi pertama yang datang dari aktris atau aktor luar negeri teman Pro 2 dan juga musisi luar negeri, yang mana Drake tidak akan ajukan 3 albumnya untuk Grammy Awards 2027. Dilaporkan mengambil keputusan untuk tidak mengajukan 3 album terbarunya. 3 album yang dirilis di tahun 2026 ini adalah Iceman, Habib T, serta Maid of Honor. Langkah ini sejalan dengan lirik lagunya Make Them Know yang menjadi track penutup di album Iceman. Melalui lagu tersebut, Drake secara terbuka menyatakan enggan mendaftarkan karyanya karena merasa pihak penyelenggara tidak akan pernah mempertimbangkan secara adil.
2: Info Pro 2.
3: Informasi datang dari aktor Sebastian Stan yang membahas keterlibatannya dalam film The Batman Part 2. Aktor Sebastian buka suara di dalam film superhero The Batman Part 2 garapan sutradara Matt Reeves. Sebastian bilang, ini benar-benar terasa seperti sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah saya lakukan. Dan itulah yang Sebastian sukai dan dia sangat semangat. Hal ini disampaikan dalam laporan The Hollywood Reporter. Sebastian Stan juga mengatakan masih berhati-hati dalam membicarakan mengenai perannya yang masih dirahasiakan dalam The Batman Part 2.
2: Info Pro 2. Info Pro 2.
3: Hadir dari musisi tanah air, vokalis Muhammad Irfania Hadari yang tinggalkan band Govinda. Vokalis Muhammad Irfan ini mengumumkan pengunduran dirinya dari band Govinda pada Senin lalu. Band yang telah berjalan hampir 18 tahun bersamanya, hari ini Irfan secara sadar untuk memilih jalan yang berbeda. Ia berterima kasih juga kepada Govinda, band yang telah memberinya kesempatan untuk ikut berkarya bersama dan tumbuh bersama. Irfan juga meminta maaf atas kesalahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan selama bersama Govinda dan juga mendoakan band agar terus maju.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

0: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Taluka bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh NPD.
4: Narsistik.
3: Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh.
4: Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja, cuma di
5: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Lagi rame nih nunjukin pencapaian di luar negeri pakai trennya aku orang Indonesia pertama. Tapi kalau buat Gina ya, pertama Gina jadi orang yang pertama kamu dengerin suara ini juga udah bahagia banget.

0: sore ini akhirnya ketemu Gina di sore-sore hari di sore ceria. Salah.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya, di Brodo aja di teman terbaik kamu ya. Semoga sore ini juga Gina bisa nemenin kamu dan jadi teman terbaik kamu. Buat kamu yang sorenya pengen ditemenin sama lagu-lagu yang eye-catching dan easy listening dan pengen bikin kamu tetap ceria di sore hari ini kayak Gina gitu kan. Semangat banget sih Gina. Iya dong, pastinya kalau nemenin kamu sore-sore gini tuh kayak selalu semangat. Yuk, boleh di WhatsAppin aja teman Brodo di 0812 602 9096. Udah pastinya kalau di siaran Gina, Gina pengen kamu untuk absen ya. Di WhatsAppin dong, di absenin Gina hari, misalnya TK itu Taman Kopo Indah hadir ya kalau Lintang. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang masih malu-malu buat WhatsApp, kirim WhatsAppnya mending sekarang aja ya, mumpung masih sama Gina dan Gina bakal nemenin kamu apalagi sore-sore gini. Udah di jam 3 gini ya, enaknya sih santai-santai ngopi gitu ya sambil nunggu senja hadir ya kan, apalagi kalau sambil ditemenin lagunya Budi Doremi Melik Senja.

0: Kamu, kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda, yaitu piet, bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara Rp4.050.000.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Gampang banget tuh Mam Pro 2. Sekarang kalau kamu mau dapetin cuan instan ratusan juta, tinggal tidur nyenyak aja untuk Mam Pro 2. Tapi tidur nyenyaknya di Jepang. Kenapa bisa di Jepang, Gin? Ya karena adanya di sana tuh Mam Pro 2. Kalau kamu tidur nyenyak di Indonesia, sudah dibilang cap pemalas. Karena di Jepang lagi ada lomba tidur nih teman Bro 2, lomba tidur yang paling cepet dan nyenyak tidurnya dia juaranya. Kayak benar-benar aneh banget sih, tapi keren ya. Karena sebenarnya tidur itu penting banget teman Bro 2 di dalam siklus hidup manusia. Nah, kalau kata Dr. Jeffrey Alberi Tribowo, teman Bro 2, beliau juga seorang edukator kesehatan yang bilang kalau sebenarnya buat jaga tidur nyenyak itu salah satunya adalah dengan jaga keteraturan waktu. Jadi kamu tuh kalau misalnya tidurnya mau nyenyak, itu tidur dan bangun harus sih jam yang sama di setiap harinya. Terus juga kalau kamu sebelum tidur tuh ya, biar nggak keganggu nih, ada hormon-hormon tidurnya, salah satunya ada melatonin, itu harus matiin deh jauh-jauh dari handphone kamu, dari TV atau dari tab kamu, itu 1 jam sebelum tidur. Terus bikinlah si suasana tidur atau kamar tidur kamu tuh enak gitu buat tidur, kayak gelap, sejuk, tenang gitu. Tapi psikologi nama ya, kalau mau tidur tuh gak bisa sih kalau mau tidur nyenyak tanpa ada ucapan dari kamu.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic,
3: ya, personality disorder.
4: Oh, kepedean gitu, kepedean gitu. Oh.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

of Magic juga, teman produa dari seniman asal Bandung yang bisa ngebikin sebuah angklung jadi robotik angklung. Wow, ini seniman asal Bandung namanya Ferdi Putra Satria, teman produa. Ini keren banget loh, karena di si angklungnya tuh bisa dimainin otomatis. Kan biasanya kita kayak main angklung pakai tangan kan. Kamu pernah gak kayak ke Saung Ujo gitu main angklung? Kayak lo masa-masa sekolah kamu gitu pernah mainin angklung. Nah, kalau versinya Ferdi Putra Satria ini, dia bikinnya pakai MIDI controller, teman Pro 2. Jadi kayak ada keyboard, terus dia mainin, terus angklungnya tuh gerak-gerak sendiri, teman Pro 2. Keren banget sih, jujur. Ini keren banget. Yang mana alat musik tradisional ini gitu ya, ngikutin zaman. Terus benar-benar banyak juga kan angklung remix gitu ya. Sekarang juga ada namanya DJ Angklung. Wah, ini keren banget nih, salah satu nama yang terkenal juga nih. Kalau kamu pernah search juga, bisa search juga di Instagram gitu ya, DJ Angklung. Kayak gini pengen sih, kalau kayak gitu tuh pengen cobain sih, request gitu kan. Pengen banget request diiringin sama angklung robotik gitu ya. Tapi lagunya tuh yang bikin bahagia gini, kayak this is Tutit, this is, gimana sih lagunya, kamu tahu gak sih yang kayak gitu? This is Tit, this is Tutit, Tutit, this is Poch, this is yang Poch.

0: Ayah, kenapa sih lagi baca berita apa? Kok serius banget?
1: Ini loh, kebakaran hutan di Amerika. Ternyata udah menghasilkan rekor jumlah emisi karbon juga, Dek. Di beberapa bagian di dunia malah.
2: Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan juga berdampak besar bagi ekosistem. Kebakaran hutan terjadi lebih dari 700 kebakaran setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gina juga nanya nih buat pemerintah kota Bandung nih, gak sabar nih kapan jalan Bandung ele-ele kurie gitu kan. Estetok-estetok gak ada kabelnya nih. Aduh gak sabar deh Gina nungguin. Karena nih pemerintah kota Bandung teman Pro 2 lagi melaksanakan program Bandung Bebas Kabel Udara. Wah ini mah ditunggu banget nih.

karena pengen estetik gitu kan ya. Ini juga peraturan di Wali Kota nomor 43 tahun 2023 teman Prodo. Makanya sekarang masih banyak ya PR-nya nih, kabel-kabel masih gini lihat juga. Tapi sekarang lagi pembongkaran teman Pro 2, lagi penataan lagi. Jadi buat kamu nih yang lewat-lewat jalan-jalan sini, itu yang harus hati-hati teman Pro 2 nih yang lagi di jalan ya. Terutama di Jalan Astana Anyar teman Pro 2, terus Jalan Keliningan, Jalan Wastu Kencana, Jalan Cihampelas. Halo Bang Fahri, boleh kabarnya nih. Jalan Gatsu juga, Jalan Otista nih, Jalan Pungkur, Jalan Karapitan, Kebon Jati, Asia Afrika, Dago, Riau ya, Jalan Sunda. Gina juga suka lihat ya kalau lewat-lewat ke sana tuh kayak banyak kabel-kabel yang udah dipotong-potong gitu teman Pro 2 ya enggak sih? Gina juga suka lihat kayak gitu. Jadi kamu harus hati-hati ya, karena kalau kamu lewat jalan-jalan itu teman Pro 2 nih pasti bakal ada aktivitas juga yang ada penggalian di pinggir jalan. Karena kan kabelnya bakal diturunin ya. Jadi ke bawah tanah gitu. Nah, kalau kabel diturunin ke bawah tanah itu biar estetik teman Pro 2. Tapi ada loh yang diturunin bikin kesel gitu, yang bikin gendok gitu, tahu enggak apa? Turun jabatan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ngaca dulu ah, baju udah keren, celana udah mantep. Cuman ini saku kecil di celana jeans buat apaan ya? Kamu tahu nggak fungsi saku kecil di celana jeans? Ternyata tujuan utama dibuatnya kantong berukuran kecil tersebut adalah untuk meletakkan jam saku. Pelopor blue jeans Levi Strauss & Co. sengaja merancangnya guna mempermudah pekerja di masa lalu yang kerap membawa jam saku. Rancangan yang diberi nama Improvement in Fascinating Pocket Openings itu dipatenkan pada 20 Mei 1873. Sekarang memang gak banyak yang bisa dilakukan dengan saku itu. Saku itu memang masih bisa digunakan untuk menyimpan koin, cincin, atau barang kecil lainnya, tapi kamu bakal kesulitan buat merogoh barangnya saat akan mengambilnya. Kantong itu sendiri memang dirancang khusus untuk jam saku dengan rantai yang bisa dikaitkan di pinggang. Nah, biasanya kamu pakai buat apa sih saku kecil di celana jeans?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Anovida Lopez, teman produser pensiun dari YouTube. Sekarang malah nyalon jadi gubernur. Aduh. Tapi gubernurnya gubernur di film ini ya, teman produser. Di film Bapak Paling Jujur, dia memerankan namanya Jonas Prakoso ini, teman produser. Yang dia tuh jadi calon gubernur yang sibuk kampanye gitu ya, bangun pencitraan. Aduh, tapi kayak seru banget nih, teman produser, kalau dari beberapa dia ininya promo-promonya, terus dari pemeran-pemerannya nih, bakal ada Andovida Lopez juga yang jadi pemeran utamanya. Terus ada Claresta Taufan, ada Kanaila Benedictus, terus ada Soleh Solihun, ada Abdel Akrian, ada Jeremy Tetti, David Nurbantio, sama Lolox, ada juga Indy Barrens. Ini sih bakal seru banget ya, teman Pro 2. Dan ini tuh genre komedi satir politik gitu, yang disutradarai sama Fajar Nugros. Penasaran gak sih kayak gimana trailernya, kayak kebayangkan tentang seorang calon gubernur yang dia tuh kena kutukan, teman Pro 2, sama neneknya yang bikin dia tuh gak bisa berbohong. Kan wah, ini kebayang sih gimana gitu ya, dia tim suksesnya bakal panik, terus wah suasana politiknya bakal kacau sih. Ini kita dengerin dulu deh, teman Pro 2, trailernya.
1: Kejujuran itu percuma, rakyat ngabuk yang percuma, mereka bu-

0: kamu ini pasti selalu keren dan fashionable jauh dari kata menyeramkan.
1: Kamu tuh menyeramkan kayak nyonyi Belanda.
2: Saya ini orangnya gagah atau enggak?
1: Tidak.
3: Anda sepertinya sangat suka berjoget ya?
1: Tidak, karena warga kita bego.
4: Bangun, bangun.
5: Ponakannya ibu.
1: Dinda.
2: Yang akan kamu kerjakan ini adalah berita dewa. Berita dewa itu.
6: Oh, berita pesan.
2: Ini fix saya kena kutukan nenek.
7: Holy crap.
5: Mas Jonas gak usah ngomong apa-apa.
2: Ini saya setelin kesukaan Mas Jonas.
8: We walk the talk, not only talk the talk.
2: Aduh!
5: Mas Jonas, saya menyaksikan banyak politikus jatuh. Sebagian besar penyebabnya adalah
2: mental,
1: jantung,
2: napas buatan.
1: Kalau jam segini, asma saya kambuh, Mas.
9: Semenjak nenek meninggal, Jonas udah gak bisa bohong.
10: Bukan buat lo, dinajiratin pejabat.
11: Nama baik pantai dan tercoreng gara-gara
6: ada. Ini kebohongan apa lagi sih, Pak?
10: Pak Jonas, lihat genjet itu, Pak. Bapak Jonas malunya.
1: Kalian menyamping karena kalian semua yang merugikan rakyat.
11: Oh, ini tidak ada
10: apa ada kali pejabat yang baik?
11: Bungkam!
12: Takut banget sih teman berdua. Aduh, ini sih harapan kita semua ya. Tapi mungkin ini bisa jadi dari film ini tuh apa ya, bisa jadi awareness juga untuk masyarakat gitu. Dan semoga juga bisa jadi refleksi gitu ya untuk pihak-pihak terkait. Tapi ini buat Andovida Lopez gitu ya. Kalau kata gue mah ya balik aja nge-YouTube gitu, dapat cuan dari hasil usaha sendiri ya kan. Dari dapat cuannya dolar lagi. Yang penting dapat cuan dari usaha sendiri gitu, bukan hasil pencitraan.

0: Sumpah sih jujur untuk tahun ini sih Gina berjanji ya teman Pro 2 untuk mulai membaca buku. Sosoan banget, emang agak sosoan gitu ya. Tapi emang sebenarnya kalau baca buku atau literasi apapun ya teman Pro 2 itu sebenarnya bagus banget untuk di usia-usia kita sekarang Gen Z yang terlalu banyak ke radiasi gitu ya sama gadget, sama info-info yang kayak selewat. Karena bikin dengan kita literasi lebih baik lagi gitu ya dengan baca buku, itu bikin kita nambah ilmu juga enggak sih teman berdua. Nah, kalau bahas-bahas literasi, kalau Gina yang ngomong Maya suka enggak percaya kan? Nah, tapi biar lebih percaya teman berdua, sore ini kita bakal ngobrol bareng juara satu putra duta baca Kabupaten Kuningan dan juga juara satu putri duta baca Kabupaten Kuningan yang bakal barengan sama Pro 2 RRI Cirebon sama Kak Denny dan juga Kak Uca. Bakal ngenalin nih lebih dekat dengan literasi. Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita ke sana dulu ya, kita ke RRI Cirebon dulu ya.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Boleh diceritain gak sih gimana
4: awalnya?
3: Awalnya bisa terjun ke dunia literasi dan akhirnya jadi duta juara baca. Satu duta baca Kabupaten Kuningan. Boleh ceritain mungkin dari Maul dulu?
5: Oke, boleh Kak. Mungkin aku sedikit bercerita juga bahwasanya duta baca ini merupakan salah satu program dari Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan Kabupaten Kuningan. Dan juga di Provinsi Jawa Barat ada, dan tiap kabupaten kotanya juga tentunya ada. Bandung, Bogor, Cirebon juga ada. Nah, kebetulan untuk di tahun ini tuh diadakan di bulan Februari kemarin.
3: Februari tahun ini ya?
5: Iya. Nah, kebetulan saya memang sebelumnya seorang duta baca pelajar. Waktu itu ikut di SMA kelas 10. Setelah itu, ternyata saya mendapatkan juara 2. Tapi saya merasa kayak sepertinya masih ada tantangan lagi nih untuk bisa next-nya ke yang tingkat dewasa. Nah, akhirnya kan aku mencoba untuk memulai lagi di tahun 2026 yang kategori dewasa. Dan tidak disangka ternyata program yang saya bawakan terkait literasi itu bisa menjadi apa ya, daya tarik dari dewan juri dan sehingga saya bisa mendapatkan juara satu putra seperti itu.
3: Keren, berawal dari SMA ya.
4: Iya, udah dari SMA loh dia, udah diseriusin.
3: Iya.
4: Kalau Al sendiri gimana Al?
6: Oke, kalau aku sebenarnya diawali dari kecil ya.
4: Dari kecil
6: itu sama orang tua selalu di apa ya namanya, mungkin kalau bahasa kita dicekokin, ilmu-ilmu yang public speaking. Jadi dari kecil itu harus bisa ngomong di depan gitu.
4: Pidato,
6: meskipun sedikit. Iya. Nah, dari situ biar bisa ngomong katanya harus rajin baca buku. Biar banyak kosa katanya. Dari situ rajin baca buku sampai ke SMA, sering ikut lomba debat juga gitu kan. Akhirnya ketika lulus langsung ditawari menjadi pembina teater. Nah, kebetulan memang ada ketertarikan seni juga. Dan ketika ada pengumuman open recruitment duta baca Kabupaten Kuningan, di situ saya tertarik karena dengan adanya duta baca ini bisa menjadi platform saya untuk merealisasikan apa yang sudah saya rencanakan bersama anak-anak teater di SMA gitu. Jadi bisa mendapat dukungan yang lebih baik lagi.
4: Keren banget ya dilihat dari background-backgroundnya ya.
3: Dan tadi
4: kan lu bahasa-bahasinya tadi kita ya ditanya ditanya sama Denny berarti dari kecil suka baca. Salah ya. Enggak, maksudnya mungkin kayak dari awalnya emang yang suka baca atau baru-baru pas besarnya baru mulai tertarik untuk baca.
3: Maksud aku tuh gitu.
4: Iya gitu. Mungkin kan yang susah itu konsistennya gak sih?
3: Nah, benar. Nah, ini kalau boleh cerita dikit ya, karena dulu itu Denny juga suka baca dulu. Apalagi kalau misalkan komik-komik dulu, inget banget bapak itu beli apa namanya pompa air. Pompa air kalau dulu itu ada ini, ada kayak buku.
4: Manualnya bukan.
3: Dia tuh kayak ada apa sih kayak komiknya gitu loh. Jadi si pompa airnya tuh jadi satu karakter di komiknya itu. Nah, itu aku suka baca. Nah, tapi makin kesini makin bertambahnya umur, terus makin banyaknya lagi platform-platform yang bikin kita malas baca. Akhirnya ditinggalin tuh.
4: Menurun ya literasi kamu ya, Den.
3: Iya. Nah, kalau kalian berdua nih gimana maksudnya menjaga konsistensi biar lebih suka baca itu kayak gimana?
6: Tapi memang membaca juga selera ya, karena kan kita juga ada yang suka baca buku-buku fiksi yang seperti bergambar, novel, ya, dongeng. Kalau anak-anak kan suka yang bergambar yang kayak fabel-fabel gitu.
4: Aku anak-anak dong. Masih lagi.
6: Jadi untuk menjaga konsistensi itu memang balik lagi ke selera, karena pasti orang tuh kalau dia menyukai itu akan selalu dilakukan secara kontinu. Tapi yang paling pentingnya itu adalah kemampuan literasinya. Jadi jangan sampai kita yang diperbudak oleh buku. Gitu. Jadi setiap apa yang kita baca, nah ini kemampuan literasinya nih yang selalu kami berdua digalakkan kepada masyarakat sebagai duta baca.
4: Nah,
6: seperti
4: itu ya. Berarti emang yang susah sih jaga konsistensinya ya, apalagi buat anak-anak muda ya. Struggle-nya tuh di situ ya. Nah, kalian sebagai duta baca nih, mungkin programnya yang tadi kalian bilang itu yang mau dinaikin sampai provinsi. Itu apa? Kalau dari Maul deh.
5: Dari saya itu memiliki latar belakang ya, atau background di pendidikan fisika murni.
3: Fisika.
5: Iya, jadi saya agak berbau-bau science gitu namanya, itu resonansi literasi.
3: Resonansi.
5: Jadi sesuai dengan namanya, resonansi itu suatu gelombang atau rambatan yang dia bisa merambat melalui media. Nah, saya ibaratkan literasi ini adalah suatu kemampuan yang bisa kita pakai dan saya gaungkan kepada masyarakat sehingga masyarakat tuh bisa merasakan literasi gitu. Bagaimana literasi bisa sampai kepada seluruh lapisan masyarakat bahkan tidak mengenal waktu, tempat dan juga ruangnya seperti itu. Nah, untuk isi kegiatannya sebetulnya banyak kan, namun ada satu yang saya highlight gitu kan, yang saya poinkan gitu, yaitu outputnya itu yaitu membuat suatu website. Website itu dia bahan bacaan. Kemudian saya pakai untuk kegiatan di setiap sekolah saya sosialisasikan, di mana nanti anak-anak itu bisa mengenal apa ya bahan bacaan dari saya, dan juga karena saya membuatnya itu sesuai dengan perjalanan saya di literasi. Kayak gitu, contohnya saya di Kabupaten Kuningan ada wisata, ada kuliner, itu saya masukkan ke dalam itu, akhirnya anak-anak mengenal, jadi anak-anak tidak lupa akan Kabupaten Kuningan atau Kabupaten daerahnya sendiri.
3: Lebih mengenal daerahnya sendiri gitu ya. Nah, berarti program resonansi literasi ini fokusnya untuk anak-anak berarti ya?
5: Sebetulnya fokusnya adalah ke gerakan literasi masyarakat dan juga gerakan literasi sekolah. Jadi untuk yang anak-anak itu adalah pelajar. Pelajar SD, SMP, SMA. Dan saat ini saya sudah mengunjungi mungkin kurang lebih ada di 15-20 sekolah yang udah saya coba kunjungin.
3: Gokil
4: gitu. Selama satu tahun ya? Mau satu tahun ini ya?
3: Satu periode
5: kurang lebih. Dan untuk masyarakatnya masih beberapa desa, kurang lebih 3-5 desa. Karena mungkin kalau desa kita harus kolaborasi dengan Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya.
3: Agak ribet ya kalau birokrasinya agak ribet. Nah, berarti kan dari apa namanya, si program yang ditujukan untuk anak-anak dan program yang ditujukan untuk masyarakat umum itu kan berarti berbeda. Konten isinya berbeda. Nah, ini yang untuk anak-anak seperti apa, untuk masyarakat seperti apa?
5: Untuk yang anak-anak SD itu saya membuat game edukatif, karena saya juga belajar suatu pemrograman ya. Jadi saya membuat aplikasi yang memang edukatif lah untuk anak-anak, bagaimana mereka bisa memahami bacaan. Karena saat ke 10 sekolah ini saya selalu tanya kepada gurunya, apa sih sebenarnya kendala dalam literasi itu? Dan mereka serentak kayaknya ya jawab, enggak kayak jadi juga sih emang serentak menjawab gitu. Bahwasannya mereka tuh pinter dalam membaca tapi tidak tahu isinya apa yang mereka baca. Saya lah buat media yang unik supaya mereka tuh paham. Biasa kan anak-anak seru ya dengan gambar, visual dan lain sebagainya. Nah, dari situ untuk anak SD. Kemudian untuk anak SMP, SMA itu yang tadi saya buatkan website. Jadi bahan bacaan, entah mereka akan menggali terkait dengan budaya Kabupaten Kuningan, entah apapun itu yang bisa saya buat di website tersebut. Nah, kemudian untuk yang
3: masyarakat
5: itu, memang itu saya fokusnya kepada public speaking, kemudian pencegahan atau berita hoax gitu. Kemudian juga sekarang kan marak AI,
3: literasi digital,
5: lebih ke literasi digital jatuhnya seperti itu.
4: Berarti kalau masyarakat sendiri ini berarti udah ada acara-acara setiap bulan ya, di Kuningan sendiri.
5: Di Kuningan.
4: Kayak kamu tadi, tadi tuh habis dari mana nih?
5: Tadi kita habis dari perpustakaan daerah. Kita ada Litera Fest atau Festival Literasi 2026.
3: Seru
4: banget ya.
3: Tiap
4: minggunya ada katanya ini.
5: Tiap minggu itu kita tidak dinamakan Festival Literasi, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lainnya, seperti Ghost to School, literasi Ghost to School. Itu kita kemarin adain band juga ya, karena anak-anak itu suka dengan musik
4: ya.
5: Jadi bagaimana literasi ini bisa tetap beresonansi dengan musik, dengan budaya dan lain sebagainya. Jadi mereka tertarik gitu dengan literasi.
3: Oke. Ini emang programnya berarti harus disiapkan benar-benar matang berarti ya.
4: Betul. Betul. Kalau acara yang buat masyarakat kayak gitu, itu di mana sih? Kita mungkin yang mau dari Cirebon mau ikutan
3: atau gitu. Atau apa namanya dari Maulana sendiri gitu, misalkan milih oke kita mau ke desa ini dulu, atau nanti mungkin kedepannya bakal ngebuat sebuah acara di satu gedung atau di tempat mana gitu.
5: Iya, sebenarnya saya pengen seperti itu, namun untuk yang saat ini itu kemarin di Desa Kota Mandarakan saya berkolaborasi juga dengan ibu-ibu PKK, pegiat literasinya, saya membuka lapak baca pada saat itu.
3: Oke. Okay.
5: Dan juga sebetulnya memang ada kegiatan mengajarnya, waktu itu sempat mengundang TA Al dan juga teman-teman dari Duta Baca yang lainnya. Itu mengisi kegiatan mereka, entah itu kita mengajar anak-anak di MI, kemudian di SD dan lain sebagainya. Nah, untuk di yang masyarakat saya baru bisa memfasilitasi lapak baca seperti itu. Di itu desanya tuh unik Kak, karena tiap minggunya tuh ada CFD-nya gitu.
3: Di desanya?
5: Desanya.
3: Desanya betul. Ada CFD.
5: Iya. Wow. Jadi kita juga bisa buka lapak baca gitu.
4: Kita kalau mau lihat update-annya bisa di mana sih?
5: Ada di Instagram. Aku kemudian boleh. Di Instagram itu juga ada.
3: Di mana Instagram kamu, Maul?
4: Menarik banget ya, Den.
3: Iya, olahraga terus capek-capek kita baca buku.
4: Kamu
3: gitu kan
4: suka ke Kuningan tuh.
3: Nah, iya.
4: Kalau bosen,
3: bener ya, bisa mampir
4: mau
3: ya.
4: Mau kemana gitu ya? Mampir acaranya.
3: Boleh, Maul. CFD
4: yang sekalian baca buku.
3: Bener, olahraga ya kan, lari sambil baca buku. Ada nggak sih kayak gitu?
5: Ini.
4: Iya, ada nggak sih? Mungkin bisa ya.
3: Iya, bisa itu. Bisa.
4: Program baru loh.
3: Kan sekarang kalau
4: kita nyumbangin ide.
3: Iya, kan rame juga tuh yang yang party tapi sambil lari.
4: Iya,
3: kita bikin
4: sambil baca.
3: Sambil lari.
4: Bisa sambil baca.
3: Pusing gak sih?
4: Tapi takut kesandung ya.
3: Iya.
5: Ini Kak, untuk boleh. Kemarin programnya ini sebagian aja sih aku pilih rekamnya, karena ada beberapa yang memang aku khususkan untuk diupload nanti gitu.
3: Okay. Nah, boleh Instagram kamu di mana?
5: Di mana tuh? Instagram aku MCHMDLNA.
3: Nah, itu dia di @ MCHMDLNA.
5: Betul. Benar, langsung hafal.
3: Benar. Oh ya, pokoknya cek aja di sana teman Pro 2 ya. Nah, kita pindah ke Aal nih. Programnya tadi itu Podcamling.
4: Betul.
3: Ya. Nah, boleh jelasin gimana itu?
6: Oke, balik lagi ke background ya. Tadi kalau Kamal itu di fisika, kalau aku pribadi itu di mahasiswa ilmu komunikasi ya, kebetulan kuliahnya. Dan di sini permasalahan yang sering muncul di sini, kebetulan saya fokusnya di sekolah ya, khususnya di tingkatan SMA dan SMP. Nah, mereka itu yang saya lihat khususnya dari anak-anak saya sendiri kesulitan untuk berbicara di depan umum, apalagi sekarang itu di kurikulum yang sekarang banyak sekali tugas-tugas presentasi, juga di sekolahnya banyak kegiatan seperti unjuk bisa seperti itu ya. Nah, disitulah di saya pernah uji coba waktu itu ke anak-anak saya, dan di situ ternyata outputnya luar biasa. Mereka banyak sekali bercerita bahwasanya semenjak masuk teater, aku kalau di kelas bisa presentasi bagus gitu kan, berani berbicara, bahkan ada sampai berani jadi calon ketua OSIS dan jadi.
4: Tapi nggak
6: gitu.
4: Semuanya langsung jago ngomong nggak sih?
6: Iya, nggak semuanya, tapi yang paling penting itu adalah dipercaya dirinya, seperti itu Kak. Terus juga kemudian ini juga kan berkaitan dengan literasi lebih dekat ya, tema kita. Nah, di anak-anak SMA itu kan kebanyakan lagi pada suka main nih. Nah, apalagi yang laki-laki ya. Mungkin kalau perempuan mainnya ya udah sih, mungkin ya ke kafe cantik aja gitu kali ya. Kalau laki-laki itu kan suka malam. Nah, di situ saya juga pendekatan, meskipun saya di sini perempuan, saya suka ngajakin kalian daripada nongkrong malam-malam
3: gitu ya.
6: Mending di sekolah kita bikin karya, kita ngobrol. Nah, lahirlah
3: podcast.
4: Tapi itu responnya gimana?
6: Responnya mereka
4: cowok-cowok gitu.
6: Semangat banget.
4: Semangat
6: dan
4: malah.
6: Akhirnya makin dari tahun ke tahun untuk peminat laki-lakinya tuh makin banyak.
4: Gitu.
3: Oke.
4: Terus lahirlah si Podcast Kamling itu.
6: Maksudnya
4: gimana?
6: Makanya itulah kenapa kita hari ini juga temanya literasi lebih dekat, karena memang kita mau
5: mendobrak ya,
6: mendobrak stigma itu gitu. Kalau literasi tuh kan kebanyakan orang berpikirnya udah baca buku, boring.
3: Itu aku yang mikir gitu kan.
4: Kamu mau baca ingredient sampo kan?
3: Itu satu-satunya bahan bacaan yang sampai sekarang aku baca. Wah.
4: Diulang-ulang ya.
6: Terus juga kan suka banyak kegiatan seminar gitu yang kadang anak-anak tuh sulit ya minatnya untuk seminar, makanya kita buat di podcast Kamling ini dengan tema kampung, settingnya juga kemudian si hostnya dengan bahasa Sunda campur bahasa Indonesia. Kadang ada talent yang dibentuk dia karakternya Jawa gitu atau Medan, Batak, nah kayak gitu. Jadi nanti si audience tuh malah terus menunggu episode-episode selanjutnya.
4: Dan udah berjalan belum kalau ini?
6: Udah berjalan.
3: Bisa dilihat di mana si Podcamling ini?
6: Nah, kalau untuk sekarang itu belum mulai dipublikasikan ya, karena baru masih
4: produksian aja ya, matengin aja ya.
6: Matengin juga kemampuan mereka di percaya dirinya yang akhirnya bisa ke public speaking. Nah, tapi kedepannya kita akan di-upload di YouTube channelnya Teater Siliwangi 106.
3: Nanti kedepannya kita lihat aja ya. Kalau misalnya udah dipublish kita bisa tonton gitu ya. Berarti ada kemungkinan lagi kedepannya bakal produksi si podcast ini?
6: Udah pasti.
3: Udah pasti.
6: Ditargetkan minimal 1 bulan itu ada 2 video.
3: 2 video, Ini biasanya kalau misalkan satu episode ada berapa podcaster di situ?
6: Di situ biasanya ada host satu, kemudian narasumbernya bisa 1-3, itu untuk 30 menit. Dan di situ yang ini nih yang daya tariknya adalah anak teaternya yang menjadi yang lucu-lucunya gitu, yang komedian-komediannya.
3: Misalkan memerankan
6: kita,
3: ya?
6: Iya, misalkan kita podcastnya tentang buku, membahas buku misalkan ya, misalkan bukunya Bang J.S. Hairen ada Dompet Ayah Sepatu Ibu misal. Nah, nanti mereka di situ akan berpura-pura menjadi
3: jadi dompet.
6: Pokoknya dilucuin aja gitu. Misalkan waktu itu kita pernah ada temanya itu apa ya? Pokoknya kita temanya tuh menjelaskan sebuah logo gitu. Mereka tuh akhirnya mereka dicat satu orang merah, satu orang biru, satu orang kuning.
3: Jadi logo.
6: Iya, jadi logo.
4: Ada ya idenya.
6: Iya, makanya mereka banyak banget anak-anak SMA yang tertarik untuk jadi audiens gitu. Bahkan kita gak perlu ngundang sebenarnya.
4: Mereka datang sendiri. Berarti SMA sama SMP berarti baru ya. Masyarakat belum?
6: Belum, karena aku fokusnya di sekolah lagi.
4: Oh, di sekolah.
3: Tapi seenggak dengan podcast sebagai platform pembelajaran literasi ini kan nanti kedepannya mungkin juga masyarakat bisa nonton podcast ini dan juga dapat pembelajaran soal literasinya gitu ya. Nah, kenapa Aal memilih media podcast?
6: Iya, karena seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini justru gen Z khususnya yang masih aktif di media sosial itu kebanyakan suka konten podcast. Cuman karena kita ini bukan selebritas besar
3: gitu ya,
6: jadi untuk mendekati audiens, untuk mencari audiens itu
3: effortnya pasti lebih
6: makanya betul. Kita dengan komedi di talk show tersebut.
4: Tapi tertarik juga gak sih sama video-video pendek? Video pendek juga ini ya. Apakah udah berjalan kalau video pendek?
6: Kebetulan ini sebenarnya emang udah berjalan, cuman tidak terlalu digalakkan untuk program ya. Tapi memang ini program literasi saya juga, kebetulan yang individu, yaitu di pembelajaran film pendek. Kebetulan saya dari SMA selalu ikut kelas film gitu.
4: SMA-nya apa?
6: SMA 1 Cak Wigbang.
4: Bukan maksudnya.
3: Ngambil
4: jurusannya.
3: SMA, tapi SMA kan.
4: SMA. Keren ya, tertarik di media ya, media-media kreatif itu ya.
6: Karena sebenarnya pas awal masuk MIPA itu memang tertariknya di arsitektur ya.
4: Iya.
6: Suka ngegambar sama matematika. Nah, cuman malah tertariknya semakin kesini semakin ke seni.
4: Bagus sih.
6: Iya, jadinya melenceng.
3: Iya, melenceng ya. Nah, tadi kan sempat nge-spill juga kalau misalkan si program ini Resonansi Literasi dan juga Podcamling ini bakal dibawa ke provinsi. Nah, bisa diceritain gak gimana persiapannya sejauh ini?
5: Oke, okay, dari aku perjalanan atau proses ya yang bisa aku tayangkan atau aku sebarkan mungkin ya, aku sharing kepada teman-teman semuanya bahwasannya memang program ini itu berjalan dari tahun 2022 dan dari tahun 2022 saya rebranding lagi di 2026. Untuk persiapan di saat ini, alhamdulillah sih sudah banyak sekali beberapa instansi, kemudian beberapa sekolah-sekolah dan juga gerakan-gerakan literasi dari teman-teman forum literasi, kemudian dan juga pegiat literasinya sendiri yang mau berkolaborasi dengan saya. Karena saya juga yakin kalau misalkan program ini dibawain oleh saya sendiri, saya nggak mungkin sanggup gitu untuk
4: Benar.
5: Jadi mungkin akan tetap perjalannya untuk selanjutnya dan prosesnya ya untuk perjalanan untuk ke provinsi Jawa Barat itu sudah tinggal apa ya, kalau kita di kuliah mungkin tinggal TA kan,
3: tinggal TA nya aja,
5: tinggal laporan akhir saja. Tinggal laporan akhir karena data-data yang saya dapatkan dari website yang dikunjungi oleh orang-orang itu di website itu mungkin datanya masih mentah ya, saya perlu olah kembali. Kemudian juga audiens-audiens yang pernah saya datangkan di sekolah-sekolah itu juga data-data absensinya harus saya rekap. Kemudian juga respon-respon gurunya, dewan guru itu bagaimana sih kedatangan kita, kedatangan saya sebagai duta baca mengajak teman-teman semua di SD, di SMP dan di SMA itu apa responnya. Nah, itu juga perlu saya catat juga.
3: Direkap lagi ya.
5: Iya, rekap lagi seperti itu.
4: Berarti emang lagi di tahap ngumpulin semua data ya sebelum nanti dibawa ke provinsi ya. Betul.
3: Tanggal berapa?
4: Tanggal berapa tuh acaranya?
5: Belum ada.
4: Belum ada.
5: Iya, kemarin sih sebetulnya memang di tanggal 29 grand final Oktober.
3: Oktober ini ya,
5: geser lagi.
3: Oke, tapi pasti di tahun ini.
5: Pasti tahun ini dan bulan November.
3: Oke. Nah, kalau persiapan dari AA
6: secara umum sih sama ya seperti sama ya. Maul, cuman kalau spesifiknya karena aku berfokusnya di SMA ya, tentu SMA Ciawi Gebang juga menjadi salah satu pelopor dan di situ sekarang persiapannya adalah mau membentuk studio kecil mungkin untuk si podcastnya, dan itu sudah di-ACC oleh kepala sekolahnya. Jadi sekarang sedang berkoordinasi dengan Wakasek sarananya untuk memulai menggarapnya seperti.
3: Oke, berarti nanti bakal ada podcast episode baru yang dibawa ke provinsi?
6: Betul, ada.
4: Berarti kamu harus ngupload dulu ya itu ya?
6: Iya, dan kedepannya pengen open talent juga gitu.
5: Wah, siap kah? Siapa tahu ya kak?
6: Iya, siapa tahu.
3: Cak, ikutan cak.
6: Iya, siapa tahu.
3: Oke. Nah, tadi kan salah satu penilaian yang dinilai masih yang dinilai juri adalah dampaknya.
6: Betul.
3: Nah, sejauh ini apa dampak dari kedua program yang kalian bawa ini nih? Mungkin dari Al dulu boleh.
6: Kalau dari aku dampaknya adalah tadi ya seperti ceritain sedikit, anak-anak jadi lebih gampang untuk sebuah tugas presentasi, itu mungkin dampak kecilnya. Dampak besarnya tadi beberapa mereka jadi tertarik untuk ikut lomba-lomba baca puisi, mendongeng, kemudian bahkan berani ikut lomba film pendek dan waktu itu pernah juara satu juga. Iya, dan itu bahkan pembelajaran yang hanya dimulai selama 1-2 bulan gitu, karena konsisten gitu ya, dengan apalagi film itu kan kemampuan literasinya harus lebih besar
4: lagi.
6: Ya, kan harus paham psikologis manusia, terus menulis skrip segala macam gitu.
4: Keren sih buat anak-anak kecil loh. Dampaknya berasa banget ya.
3: Itu cuma 1-2 bulan loh, apalagi kalau misalkan programnya lanjut terus gitu kan.
4: Lanjut terus ya.
5: Dia udah ada yang jadi presiden ya. Siapa tahu.
3: Benar.
6: Ada udah ada dua orang yang jadi ketos.
5: Oh, ketos.
3: Wow. Ketosis. Oh iya. Oh,
4: keren banget. Aduh. Tapi kita tunggu yang jadi presiden ya.
3: Iya.
4: Nah, kalau dari Maul sendiri gimana, kan cakupannya juga luas ya ke masyarakat juga.
5: Okay.
4: Itu dampaknya untuk apa tuh?
5: Dampak yang di sekolah mungkin ya akan saya ambil dari SDN 2 Mekarwangi, karena saya kemarin sempat 1 bulan di sana untuk selalu apa ya, mengawal lah gitu. Jadi setiap hari Selasa saya melakukan kegiatan bersama anak-anak, karena kan mungkin dari dinas pendidikan juga sudah ada arahan untuk kegiatan apa ya, literasi lah, 5 menit sebelum pembelajaran atau 10 menit. Nah, kemudian saya juga tanya kepada Bapak Ibu gurunya, dan itu memang sangat membantu Bapak Ibu guru dalam menangani masalah literasi juga. Kemudian yang di sebenarnya di hari pertama anak-anak itu tidak terlalu yang penasaran, tapi tidak terlalu yang gimana-gimana. Tapi setelah 1 minggu berjalan itu, ternyata minggu-minggu selanjutnya saya itu selalu ditungguin. Bahkan waktu itu saya sempat ada kegiatan juga di perpus, dan ternyata di sekolah saya tuh guru-guru nelpon dan juga bertanya, maksudnya anak-anak
3: nyariin,

0: kalau ada kegiatan mendongeng, kegiatan literasi lainnya, pokoknya apapun itu kita tuh sebenarnya pengen ikut. Nah, disitulah saya mendapatkan peran baru, bahwasanya kita menjadi katalisator kan dari perpustakaan daerah ke sekolah-sekolah dan juga ke masyarakat. Nah, kalau untuk yang masyarakat sendiri itu saya ambil di Kota Mandarakan karena saat ini mereka ingin dibantu untuk seperti bimbingan membuat lapak baca juga seterusnya, tapi dengan tempat yang memang sudah ada tempat seperti mungkin tempat bacanya,
1: taman gitu.
0: Tamannya seperti itu mereka ingin gitu. Kemarin sempat rapat koordinasi dengan perangkat desanya saja seperti itu.
2: Oke, berarti sangat berdampak kedua program ini ya.
1: Dan ini juga berarti kalian tuh pendekatannya ini gak cuman lewat buku fisik ya.
3: Betul.
1: Lewat media digital juga. Bener. Tadi ya. Keren deh.
2: Mengkreasikan pendekatan jadi agak
1: macam-macam lah tadi. Podcast,
2: terus website,
1: Ada musik-musiknya,
2: band-band gitu ya. Nah mungkin ada gak pesan buat generasi-generasi sekarang yang mungkin udah meninggalkan baca ini?
0: Kayak mungkin dari saya dulu. Oke, mungkin dari saya ya, karena di sini adalah kita ingin mendobrak stigma. Saya berpesan bahwasannya kita tuh tidak perlu terpaku ke dalam satu hal. Misalkan kita memang terpaku ke dalam literasi, kita tidak perlu untuk berlama-lama lah di situ ya, berlarut-larut di situ. Tapi kita harus bisa membuka mata kita lebar-lebar karena di depannya itu kalau kita nggak tahu literasi itu banyak, literasi itu luas. Itu walaupun di dalamnya adalah suatu hal yang rumit, tapi ternyata kalau kita terjun, kalau kita tenggelam, itu akan bisa menerbitkan suatu generasi yang memang generasi emas seperti itu. Dan mungkin seperti tagline dari saya ya kak, saya ingin menyatukan frekuensi generasi-generasi saat ini untuk menyelaraskan literasi.
1: Keren. Kalau dari Aal sendiri gimana nih ngajak anak muda biar mau ngebaca lagi nih?
3: Oke, sebenarnya kalau aktivitas membaca, yakin sih pasti anak-anak muda sekarang rajin membaca ya,
2: membaca tracks.
3: Story.
2: Betul.
3: Ya, baca bahkan sekarang itu ada namanya AU ya. Cerita-cerita yang
2: ini ya, chat WhatsApp ya.
3: Nah, sebenarnya itu juga udah menjadi aktivitas membaca, cuman yang perlu teman-teman kembali pahami adalah si kemampuan literasinya kebalik lagi. Kemudian juga sekarang harus berhati-hati dengan clickbait. Banyak banget. Sekarang banyak banget akun-akun yang suka bikin berita dengan clickbaitnya tuh parah banget gitu ya. Sampai kalau misalkan orang itu tidak
1: baru baca judul ya.
3: Baca judul udah langsung
1: terus di-share lagi ya.
3: Dihujat, di-share, di-repost gitu. Itu dampaknya luar biasa.
1: Harus diverifikasi lagi berarti.
2: Oke. Nah, semoga ya kedepannya generasi-generasi muda kita literasinya lebih dikembangkan lagi,
1: lebih melek lagi ya.
0: Melek literasi. Aku punya kata-kata kak buat hari ini.
2: Boleh.
1: Kata-kata
2: word
1: hari
2: of the day.
1: Ini
2: mau.
0: Buat generasi-generasi sama generasi zilenial. Mungkin kalau kalian
2: bentar, zilenial itu berarti zilenial kan tadi kamu bilang. Iya benar, itu kan antara generasi Z sama generasi milenial. Seperti aku.
0: Yang mungkin kalau masuk boleh diambil.
2: Lanjut.
1: Boleh kata-kata hari ini buat Mas Denny. Teman Prado.
0: Oke, untuk terkait dengan literasi, mungkin kalau kalian berpikir kalau literasi itu berat atau hidup kalian itu berat, jangan berpikir seperti itu. Saya belajar dari suatu rumus di mana berat benda itu bisa dipengaruhi oleh gaya. Nah, kalau literasi itu berat dan kalau hidup kalian itu berat, maka kalian banyak gaya.
2: Pokoknya gini, jangan banyak gaya teman-teman.
1: Jangan banyak gaya intinya ya. Aal ada kata-kata hari ini.
2: Salahin Maul. Tapi ada kata-kata kamu.
1: Udah nyiapin kata-kata hari ini gak?
3: Oke. Kalau kata-kata dari aku simpel aja. Berani berbicara, berani berliterasi. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya.
2: Terima kasih Maul dan juga Aal. Sukses buat kompetisinya nanti di provinsi. Semoga
1: juara lagi ya.
2: Benar, dan membawa dampak pastinya lebih besar lagi, lebih luas lagi ke masyarakat.
1: Terima kasih ya. Terima kasih juga buat teman-teman Pradua dari Bandung, yes, dari Bogor, betul, nih yang udah gabung sama kita di sore ceria hari ini. Okay. So nantikan sore ceria berjaringan berikutnya ya.
2: Iya, kalau gitu Denny Uca.

0: Ul dan juga Aalnya pamit dulu. Bye-bye.
1: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
2: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Megamendung adalah salah satu jenis motif batik yang banyak dikenal masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa batik ini merupakan ciri khas suku Jawa. Akan tetapi, batik motif Megamendung berasal dari Cirebon yang mayoritasnya merupakan suku Sunda. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menggambarkan situasi langit yang sedang mendung. Maka dari itu, motif awan dengan perpaduan gradasi warna adalah ciri dari motif batik ini. Banyak yang percaya bahwa gradasi yang mencapai 7 warna merupakan penggambaran jumlah langit yang mencapai 7 tingkatan.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
2: Stoikisme.
0: Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada waktu terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.
3: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
4: tahu nggak kota yang perhatian banget?
5: Semarang?
4: Salah.
5: Kediri?
4: Salah.
5: Taluka bro?
4: Apa? Purwokerto.
3: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
6: Oh my god. Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
7: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
6: Oh, NPD.
7: Narcissistic.
6: Ya,
7: personality disorder.
6: Personality disorder.
7: Oh. Kepedean gitu.
3: Sore ceria, nemenin kamu di mana aja. Cuma di
8: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sore ceria teman Pro2 masih barengan sama Gina Almira di sini yang nemenin kamu. Wow, sekarang udah jam segini aja nggak kerasa ya teman Pro2. Udah waktunya kamu lagi di jalan, lagi macet-macetan ya kan? Sabar ya. Buat yang kesabarannya setipis tisu dibagi 7, apalah itu macet bisa kebakaran di jalan. Ngamuk. Tapi teman Pro2 ya, kalau di jalan di Ponorogo mah aman lancar. Jadi saatnya Gina nih buat ngasih tahu info lalu lintas yang akan kamu lewatin.
1: Kali ini Dewi Tantira sudah berada di kawasan lalu lintas.

Ya, buat kamu yang lagi di jalan dan sekarang lagi ngelewatin jalan Diponegoro, itu aman banget teman Pro 2, lancar-lancar aja, nggak banyak distraksi juga, nggak terlalu banyak kemacetan-kemacetan ya. Jadi aman-aman aja buat kamu yang lewat jalan Diponegoro. Terus buat kamu nih yang pulangnya kembali ke mana? Kembali ke tempat kamu berasal yang ada di ujung timur atau yang ada di ujung barat. Nih gini mau spill-spill ya lokasi lokasi nih. Kemacetan-kemacetan nih kayak gimana? Nah, buat kamu yang ke arah barat ya teman Bro 2, itu kalau kamu lewatin jalan Cicadas tuh yang Ibrahim Aji ya, itu macet banget teman Pro 2, merah banget. Terus buat yang ke arah Antapani juga itu merah teman Pro 2. Dan terus buat kamu yang lagi jalan ke arah ujung Berung ya, di jalan Ahanasution itu dari depan dari jalan Cikadut sampai sampai jalan Pasir Impun dari daerah Pasir Impun itu macet teman Pro 2, merah bet kata gue, merahnya ngemerah banget. Tapi di alun-alun ujung Berung ini nggak terlalu merah karena di sini cuman perempatan aja, perempatan lampu merah dan nggak terlalu panjang nih merahnya, aman banget. Dan buat kamu yang lewat ke daerah terus kamu lanjut gitu ya ke Bundaran Cibiru, ini nggak yang semerah itu teman Pro 2, oren-oren gitulah ya. Terus lanjut lagi nih buat yang ke arah Cinunuk juga aman aja. Dan buat lanjut ke daerah Jatinangor teman Pro 2, ini macetnya arah baliknya ya, arah Jatinangor ke Bandungnya gitu. Tapi kalau dari Bandung ke Jatinangor terus ke Sumedang itu aman banget teman Pro 2. Oke, sekarang kita cek di daerah selatan nih, yang Bansel-Bansel mana nih Bansel suaranya? Macet-macetan ya di daerah Terusan Buah Batu ya, di perempatan Buah Batu itu lumayan teman Pro 2 macet. Terus lanjut ke Bojong Soang. Aduh ya Allah. Ya Allah, emang udah mau WNI Bojong Soang gitu ya. Ya itulah ya, gak apa-apa teman Pro 2 ya. Tapi harus sabar-sabar teman Pro 2, karena dengan kesabaran lah kamu punya pahala yang berlipat, amin. Nah itu masih macet banget teman Pro 2, jadi buat kamu-kamu yang punya jalan alternatif gasin aja. Terus nih buat ke yang daerah Kopo teman Pro 2, di depan rumah sakit sana ya Santosa, itu lumayan padat banget ya. Jadi kamu bisa cari nih jalan-jalan yang alternatif lagi. Nah buat jalan-jalan BKR nih, ini aman-aman aja teman Pro 2, ini macetnya cuma di lampu merah aja. Dan buat lampu merahnya yang waktu itu mati dan dicuri ya traffic light, kotak traffic light-nya, itu udah di kalau di perempatan Pungkur itu udah kembali normal teman Pro 2. Tapi ada beberapa yang masih terdampak dan titik lainnya itu masih diatur manual sama petugas. Tapi masih aman lah ya, jadi masih ada lampu merahnya kelihatan gitu. Jadi hati-hati, tetap hati-hati teman Pro 2. Buat daerah Pasir Koja teman Pro 2, di perempatannya ini lumayan macet. Gini kalau udah lihat kemacetan tuh kayak kebayang sih mager di jalannya, kayak aduh bisa cepet gak nih. Terus di jalan Cokroaminoto ya udah pasti nih Pasteur ini masih merah teman Pro 2. Terus juga di depan PVJ ya ini masih merah-merah. Jadi hati-hati aja buat kamu yang ke arah Lembang ya, cari-carilah jalan-jalan alternatif. Ya tuh teman Pro 2, gini masih nemenin kamu nih sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu yang sore ini mau ditemenin ya teman Pro 2 sama lagu favorit kamu, meski macet-macetan tapi harus tetap happy dan ceria, boleh aja WhatsAppin di 0812-6020-9696. Jangan malu-malu gitu dong teman Pro 2. Nanti gini kasih nih lagu malu-malu dari Indahku.

0: kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
1: Gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kami dari
6: Gamalela Oricantika dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Treasure-nya teman Pro 2 masih barengan sama Gina Almira di sini. Tadi sebelum kita jeda maghrib ya, teman Pro 2 sempat ngebahas tentang Persib nih yang bakal main malam ini banget nanti jam 7. Teman Pro 2 bakal lawan Port FC di Shopee Cup. Nah, kita pengen tahu nih kalau gimana ya prediksi permainan malam hari ini teman Pro 2. Kita bakal ngobrol bareng Kak Andi dari Bobotoh Watch. Kita sapa dulu. Halo Kak Andi.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Oke. Gimana Kak? Yeah. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya
1: nih. Sehat walafiat.
0: Gimana bentar lagi ya jam 7 ya. Udah siap-siap belum?
1: Udah tuh.
0: Oh, nonton di mana nih?
1: Semangat.
0: Nonton di mana?
1: Di Bojong Soang.
0: Oh, enggak ke Thailand sana, enggak ke Thailand sana.
1: Lagi enggak.
0: Wih, berarti biasanya nyusul Persib nih kalau main di luar negeri.
1: Iya.
0: Oh iya, kemana tuh Kak?
1: Fokusnya nanti aja ke Hanoi aja lah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya nih Kak, gimana perasaannya nih Persib mau main malam ini lawan Port FC? Karena kan kalau dari beberapa pertandingan sebelumnya tuh kayak belum pernah menang ya Persib lawan Port FC.
1: Ya,
0: gimana nih? Optimis gak nih?
1: Berat juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya karena lawan Thailand kan lumayan agak berat ya gitu ya. Dan kemarin juga waktu 2024 juga kan kita kalah juga kan di sana kan. Di lawan Thaipot ya. Karena kan kita lawan waktu ACL itu juga itu. 2024.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau saya pribadi mah ya tetap sebagai bobot rumah pengennya menang gitu. Tapi kan kita realistis juga ya gitu kan.
0: Okay.
1: Dengan pemain yang apa terbatas gitu ya.
0: Iya ya, karena Persib tuh lagi beberapa laga ya Kak, dibagi beberapa laga sekarang ya.
1: Di beberapa laga. Terus lagian Shopee Cup ini kan ibaratnya kalau menurut saya sih nggak usah harus dikejar gitu ya ibaratnya, karena dia juga nggak akan mempengaruhi peringkat di AFC-nya gitu.
0: Oh,
1: ini kan hanya turnamen gitu kan. Dan klub-klub lain juga ini tuh sebagai ajang untuk rotasi aja, jadi pemain-pemain mudanya dimainkan gitu. Jadi saya sih berharapnya si Persib juga jangan terlalu serius gitu. Jangan nanti full team ketika balik ke Liga balik ke ACL babak belur kayak gitu. Jadi ini mah buat ajang ini aja, ajang pemain muda aja untuk berkreasi gitu.
0: Buat ini ya uji ini
1: lah. Harapan saya seperti itu.
0: Test drive gitu ya Kak, test drive ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau komposisi pemain malam ini gimana nih Kak? Perkiraan seru nggak ya permainannya ini?
1: Malam ini saya tuh belum update ya komposisi pemainnya gitu ya.
0: Oke. Tapi biasanya nih Kak, Kak kan berarti udah, Kak Andi ini udah pernah nontonin Persib main di luar negeri. Biasanya ada kerasa gak sih mental pemain yang berubah gitu kalau main di kandang luar negara?
1: Iya, kalau saya lihat Persib main di luar mah selalu edan ya gitu ya. Waktu saya di Selangor juga gitu kan bisa apa, dari kalah bisa sampai membalikan keadaan gitu kan. Lawan Thaipot juga kemarin waktu 2024 itu juga si Persibnya kan nggak jelek-jelek amat mainnya gitu kan. Selalu punya apa ya, punya ambisi, punya semangat gitu ya. Persibnya kalau main di luar kayak gitu.
0: Tapi nih
1: kan termasuk yang terbaru lawan Korea gitu kan, siapa yang sangka kita bisa
0: bener
1: menang.
0: Wah ini ramai banget ya waktu itu yang pas lawan Korea tuh. Kalau nggak salah itu jadi ini ya Kak, salah satu sejarah juga buat Persib ya.
1: Iya, banyak sejarah banget itu di Korea. Kita salah satu tim dari Indonesia yang menang pertama kali di sana, Persib Bandung. Dan Persib Bandung juga punya kesempatan gitu ya menjajal Stadion Legend, Stadion Piala Dunia gitu kan, yang klub lain mungkin belum pernah merasakan.
0: Oke. Tapi ini kalau pemain yang sekarang, oh ya kakak tadi belum sempat tahu update ya. Tapi aku pengen tahu deh kalau untuk dari pemain Persib sendiri, kakak ngejagoin siapa nih Kak Andi?
1: Untuk yang ngegolin ya?
0: Ngejagoin siapa ya? Biasanya kalau
1: ngejagoin mah Ya tetap saya di Barca Security.
0: Oh,
1: ya juga ini saya lihat update terbaru juga Persib ini banyak menurunkan pemain-pemain utama gitu.
0: Iya
1: ini
0: ya.
1: yang justru bikin saya khawatir ya gitu ya. Jangan sampai apa ya.
0: Takutnya di AF.
1: Karena tim lain, ya karena tim lain di Shopee itu kebanyakan apalagi klub-klub besar kayak Buriram gitu kan. Kan itu klub-klub besar semua ya. Kayak GDT. Mereka kan udah level-level ACL 1 ya, bukan ACL 2 gitu. Mereka nggak ada apa, jadi ajang kesempatan buat menurunkan mereka lah, terus kedua gitu. Nah, jadi untuk Shopee Cup ini saya lihat ini pemainnya serius-serius gitu ya.
0: Malah dibawa serius ya, Kak. Malah ada
1: gitu.
0: Khawatir
1: saya
0: juga ya.
1: Malah khawatir gitu ya, malah khawatir. Si pas balik ke Indonesia tuh jadi, aduh, kondisi pemain jadi ini, terus liga kita juga masih panjang gitu ya ibaratnya.
0: Baru juga setengah juga belum ya Kak ini.
1: Iya, karena juga belum. Saya sih mending fokusin yang kayak gini mah di ACL udah, apa di ACL tuh aja udah.
0: Bener-bener.
1: Tapi maksimalkan di ACL tuh. Gitu.
0: Kalau untuk Super League sendiri gimana ini Kak?
1: Super League, ya Super League mah masih panjang perjalanan, masih juga masih banyak peluang lah,
0: masih banyak
1: gitu.
0: Harapan
1: banyak
0: lah
1: peluang
0: ya.
1: Banget. Iya, masih jauh lah gitu kan ibaratnya kan. Nah dulu juga kita terseok-seok waktu Luis Milla ke Boyan Hodak, siapa yang sangka itu bisa kita bisa langsung juara gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Kayak
0: dengan
1: gitu.
0: Dengan hat-tricknya juga lagi ya.
1: Iya. Repeat malah gitu kan.
0: Amin.
1: Kayak gitu kan.
0: Tapi kemarin tuh pas lawan Persija emang agak, karena waktu itu pas lagi AFC, itu juga ya lawan yang di ASEA ya?
1: AFC yang mana yang?
0: Yang
1: ACL.
0: Iya ACL. Kemarin tuh kalau kalau menurut Kak Andi nih, kalau Super League ini juga masih ngaruh nggak sih dengan Persib?
1: Masih ngaruh atuh.
0: Masih.
1: Perjalanan
0: ya?
1: Masih panjang atuh.
0: Masih ya,
1: sangat
0: siapa?
1: Panjang atuh. Masih optimis gitu ya.
0: Oke, berarti
1: gitu.
0: Kak, berarti harapannya ya kalau ya kalau menang alhamdulillah gitu ya Kak ya. Tapi kalau bisa harapannya
1: ya,
0: di pertandingan ASEAN yang itu yang apa tadi itu Kak namanya ACL ya benar. ACL ya, ACL tuh ya. Oke.
1: Yeah.
0: Nah, kalau Kak Andi sendiri nih sebagai Bobotoh mungkin sekarang kan Persib juga lagi banyak yang menghadapi laga-laga. Nih harapannya gimana sih Kak?
1: Harapannya ya tetap sih ya apa bisa memberikan terbaik di liga. Di ACL tuh juga kemarin kita udah sampai 16 besar, mungkin lebih apa ya, lebih tinggi lagi gitu apa jangkauannya gitu. Jadi bisa mungkin masuk perempat final atau semifinal itu kan lebih keren lagi.
0: Amin.
1: Dan satu lagi gitu kan, kalau memang kita bisa berprestasi di ACL tuh walaupun itu sangat berat gitu kan, itu kan sangat mempengaruhi ke seluruh klub Indonesianya gitu, kita jadi
0: benar. Oke, Kakak kan nanti bentar lagi nih kita bakal nonton juga ya Persib lawan Port FC di Thailand. Prediksi skor deh, Kak Andi, boleh. Tapi tetap nontonin kan?
1: Oh iya.
0: Oh, jelas ya. Prediksi skor kira-kira Kak.
1: Prediksi skor karena Thailand juga Sevi 2-1 menang Persib lah, harus
0: Amin.
1: Selalu finish meskipun nanti hasilnya gimana, yang penting membuatnya finish dulu lah.
0: Iya, amin. Katanya sih pemain Port FC ada rotasi baru ya. Semoga dengan kekuatan Persib yang tim intinya itu, makanya pemainnya serius-serius nih. Semoga hasilnya serius juga ya Kak.
1: Dengan dia apa, dengan Persib menurunkan komposisi pemain ini kan yang ini pemain inti semua nih ya kebanyakan gitu kan.
0: Iya.
1: Ya hasilnya juga harus serius lah.
0: Amin.
1: Jangan setengah-setengah gitu kan, ulah kagok gitu.
0: Ya Kak, tong kagok,
1: iya,
0: tong asa-asa
1: gitu kan. Karena di saat tim lain, terutama tim-tim yang ACL elite, dia bermain di Shopee itu kan dia gak ada dong, apa pemain-pemain intinya. Ya mungkin kalau udah masuk semifinal mungkin lain lagi cerita ya kayak gitu.
0: Bener.
1: Karena ya itu, ini kan hanya sekelas turnamen ya gitu, dan enggak ngaruh juga ke apa ya, ke peringkat, nggak ngaruh gitu.
0: Okay.
1: Terus saya juga yang khawatir kan sekarang si Persib pemain banyak cedera gitu kan. Oh, ada beberapa iya. yang belum bugar.
0: Dipaksa main lagi jadi, gitu ya.
1: Ya, takutnya malah bebeledagan di Shopee pas balik ke liga jadi aduh cara rapi gitu kan, karena jadwal Persib ini kan padat banget,
0: banget ya Kak. Ya, termasuk jadwal bobotohnya padat juga ya Kak.
1: Itu bobotoh juga harus merogoh kocek lebih dalam lagi gitu kan, untuk lawan di Persib gitu. Gitu. Wah. Belum nanti lawan Melbourne gitu kan. Tanggal 14 kita udah ditunggu Fiat sama Aceh.
0: Oh iya benar. Aduh.
1: Di home.
0: Persiapan ya. Makanya, ke sana Kak.
1: Ketika saya ini apa pribadi ya gitu ya. Aduh lebar jangan terlalu serius daripada nanti kita pulang ngarau kusiku lah gitu kalau saya pribadi ya gitu kan.
0: Oke. Wah, terima kasih banget nih Kak Andi. Aku pengen tahu sih kalau versi Kak Andi nih sebagai bobotoh ada enggak sih kayak ungkapan gimana ya, kayak kalau misalnya kita bilang mah yel-yel khusus dari pribadi gitu, ada enggak Kak? Kalau buat bobotoh.
1: Aduh enggak ada nih kayaknya. Saya bukan enggak ada yel-yel, yang penting mah selalu optimis aja dan supaya bisa apa ya? Memberikan yang terbaik lah gitu, buat bobotnya.
0: Mungkin Kak Andi mah gitu. Versinya banyak-banyak berdoa we ya gitu. Nah, didoain gak tadi?
1: Banyak-banyak berdoa aja. Gitu, jangan apa ya gitu lah, banyak-banyak berdoa.
0: Siap atuh, ini mah bener ayo bobotoh sejati. Curiga di mobilnya pasti banyak stiker Persib ini mah.
1: Oh enggak lah.
0: Oh enggak. Biasanya di...
1: Karena saya sering ke Jakarta, biar aman.
0: Oh, sian ya Kang. Oh, oke. Tapi di hati mah tetap Persib ya. Cakap. Tepuk tangan dulu nih teman produser buat Kak Andi. Kak Andi, aku makasih banget ya. Gina, makasih banget nih Kak Andi udah sharing-sharing. Semoga kita doain juga yang terbaik ya buat Persib. Yeah. Terima kasih Kak Andi.
1: Siap, sama-sama. Ya,
0: dadah. Assalamualaikum, Kang.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, teman produa. Nih ya, kalau misalnya ngomongin Persib tuh kayak, semangat terus, Gina Maya. Emang Persib tuh lagi banyak banget, lagi sibuk-sibuknya di tahun ini ya, menghadapi beberapa laga. Tapi kalau tadi yang disampaikan dari Kak Andi, harapannya ya, jangan sampai Persib malah fokus ke pertandingan yang tidak terlalu mungkin. Kalau menurut Kak Andi versinya Bobotoh Watch ini adalah pertandingannya yang gak krusial ya untuk skor Persib di ASEAN gitu. Tapi ini kan just turnamen. Tapi semoga juga dengan turnamen ini bisa lebih gitu ya, ngebakar semangatnya Persib gitu, nambahin juga mentalnya, nguatin mental terutama ya teman Pro 2. Amin deh. Kita doain terus buat Persib teman Pro 2. Dan jam 7 malam hari ini akan kita ketahui ya pembuktian skornya teman Pro 2. Kita tunggu aja.

0: Kayaknya cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
4: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
5: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
5: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
6: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Produe Bandung dong.
4: Produe FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

Kalau Gina sih senangnya mengingat-ingat sweet moments ya teman berdua. Lagi di zaman-zaman masa kecil gitu kan, kayak simple gitu tapi udah gak bisa kita lakuin di usia sekarang sih. Kalau Gina tuh kayak ngerasa dulu tuh pagi-pagi masih nungguin film-film kartun gitu kan. Ya si apa Chalk Zone, terus juga kalau pagi-pagi biasanya apalagi sih Tua Prado yang Rudy Tabut. Iya Chalk Zone kan. Terus kalau Gina paling ingat juga yang Mataharinya Baik, Teletubbies teman Prado. Kalau kita lihat filmnya tuh kan kayak simple aja. Kayak udah gitu ada badut Teletubbies dengan si bayi matahari itu gitu. Tapi sekarang ya teman Prado akhirnya terungkap juga gitu proses syuting Teletubbies yang mana itu nemenin masa kecil kita. Kayak sekarang anak-anak sekarang kayak enggak tahu ya film Teletubbies. Nak, kamu harus tahu, Nak. Nah, di film Teletubbies ini ada karakter-karakter Tinky, Winky, Dipsy, Lala, and Pop berpelukan. Seneng banget deh gini bagian berpelukannya. Nah, terus kalau misalnya kita tahu ya teman Prado, kostum Teletubbies itu ternyata tuh sampai beratnya berat banget, dan dia itu ukurannya besar, beratnya tuh lebih dari 20 kg teman Prado. Dan untuk yang karakter ikoniknya yang Tinky Winky yang lumayan tinggi itu kan, tingginya tuh hampir 3 meter. Terus kelinci-kelinci yang suka muncul di Teletubbies Land itu bukan kelinci biasa teman Prado, tapi itu adalah jenis kelinci Flemish Giant yang emang bener-bener kebesar ukurannya gitu. Dan sosok terakhirnya nih, sosok bayi yang wajah matahari itu yang suka muncul di awal-awalnya ya, itu diperanin sama beneran manusia, bayi manusia itu Jasmine teman berdua. Gina juga jujur baru tahu sih selama Gina hidup gitu. Buat yang mungkin kalau dulu kita nggak tahu ya ini Teletubbies dari negara mana apa gitu, itu dari bener-bener ladang beneran teman berdua, si latar tempatnya ya dari Warwickshire yang ada di Inggris teman berdua. Nah itu tuh tentang Teletubbies. Tapi kalau yang paling Gina ingat sih Teletubbies itu adalah berpelukan. Tapi kalau kita berdua yang berpelukan, tahan. Tapi tetap sih kalau butuh kehangatan mah dari pelukan kamu ya.

Sedetik juga sebenarnya Gina tuh nggak mau sih ninggalin kamu tuh member 2, tapi Kang Gaga udah di sini gitu, kayak pergi gak lugin. Secara implisit gitu, secara tersirat tuh kayak gitu gitu. Tapi tenang aja teman Pro 2, kita bakal ketemu lagi. Gina bakal nemenin kamu lagi di hari Senin. Dan spesial bulan ini Senin, Gina bakal nemenin kamu juga sambil live TikTok. Jadi jangan tungguin terus ya Gina nanti malam Senin ya, malam Selasa berarti ya, Senin malamnya gitu. Dan buat malam buat hari ini Gina mau ngucapin thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune di Pro 2 dan juga menjadikan Pro 2 itu selalu jadi teman terbaik kamu. Semoga Gina bisa memenuhi itu semua ya, amin. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sekarang lagi mengusahakan apapun itu, usaha yang kamu lakukan, baik sekecil apapun itu yang menurut kamu kayak aku cuman gini doang, no teman Pro 2, tetap lakuin itu teman Pro 2 ya. Jadi keep your spirit up. And Gina harus pamit dulu nih, undur diri teman Bro 2. Pokoknya kamu harus selalu happy and keep your spirit up. Kalau gitu Gina Almira pamit teman Bro 2. See you, bye bye. Karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jadi stay tune terus di 96 FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu. The hits just keep on coming.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Info Produe.
6: Info Produe.
7: Selamat malam teman Pradua, Info Pradua barengan sama Rangga Hadiansyah. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Informasi pertama teman Pradua. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan hingga kini belum ada permintaan resmi dari pelatih John Hartman mengenai tambahan pemain untuk memperkuat timnas Indonesia, dan ia menjelaskan pelatih dapat menyampaikan permintaan itu secara langsung ke Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir. Terhadap beberapa nama-nama yang bermunculan hingga saat ini di berbagai sosial media, Yunus Nusi juga menegaskan bahwa belum ada permintaan secara resmi dari sang pelatih.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Informasi berikutnya teman Pro 2, MotoGP akan menerapkan format akhir pekan baru mulai musim 2027 dengan menghadirkan 2 sesi kualifikasi dan 2 starting grid berbeda untuk balapan sprint dan Grand Prix. Dilansir dari laman resmi MotoGP di hari ini, dalam format baru tersebut MotoGP memperkenalkan kualifikasi sprint yang digelar pada Jumat dan secara khusus menentukan posisi start sprint pada hari Sabtu. Sementara posisi start balapan utama Grand Prix akan ditentukan melalui sesi kualifikasi terpisah di hari Sabtunya.
5: Info Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Informasi terakhir teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Olivia Rodrigo menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan kecerdasan buatan atau AI dalam musiknya. Pelantun lagu Driver's License itu mengatakan pengalamannya mencoba AI mengenai ide judul lagu namun hasilnya dinilai sama sekali tidak bagus. Olivia Rodrigo sendiri sebelumnya baru saja merilis album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love pada 12 Juni lalu yang mengungkap kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya saat beranjak dewasa.

Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2 ya. Nanti di jam 8 akan bakal balik lagi nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Yes teman Pro 2, I'm back setelah 3 hari para nastiris bosku. Gak apa-apa teman Pro 2 ya, nanti kamu bisa saksikan dulu music live chat. Kita bakal gabung ke Pro 2 FM Jakarta yang disiarkan secara nasional seluruh Indonesia.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oke. Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Tapi bisa salto katanya.
1: Gak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Gue. Okay. Kamu bisa agoy.
0: Yoga.
2: Oh yoga. Asoy.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
2: Pickleball.
0: Oh iya? Yeah. Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Yeah. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar.
1: Kalau padel dimana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung.
0: Oh.
2: Hosri klubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Ri klub ya. Jujur, Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal, oh berarti akunya lagi taman literasi.
0: Oh iya benar.
2: Misalnya kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
2: Oh, pengen ya.
1: Iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
0: Aduh.
1: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bener. Psikologi.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
2: Oh, enggak usah.
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
0: Wih.
2: Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saat gue.
2: Ini waktu ya. Gue belum sadar nih.
1: Nah.
2: Jadi lebih
1: okay.
2: ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Yeah. Iya. Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Oh,
0: oke.
1: Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini okay. dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua.
1: Oh. Wow.
2: Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini-gini. Nah, dia itu jago bikin nadanya. Jadi kita garap, tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wow. Wah, ini berarti asli real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Real, kan ya? Judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya. Aku tuh kayak punya ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi.
1: Modus
2: kan kayak kuring ya.
1: Iya, kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Iya, aduh, penipuan ya.
2: Iya, jangan ya.
0: Jangan
2: ya,
0: mudah-mudahan.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih? Yang kayak untuk mendapatkan seseorang, kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya biasanya.
1: Oh, wow, oke.
2: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya, in this era mungkin aja. Cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
2: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Dia, tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya, iya, iya. Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
0: Oke, iya lagi gitu kan.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Oke. Okay. Oh iya.
2: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Enggak.
1: Okay.
2: Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah? Atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
1: Nice.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan. Oke.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, enggak kelihatan ya.
0: Enggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya. Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman nih.
0: Asik.
2: Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
0: Aduh.
1: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Okay. Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Bener-bener
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Alright. Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy. Entah abis ngopi atau apa, kita jadi happy bener-bener. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih, saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan juga.
0: Oh iya,
2: jadi
0: fotonya
2: nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan?
2: Betul, iya
0: gitu
2: itu kan? Yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Bener.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: Iya. tahu.
1: Bukan okay. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Oh, lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
0: Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu
2: SMA kan? Nulisnya. Tapi merasakannya
1: iya,
2: tuh
1: SMA, ya? SMA.
2: Aku
1: SMA
2: ya? Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu. Gak.
2: Aku pertama kali yang merasakan. Aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, entah yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
2: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chelsea.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok enggak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Serius. Gak pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
2: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donat bro.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh sungkan nih.
3: Lagi asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Iya.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas lah ya. Ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang iya lagi terciduk.
1: Gak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan.
3: Seru.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Iya. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
3: Hangatnya tuh menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu. Bukan orang yang kayak, aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Kureng. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu nggak gemesan ya? Tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya benar.
3: Gak bisa keulang lagi loh.
1: Iya benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
3: Oh
1: gimana?
3: Iya.
1: Tadi Alisa bercerita kan.
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Cari pegawai itu namanya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
3: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
2: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin ngedit.
2: Itu tadi dia.
3: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
2: Jeduk-jeduk apa?
1: Jangan dong.
3: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
2: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
3: Buat jadi yang memulai kedua obrolan. Membahas yang dia suka ya. Oke.
2: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
2: Oh iya.
1: Atau bayar something.
3: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
2: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar. Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
3: Gak enak.
2: Mau bayarin, gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
2: Nyengat tuh.
1: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya?
2: Bener.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
2: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
3: Tadi temuin satu apa? Lagi dong.
2: Boleh.
3: Kalian enak satu lagi. Dari cowok.
1: Selain tadi riset terus juga bahas hal yang sama, biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
2: Benar.
3: Oh, iya iya.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
3: Misalnya
1: kan
3: kayak dia lagi PMS.
1: Nih, yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakit.
2: Iya, kita bikin gitu. Ala-ala kit-kitnya gitu loh. Ada jajannya.
3: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah dong.
3: Serius enggak sih?
1: Iya dong.
3: Keren banget.
1: Tenang aja, tenang bro.
3: Oh, iya.
2: Gitu.
3: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
2: Apa tuh?
3: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
3: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
1: Iya.
2: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih. Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
3: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
3: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus dong.
3: Ya.
2: Harus dong.
3: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
2: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan, itu galak
2: bukan. Bukan ya.
3: Terus apa
1: ya,
3: lagi?
1: Kalau apa nih tambahan nih?
2: Apalagi ya kalau gue
1: strategi-strategi yang centil.
2: Asik.
1: Apa dia?
2: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih berdua sih. Itu yang penting.
3: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night terus kayak good night. Kamu deh.
2: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
3: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Terus kita kayak baru balas besoknya.
1: Iya. Sorry banget ini. Kebaca.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Jadi jangan terlalu ngebet
1: bener.
2: Jangan terlalu ngebet. Main smooth aja.
3: Smooth, slow gitu. But steady.
2: Nah,
1: ini nelayan tidak belajar.
3: Stop. Tapi orang
1: lucu tuh.
3: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
3: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek,
2: kalau umpannya jelek, harus pilih-pilih kan?
3: Iya. Oh benar.
2: Ini perumpamaan aja.
3: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lagi.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok tuh ajaib banget ya.
2: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
2: Oh bener. Ini tadi ngomongin soal apa percetetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica katanya.
3: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
3: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
3: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
3: gimana.
1: Jangan too much ya.
3: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
2: Walaupun udah punya strategi.
3: Strategi masuk.
1: Kata Octadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
2: Kelas.
1: Beneran lagi.
2: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Ya, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
3: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
2: Seth Stickman.
3: Oh ya Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
2: Bener-bener ya.
3: Siapa lagi?
2: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
2: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
3: Menarik ya. Sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
3: Kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
3: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Keren.
3: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi kayak gitu. Bukan yang kayak
1: iya sih. Gitu. Tapi asik sih Perunggu, gue bayanginnya asik
2: bisa sih. Bisa.
1: Perunggu bisa tuh.
2: Seru. Wih deh. Alright.
1: Terus ada lagi enggak, Dit? Siapa nih?
2: Ada Ujang Kedu.
3: Ada Ujang Kedu. Ada. Hai Ujang. Udah. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
3: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
3: Malam ini jangan lupa join ya.
2: Ada juga sabar lah enggak keluar baca gue.
1: Sasnil Nora. Katanya semangat right. Ica.
3: Okay. Makasih.
1: Oke.
3: Siapa namanya siapa?
2: Sachi.
3: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow. Halo.
3: Iya.
1: Wah, banyak ya.
2: Banyak ya.
1: Oke.
3: Makasih.
2: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
2: ada
1: siapa,
2: Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
3: Aduh, berat.
2: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
3: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
3: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik.
3: Iya, tampil ya. Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang. Apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
2: Benar-benar.
3: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
2: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
3: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah banget dong.
3: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah, bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
3: Betul.
2: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya?
3: Iya.
2: Ini album pertama.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
2: Itu
3: 3 tahun.
1: Waduh, seru banget ini, seru banget.
3: Seru banget, seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
3: 6 kak.
2: 6 lagu ya?
3: 6 lagu.
2: Garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih?

0: Gue joget berhasil. Boleh, boleh, boleh, boleh,
1: boleh, boleh, boleh,
0: boleh, boleh.
1: Alright. Berarti boleh. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
2: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya.
0: Oh,
1: jadi ditunggu nanti.
0: Ditunggu ya.
2: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan? Teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
0: Yes, ya, benar banget.
1: Spam terus kapan?
2: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
0: Apanya?
2: Sapaannya.
0: Teman Pro
2: 2. Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
0: amin.
2: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
1: Yes,
2: kalian yang bikin aku semangat terus.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
0: Betul.
1: Di semua di SB, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
2: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
2: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya.
2: Yeah.
1: Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
2: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Yes. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh
2: Yay.
1: Indonesia.
2: Let's go.
0: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
2: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
0: sih.
1: Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya. Thank you so much Alisa.
0: Thank you banget Alisa.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu. Ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
2: Amin. Ya. Ditunggu aja. Semoga lancar-lancar.
0: Amin. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
2: Nggak bosan dong. Mau tiap hari.
0: Waduh. Jangan dong.
1: Aduh.
0: Jangan dong.
1: Itu tanda tangan kontrak.
0: Iya dong. Oh iya, iya bener juga.
1: Bener
0: juga ya.
1: Alright, terima kasih Teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
0: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Eri Tama pamit.
2: Alisa Dira pamit.
1: Bye-bye.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Selamat malam teman Pro 2, welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Barengan sama Rangga Hadiansyah teman Pro 2. I'm back guys. Halo. Happy banget bisa balik lagi nih teman Pro 2 siaran Jaga Malam. Jaga kesehatannya buat kamu yang udah agak rasa demam, badan ngilu-ngilu, pilek. Jangan dipaksain, tidurnya harus cukup, banyak istirahat juga, banyak minum air putih, makannya jangan terlambat juga teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa juga buat pantengin Persib Bandung malam hari ini, baru masuk ke babak 2. Update dikit nih, Persib Bandung skornya 0-0 lawan Port FC dalam ASEAN Shopee Cup 2026 teman Pro 2, di mana Persib bertandang ke markasnya Port FC di Thailand. Lagi main nih Persib teman Pro 2, skor masih 0-0, baru masuk ke babak kedua juga. Kamu bisa dengerin di Pro 1 juga, di live TikToknya Pro 1 Bandung, buat dengerin Gibol Gibah Bola teman Pro 2. Buat malam hari ini Rangga Hadiansyah bakal nemenin sampai di jam 12 malam. So buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat save WhatsApp kita di 0812-6020-9696. Jangan lupa follow Instagram kita juga di @pro2bdg, dan sekaligus TikTok kita juga jangan lupa buat di follow teman Pro 2. Welcome to Jaga Malam Universe bareng sama Rangga Hadiansyah.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

0: Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Dunia perfilman Indonesia ini lagi sangat baik-baik aja sih menurut aku teman berdua ya. Karena banyak film-film yang tayang bersamaan gitu. Terus kayak FYI nih teman berdua, aku tuh hampir setiap bulan tuh selalu bikin berita artikel soal film. Dan aku selalu ngecekin gitu di 21, di CGV, Cinepolis, Cinepoint. Kayak wow, banyak banget film yang selalu tayang di setiap minggunya. Keren banget jujur. Tapi ada salah satu film yang cukup bikin banyak orang tertarik ketika ngelihat trailernya. Karena trailernya udah cukup menyebar di sana di mari ya teman-teman berdua, di sosial media gitu khususnya. Di YouTube, di X, dimanapun, di akun-akun reviewer film. Yaitu soal film Pulang Kampung. Ini film musikal Indonesia yang mana latarnya dari Sumatera lagi, Batak lagi. Keren. Produser dan juga sutradaranya tuh dari Ngeri-Ngeri Sedap juga teman berdua, yaitu adalah Benedion Raja Gugu. Keren banget dia, pemain agak lain juga. Kali ini dia bikin dengan sinematografi yang oke banget dilihat dari trailernya. Musik Bataknya gokil, enak banget. Judul filmnya Pulang Kampung. Jadi ini penulisnya sama Benedion juga, dia seorang komika juga teman berdua. Jadi ceritanya tuh dibuat berdasarkan pengalaman musisi Vicky Sianipar. Lagu musikal, film teater kan kayak teater musikal, oke lah. Film musikal teman berdua Indonesia, keren. Ini mungkin kamu nonton vibe-nya akan melihat seperti film Aladdin gitu ya. Tapi film ini by the way teman berdua, ini adalah film yang diangkat berdasarkan kisah hubungan atau dinamika antara bapak dan juga anak. Wah, ini kemarin agak lain sukses ya. Kalau ngambil latar-latar dari Sumatera sana kan Medan gitu. Dari Batak sana. Terus Ngeri-Ngeri Sedap sukses juga. Nah ini Pulang Kampung yang bakalan tayang November nanti. Menurut kamu bakalan sesukses film-film sebelumnya juga gak?

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstra.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu? Apa tuh?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke. Okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
3: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke.
1: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau?
1: Cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro. Sih.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax. Tenang. Ada di Indonesia.
0: Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula. Tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Gak dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang belakangan ini kayak lesu mulu?
3: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
2: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
3: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah semua cerita. Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
2: Pro 2 FM Bandung,
3: teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat malam teman Pradua, warga Bandung tidur nyenyak bosku. Karena apa sih gak? Karena apa? Ya ampun. Ya karena Persi Bandung di malam hari ini berhasil comeback teman Pradua, luar biasa comeback dengan meyakinkan dengan skor 3-1 setelah kalah 1-0 di 10 menit terakhir. Persib ngebobolin 3 gol melawan klub dari Thailand, Port FC. Dikasih tahu apa? Kingnya tuh Persi Bandung nih. Emang capek banget ya teman Pradua ke belakang ini jadi pendukung tim yang jago. Arsenal juara. Timnas juara, Persib juara, menang lagi, ya ampun. Gini ya rasanya punya tim jago semua, aduh. Asih. Ini info penting banget sih teman Prado, jujur buat kamu. Di mana Persib Bandung ini baru main lagi ya di Shopee ASEAN Cup dan menang langsung dengan skor meyakinkan 3-1 melawan tim asal Thailand, Port FC. Jadi nanti bakal ketemu beberapa tim lagi, ada kayak tim dari Malaysia juga dan beberapa tim dari Asia Tenggara lagi lainnya juga teman Pro 2. Dan Persib ini jadwalnya lagi padat juga, jadi kita support juga buat tim kebanggaan warga Bandung Jawa Barat ini. Hari Minggu ini Persib bakal main juga home. Minggu udah main lagi dan Rabu depan udah main lagi juga di ACL. Jadi cing sararehat buat pemain Persib. Support sebanyak-banyaknya dari Boboto. Kalah menang harus terus didukung teman Pro 2. Kalau kalah, ya kalau menang mah udah jelas pasti didukung ya Persima. Tapi kalau kalah, kayaknya nggak mungkin deh.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh, iya bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimethylsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimethylsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Dua jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama Rangga Hadiansyah. Yes, teman berdua. Happy banget ya, Persib menang, Timnas menang tuh kayak bener-bener mood booster banget. Ya Allah, nuhun banget ya. Senangnya jadi warga Indonesia, walaupun kondisinya banyak gedebak-gedebuk, tapi ada aja yang bikin bahagia ya. Gimana kita menanggapinya aja teman Prodo? Bawa santai, bawa enjoy, bawa happy juga. Nah, ngomongin soal happy nih teman Prodo ya. Pertanyaan Rangga di malam hari ini adalah soal happy. Bener. Sebutkan mood booster kamu teman Prodo. Mood booster kamu selama, ya kalau kamu lagi bete atau apapun, mood booster yang bikin kamu happy gitu. Karena di minggu lalu kita ngebahas soal hal yang paling apa sedih ya, atau kayak hal yang paling bikin sakit hati gitu. Nah kali ini kita bakalan bahas seputar mood booster kamu, hal yang bikin kamu happy, yang bisa bikin mood kamu dari sedih awalnya, dari marah, dari kesal, dari nangis, bisa jadi bikin happy lagi apa? Apakah mood booster kamu ini muncul dari teman kamu, dari scroll, atau dari nonton, dari makanan, dari minuman, atau apapun itu teman Prodo, coba kasih tau ke 0812-6020-9696, atau bisa ke Instagram di @prodo_bdg. Tapi kita sapa dulu, ada Bang Fahri nih yang mau ngasih tahu duluan. Halo Bang Fahri, selamat malam.
1: Assalamualaikum Asep.
0: Waalaikumsalam, nonton Persib gak tadi?
1: Enggak nonton Persib, gak punya kuota. Gue apa Asep?
0: Ada di TV Pan.
1: TV-nya lagi gak nyala sih Asep.
0: Oh ya udah gak apa-apa. Padahal mah kesini kok RRI Nobar. Bang Fahri.
1: Ya.
0: Coba sebutin mood booster kamu, apa yang bikin kamu happy?
1: Kalau gua sih paling happy itu adalah ketemu sama anak-anak Mojang Jajakan. Nanti ada penyisian itu Senin tanggal 12 di Jalan Banda di museum.
0: Siap.
1: Terus mau ketemu sama cewek-cewek Mojang Jajaka sambil foto bareng.
0: Oh sih. Oke, itu aja. Olahraga bikin happy enggak?
1: Olahraga bikin happy. Mantap. Sama ikut zumba dan terakhir ketemu sama talk show narasumber bersama Tete cantik.
0: Gagah. Ya udah, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Hari ini request lagunya Peter Pan, yang mana aja?
0: Noah ya maksudnya ya.
1: Noah yang berjudulnya Ada Apa Denganmu.
0: Katanya yang mana aja?
1: Hehehe.
0: Ya udah ini aja.
1: Iya.
0: Yang mana aja bebas.
1: Yang mana aja be?
0: Ya udah.
1: Ada apa denganmu atau enggak yang mana aja?
0: Oke, salamin buat siapa?
1: Buat Alan Albana, aku tadi siang nelpon kesiarannya Alan Albana Jono.
0: Siap, terus siapa lagi?
1: Terus A Rangga Hadiansyah Asep, Uli Mince, Bunda Sandy Duyana Putra, terus A Randi Aditya, A Andre Ardiansyah, Mang Rana Winata, Armelia Putri, terus Abang Ilham, Kasep, terus Arendi, Auga, terus Anugrah Johija.
0: Mantap.
1: Salamin Mas Bilal Wibisono.
0: Siap, haturun Bang Fahri.
1: Siap, I love you, we love you. Mwah, sama.
0: Waalaikumsalam. Kok kayak lagi dimakan itu? Rusuh banget Bang Fahri ini ya. Udah teman Prodo, buat kamu yang mau ikutan join juga, yang lagi di jalan, di rumah, atau lagi di kamar aja, atau lagi baru capek banget karena habis pulang kerja gitu, atau pulang kuliah, boleh banget buat ikutan ngobrol di 0812-6020-9696, atau bisa ke Instagram di @prodo_bdg. Barengan sama Rangga Hadiansyah teman Prodo. Sekali lagi pertanyaannya adalah, sebutin 3 hal deh yang jadi mood boosternya kamu, yang bisa bikin kamu balik happy lagi. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: frugal living atau hidup hemat. Apa sih sebenarnya frugal living itu? Frugal living adalah gaya hidup yang fokus pada penghematan dan memanfaatkan sumber daya dengan bijak. Tujuannya, mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Salah satu cara untuk memulai adalah dengan membuat anggaran bulanan. Catat semua pengeluaran dan cari tahu di mana kamu bisa berhemat. Selain itu, memanfaatkan diskon dan promo. Belanja barang-barang kebutuhan saat ada potongan harga bisa sangat membantu. Jangan lupa untuk memasak di rumah. Selain lebih sehat, memasak sendiri jauh lebih hemat dibandingkan makan di luar. Ingat, frugal living bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menghargai apa yang kamu miliki. Mari hidup lebih bijak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM.

Aku Galjo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pradu, jaga malam jangan galau malam-malam barengan sama Rangga Hadiansyah sampai di jam 12 malam nanti teman Pradu ya. Masih seputar soal happy ya. Kemarin kan ngebahas soal kesedihan dan juga sakit hati. Bad mood gitu, terus kayak ya sedih lah gitu ya. Tapi karena timnasnya udah menang, Persibnya menang juga teman Pradu.

stadion timnas GBK kemarin buat tumbler-tumblernya ditahan, nggak boleh masuk ternyata tumbler, sedih gua. Itu info baru sih ternyata teman-teman Pro 2 ya. By the way, ini malam hari ini kita sapa-sapa dulu soal hal-hal yang bikin happy. Kalau Rangga, hal yang bisa bikin mood booster Rangga naik tuh pertama, kalau lagi sedih ya, jujur nonton film tuh nggak tahu kenapa menurut aku tuh kayak magic banget. Yang first itu deh, itu dulu nanti aku bakal bahas lagi. Tapi nonton film tuh kayak bener-bener bikin happy, mood naik. Aku kemarin waktu sempat bed rest seharian gitu di rumah teman Pro 2, ngabisin film for the first time, for the first pertama kali time di umur sekarang, seumur hidup, gue menghabiskan series 2 season langsung. Gokil. Apakah gue siap untuk jadi kayak pecinta drakor kali ya kalau udah bisa ngabisin ini? Tapi itu hal yang gak pernah aku lakukan itu karena pasti kan pernah beres, tapi kemarin 2 season langsung teman Pro 2, 12 episode tuh, hampir 12 jam depan laptop, cuman gak buka sosmed apapun, kayak bener-bener cuman kayak nonton dan happy tapi jadinya. Kemarin FYI aku nontonin serisnya Loki, soalnya karena kan nanti lagi Avengers Doomsday ya teman Pro 2, jadi aku udah persiapannya sekarang buat nyicilin gitu. Happy banget jujur kalau nonton film tuh kayak moodnya tuh langsung teng naik banget gitu. Oke, kita baca lagi nih. Ada dari Nabila nih. 3 mood booster. Mood boosternya ada Bubi, Maca, dan Falala Coklat. Wah, yang 2 makanan, yang nomor 1 bisa dimakan gak tuh? Yang nomor 1-nya kayaknya panggilan kesayangan nih atau nomor 2. Gak apa-apa deh, buat yang bucin-bucin aja gak apa-apa. When ya gitu. Kata orang kan when ya. Kalau menurut lagu boleh bilang langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 yang sama ya, masih ya. Maca okay banget sih, bisa bikin moodnya okay sih, bener maca tuh. Tapi enggak semua maca yang enak gitu. Tapi kalau macanya yang kurang tuh kayak enggak, kurang aja gitu, kayak enggak terlalu naikin mood gitu. Aku terlalu termasuk yang suka macanya yang agak manis gitu. Tapi manisnya itu manis normal gitu. Kalau maca yang pahit tuh enggak nambah mood gitu, kayak malah jadi kayak ya gitu. Karena kan nyari maca tuh nyari manisnya aku, tapi kan maca asli katanya kan gak terlalu manis ya. Tapi menurut aku tuh manisnya yang enak tuh gitu. Falala coklat, gak terlalu suka coklat. Maca gue proof ya. Next, ada Lintang TKI. Udah dengerin lagunya Koranga, terima kasih deh kok Koranga, terima kasih. Kok Lintang TKI gimana udah ini, udah nonton versi tadi ya. 3 mood boosternya dia, ngehubungin Pro 2, denger dan nemenin dari dan titip satu lagu ya, sepakat. Oh, 3 mood itu baru 2. Dengar dan juga nemenin. Oh, sama request lagu. Bisa masuk ya. 2 hari lagi tanggal 10 Oktober tepat anniversary Koko 1 bulan full time bersama Pro 2. Gokil. Terima kasih Koko Lintang. Koko masuk ke Pro 2 tanggal 10 September pas ulta Koko, dan besoknya tanggal 11 RRI ulang tahun, berarti berjodoh katanya. Wih, luar biasa. Lagunya tadi mau apa? Udah diputer lagunya. Tapi emang lagu apa tadi yang udah aku putar? Pengen request lagunya. Oh udah ada, yaudah gak apa-apa. Terima kasih Koko Lintang. Hubungi Pro 2 tuh memang teman Pro 2 emang salah satu bikin mood booster banget, mau siapapun penyiarnya ya. Karena kan ngerasa kayak punya teman, ada teman ngobrol juga, yang bikin beda mungkin antara radio dan musik platform streaming digital tuh. Karena lagunya kan bisa lebih random, kita terus kayak ada orang yang ngomongnya gitu. Nah, salah satu juga yang senang tuh ada Hadiana Rohman. Halo. Dari Purwokerto, piye kabare Mas Hadi? Negoro Angin. Mas Hadi ini memang harusnya dikasih lagu-lagu ini nih kalau Mas Hadi itu ya. Katanya pengen request lagu Jawa, bisa gak? Aduh, bukannya ndak bisa ya Mas Hadi ya. Saya juga sebenarnya kalau lagu Jawa saya doyan banget Mas Hadi nih. Apalagi lagu ini nih, mana nih part yang paling ininya ya. Ini kan. Hai. Mau lagu itu kan. Kamu lagu ini kan, yang lagi terngiang-ngiang. Oke deh, gua kasih rapnya deh. Bentar ya, mana rapnya. Hatiku. Oke. Hadi, Mas Hadi boleh bantu jawab juga gak? Apa 3 hal yang bikin Mas Hadi bahagia? Mood booster, nonton Persib atau apa gitu, coba kasih jawab ya. 3 hal apapun bebas yang bikin kamu happy atau mood booster kamu naik gitu. Coba kasih tahu ke Rangga ke 0812 6020 9696 atau ke Instagram di @pro2bdg ya.

Aduh, lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Indonesia gue suka semua teman peraduannya. Jena-jena-jen suka gue. Lagu-lagunya Dul Sumbang suka. Dikasih lagu Timur doyan banget. Gue ini udah cocok sebenarnya kalau nyalon teman produ, anaknya nasionalis banget nih. Beneran nih ini mas, serius ini. Adi pengen lakusnya lagu ini aja, Ir Gitaf masih ada cahaya katanya sama India. Oke, teman produ, itu tadi ya beberapa hal. Boleh kamu jawab juga deh hal-hal yang bikin kamu bahagia ke 0812-6020-9699 atau bisa ke Instagram lihat produ BDG. Rangga masih bakal nemenin kamu sambil request lagu Indonesia ataupun lagu barat favoritnya kamu ya. Ditunggu request dan ngobrolnya sampai di jam 11 dong. Salah satu lagu favorit Rangga teman produser masih ada cahaya by Ir Gitaf featuring India. Buat kamu yang ngerasa udah tetap sempat putus asa, ingat masih ada cahaya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Masih ingat lagu ini? Tahu yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

lagu yang paling asik banget kalau udah nyanyiin konsernya di OVN Uno, kebetulan pernah nonton langsung juga. Ketika part lagu itu kayak wah gitu. Sayang-sayang dia ada yang punya. Aduh. By the way teman Pro 2, dari tadi gue udah ngebaceo ya, udah kayak salam-salam buat Hadiana Rohman. Ternyata dia salah denger radio. Linknya tidak berjalan dengan baik. Ada yang nanya juga, ada Nawa. Hai Nawa, selamat malam. Temanya apa malam ini kagaga? Nawa, malam hari ini temanya seputar hal yang bikin kamu bahagia. Jadi Hadi boleh ya, tadi Hadi boleh di ini ya, boleh apa namanya, boleh ikut jawab juga di WhatsApp ya Hadi. Pertanyaannya adalah hal yang bikin kamu mood boosternya naik, contoh versi menang atau kamu jajan apa gitu, bebas lah ya. Hadi tadi udah request lagu Masih Ada Cahaya dari Irgitar sama Hindia, lagu favorit gue tadi udah diputer juga.

lagu ini tuh aku suka banget juga. Emangnya ketika Hadi pas di WhatsApp terus request tuh kayak langsung jos-jis parah gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata dia salah denger radio. Dia kenapa lagunya beda ya katanya. Ini salah radio tapi udah bener lagi katanya ya. Tapi udah gak apa-apa nanti Hadi boleh request lagu yang lain boleh ya. Sok boleh kirim lagi aja, nanti aku puter lagi ya. Tadi lagu Jawa juga udah disiapin padahal ya buat menyambut Bang Hadi ini. Ini kan diputer lagi sama gue nih Bang Hadi ini ya. Nah sok, demi spesial versi penang 3-1 Peralta Menalo. Satu lagi Berguinho Tah, spesial jogetin teman Pro 2 demi kemenangan Persib malam hari ini bos. Segitu aja udah, ntar gue dimarahin nih puter tiba-tiba lagu dangdut Jawa jedak-jeduk lagi ya. No context gue tiba-tiba nanti. Kita baca dulu cerita yang udah masuk dulu. Ada yang pengen request lagu Noah, kakak maaf, kak maaf, udah diputer. Lagu lain ya, Kalara ya. Lagu lain ya. Ada Sandi, wih mantap, mantap bro Sandi. Agak-agak request Jalan Buntu Aruma, salamnya buat si Aham. Saha, kamu deket jeng Saha jujur. Tapi Aruma yang itu belum ada, dan yang ekspektasi sama yang muak nih, belum masuk nih Sandi. Boleh WhatsApp ulang ya. Ada Kamira juga nih, pengen lagunya Golden Hour. Oke, okay, atau nge-sombre aja biar agak nge-vibing banget ya. Dua, dia pilih dua lagu katanya. Back to Friend, oke. Okay. Back to Friend. Terus Kalara, Ini Abadi Perunggu. Oke, okay, Ini Abadi Perunggu. Nah, khusus buat Hadi juga katanya salamnya nih. Karena kan Bandung kan selalu memelukmu ya. 2001 kali dari Sandi. Pengen lagunya Adrian Kalib. Oke, udah 3 lagu aku siapin, aku bakal putar juga ya. Sama aku bakal bacain dulu nih teman Pro 2 cerita dari beberapa orang soal hal yang paling bikin kamu bahagia teman Pro 2, yang bikin kamu mood booster, naik lagi bahagianya. Yang pertama nih ada WhatsApp-nya dari Okta. Selamat malam Kak Gaga. Malam Okta, enggak mau request, cuman pengen ngobrol-ngobrol aja. Kalau dari aku yang bikin happy, jujur, yang pertama shopping, belanja-belanja ke mall atau kemanapun yang penting belanja. Yang kedua nonton film, sama kayak Kak Gaga kemarin kan Kak Gaga nonton series ya. Iya bener. Terus yang terakhir tidur sih. Tidur mah kebutuhan atuh, jadi masukin mood booster. Tapi gak masalah ya. Karena ada beberapa orang yang sulit tidur teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sekarang masih bisa tidur, tidurnya tidur dengan waktu yang lama. Menurut aku kita harus bersyukur ketika kita masih punya waktu buat tidur. Karena gak semua orang gitu. Thank you Kak Gaga, sama-sama. Thank you juga udah ikut jawab ya. Setuju, shopping, belanja. Kayaknya hampir semua cewek tuh pada seneng shopping atau belanja. Kalau cowok seneng juga, cuman ke belanja yang emang hobinya dia ya. Yang belanja seneng mainan, yang seneng baju, yang seneng otomotif, yang seneng hobinya apa gitu, olahraga atau apapun gitu. Bisa juga kalau tidur. Semua orang senang tidur sih sekali lagi ya. Next teman Pro 2. Ada dari siapa ini? Gak ada namanya ini. Finz. Kita sebut Finz, susah namanya. Finz aja kita sambut temannya Finz aja. Kalau gue senangnya ke tempat viral. Terus gue senang hari gajian sama hari libur. Dari nama udah janggal ya. Jawabannya juga janggal ya. Seneng hari gajian, mood booster, hari libur. Itu selalu ada. Berarti bagus ya. Kamu seneng dengan hal-hal sederhana. Hal-hal yang selalu diulang setiap minggunya ada. Keren. Jujur, Finze. Respect badag buat kamu ya. Buat kamu teman Pro 2, boleh banget. Yang masih mau ikutan jawab, langsung aja ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram dan live TikTok kita di @pro2bdg. Pertanyaannya, mood booster kamu kira-kira apa teman Pro 2 yang bisa bikin kamu happy, bahagia dari sebelumnya sedih, sebelumnya nangis, sebelumnya galau, tiba-tiba treng langsung bisa ceria lagi. Nah kira-kira apa? Spill ke kita dong teman Pro 2 ya.

0: Hei, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

0: Produfm, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produfm.
3: Jangan galau malam-malam.

Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan di 15 menit terakhir ini, nyapa buat kamu yang memang masih nugas, buat kamu yang emang masih belum bisa tidur atau belum balik ke rumah, ke kosannya kamu, teman Pro2, masih pengen nyari angin juga, santai-santai dulu, jangan kebanyakan nyari angin di luar, termasuk angin teman Pro2. Kalau badan udah sakit mah udah ribu banget. Sumpah, benar-benar ya, aku kemarin ketika sakit cuman berapa hari dong, kayak ngerasa kayak aduh ya Allah sakit banget ternyata gitu. Kayak ya Allah sehat tuh mahal pisan, kayak aku harus sebanyak bersyukur ketika aku sehat gitu. Karena ketika sakit mah hore ya ngapa-ngapain tuh teman Pro2. Tapi ya pasti ada hikmahnya kan ya teman Pro2, aku jadi ada istirahat, ada diem di rumah, ada momen banyak lebih waktu sama adek aku gitu, sama keluarga gitu, atau dengan laptopku yang jarang disentuh itu, akhirnya kayak hai gitu, akhirnya kemana aja nih, akhirnya ditonton lagi film, jadi happy banget sih aku kayak punya waktu untuk bed rest sebentar gitu. Kita bakal baca lagi teman Pro2 seputar hal yang bisa bikin kamu mood boosternya naik nih. Sebelum 15 menit lagi kita bakalan usai sudah sampai di sini aja. Ini ada satu dulu nih dari AJ teman Pro2, dari Nazwa Jasmine. Kemana aja AJ? Terakhir bulan apa J? Oh, Agustus ya, masih lama ya, udah 2 bulan J. Sehat J, kemana aja? Moga bahagia selalu ya J ya. Mau ikut ngejawab katanya, yang balikin mood aku biasanya rewatch beberapa film kayak The Greatest Showman, dan itu selalu berhasil, atau nonton romcom, romance komedi, Seven Things I Hate About You. Bentar, kayaknya kau tuh tahu deh, tapi belum nonton loh. Seven Things, coba. Seven Things, apa tadi tuh? Kayak tahu deh. Seven Things I Hate About You. Coba. Oh iya, tahu, cuman belum nonton. Tahu. Ini rame banget ya. Ini posternya selalu di mana-mana dan selalu dibahas juga di sosial media. Itu seru ya, romcom ya, romance komedi. Seru enggak? Tentang apa sih ceritanya? Tapi aku tahu, kayak sering lewat aja, cuman belum pernah nonton. Cuman kepengen aja sih teman Pro2. Gaskeun ah nonton. Tapi benar ya, kita bahas nih, kita react dari yang AJ bilang. Kalau AJ bilang kayak nonton film yang disukai beberapa kali tuh di rewatch berkali-kali tuh enggak pernah bosen. Setuju banget. Approve. Karena banyak orang yang emang nonton film berkali-kali atau bahkan baca buku 2 kali, 3 kali, 4 kali berkali-kali walaupun dia udah tahu endingnya, tapi kayak seru untuk dinikmatinya gitu. Tapi kayak jadi mikir ya, film apa yang bisa ditonton berkali-kali. The Greatest Showman, setuju, keren, itu keren. Musikal yang gong banget, Eden pokoknya itu. Terus film yang bisa ditonton 2 kali menurut aku ya, versi aku tuh, aku nonton Narnia, aku seneng film Narnia. Terus film Mr. Bean Holiday, aku seneng juga karena komedi itu, aku seneng. Film superhero, jujur sebenarnya kalau untuk film superhero, Spider-Man aku suka banget, tapi Spider-Man yang Tobey Maguire aku berkali-kali diputar pun aku tetap suka. Tapi kalau yang udahnya kayak Andrew Garfield atau Tom Holland, kayak ya udah sekali 2 kali juga cukup gitu. Tapi kalau Tobey Maguire tuh seneng banget gitu. Film King Kong gue seneng, tapi nggak relate, kayak agak segmented sih. Tapi kalau kebanyakan ya film, ya kalau film Indo yang bisa di rewatch berkali-kali nggak bosan, Sore, film Sore itu oke banget. Terus film, iya sih itu sih, Sore sih menurut aku, karena sekaligus mikir sih, selebih ke diri gue mikir ini gimana endingnya gitu. Bener gak? Yaudah deh, karena AJ ini gak request lagu, aku kasih putar dulu satu lagu yang mungkin bakal bikin AJ sedikit mengingat ke salah satu film, adegan di film The Greatest Showman. Buat yang belum nonton, wajib nonton, jujur itu film bakal bikin kamu jadi membuka banyak hal, bahwa ketidaksempurnaan itu sempurna.

secara banyak acak ini udah disiapin sama MD kita, Kario. Yang pasti kan kalau dengerin radio tuh salah satu yang paling seneng tuh the element of surprise. Kayak tiba-tiba lagu ini, tiba-tiba lagu ini gitu. Karena aku kalau dengerin lagu sendiri milih tuh kayak bingung lagu apa lagi. Gue lagunya lagu Jawa lagi sekarang belakangan ini. Lagu dangdut apa lagi gue tuh kayak gitu. Jadi kayak kalau denger radio tuh tiba-tiba random gitu. Karena ternyata teman Pradua, kalau ngebahas soal hal yang bikin bahagia, salah satu yang bisa bikin mood besar, bikin mood kamu jadi ngebus naik banget tuh adalah dengerin musik, muterin lagu musik favorit, musik yang nge-vibing sama suasana kamu saat itu juga, yang bertema ceria juga, tuh yang bisa ngeredamin stres gitu teman Pro 2. Terus beberapa yang mood booster lagi buat kamu yang mungkin belum nemu mood boosternya, ini jangan selalu soal people ya, someone to talk gitu tuh, aduh. Kalau kamu bisa bahagia dengan diri kamu sendiri, bahagiain dulu aja ya. Jangan sampai menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang lain. Nah, nih caranya biar moodnya naik dan happy, bergerak kamu teman Prodo. Banyakin bergerak aktif, pokoknya ngapain aja ya. Di rumah sapuin, udah di rumah tetangga sapuan weh, se-RT-in disapukan. Terus makan makanan sehat tuh ngaruh. Konsumsi kayak buah-buahan, ikan, terus kayak konsumsi ini es kepal gitu. Ya sudah jadul bisa nih es kepal. Terus kamu harus istirahat sejenak juga, power nap atau tidur siang sejenak tuh penting juga, ternyata bisa bikin jadi fresh lagi. Kamu cari udara segar boleh, kalau kamu extrovert salah satu caranya adalah menghubungi teman, keluarga, atau buat ngobrol sharing-sharing gak jelas doang gitu. Tips cara untuk bahagia atau happy buat nambahin moodnya kamu teman Pro 2 ya. By the way, sekali lagi Rangga pengen say thanks banget buat kamu udah dengerin. Besok ketemu lagi. Rangga ternyata siaran malamnya sekarang 2 hari teman Pro 2. Kamis, Jumat. Jadi setiap Kamis dan juga Jumat bakal nemenin dari jam 7 malam sampai di jam 12. Jadi kamu catat tanggal dan jamnya, ingat-ingat terus ya, Kamis, Jumat, hari ya, lebih tepatnya catat harinya. Sekali lagi makasih banyak teman Pro 2, jangan lupa bersih-bersih, minum air putih sebelum tidur, yang muslim boleh muhudu dulu biar tenang tidurnya juga, dan di alarm besok biar gak ketinggalan juga dan biar gak terlambat ya. Rangga yang pamit teman Pro 2, abis ini 1 jam kau bakal temenin sama Just More Music, 1 jam penuh musik semua sampai jam 12 closing nanti yang udah disiapin sama MD kita sama Kak Rio. Rangga yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes teman Pro 2, see you tomorrow, sok mangga. Bobo yang nyenyak buat bobotoh kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman Pradua. Good night.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan, dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut dekans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utangnya sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah tamarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Hit you.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tangguh, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Produa, sampai di sinilah tugas kami menemani teman Produa dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Produa. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang muter pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dari Candi Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, barengan sama Raya Liva di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, pagi hari Raya pengen spill nih rangkaian acara di pagi hari yang siap buat main kamu di hari ini teman Pro 2 untuk menghadapi ya tantangan di hari Jumat ya biasanya ya teman Pro 2. Nah, di jam 5 sampai dengan jam 6 nanti kamu bakalan dengerin Pro 2 Just More Music spesial buat kamu. Di jam 6 sampai dengan jam 9 nanti kita bakalan update informasi apa aja yang terjadi teman Pro 2 ya kemarin atau yang terjadi hari ini nanti gitu ya. Dan juga nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol barengan sama narasumber-narasumber keren. So stay tune, pasti ada Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazila nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro 2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro 2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali sholat contohnya, atau 10 menit lah lamanya, tapi jarang ya. Biasanya 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro 2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Khairul kalam, aku liqa liha dawasakiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: Duh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info pertama di Info Pro 2 sepada bersama Rai Alifa, teman Pro 2. Info pertama di pagi hari ini, Olivia Dean, Jungle, dan juga St. Vincent. Ini sih masuk line up lala.

0: terbarunya yang dari 2026 yaitu Iceman, Habibti dan juga Maid of Honor. Lagu ini juga sejalan dengan lirik lagu dari Make Them Know yang menjadi track penutup di album Iceman, karena di melalui lagu itu Drake secara terbuka menyatakan dengan melaporkan karyanya untuk masuk di ajang Grammy karena merasa pihak penyelenggara tidak pernah mempertimbangkannya secara fair. Info Pro 2. Ini saja menurut untuk selesai ini baru saja Teman Pro 2 untuk membuat para penggemarnya antusias setelah memberikan bocoran lagu baru yang belum dirilis. Melalui sebuah unggahan media sosial, ia membagikan sebuah video singkat dirinya yang sedang menari di dalam studio rekaman dan juga menikmati musik terbarunya. Dalam video tersebut, ia juga mengunggah sebuah caption yaitu adalah about a go in the purse, dan juga menjadi unggahan yang menguatkan bahwa ia akan segera meluncurkan karya musik terbarunya.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: antisipasi bencana letusan Gunung Merapi. Ikuti arahan dari lembaga resmi dan ikuti perkembangan aktivitas Gunung Merapi. Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan pihak berwenang. Tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai, gunakan kacamata pelindung, gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung, dan siapkan tas berisi dokumen penting, makanan siap saji, lampu senter, baterai cadangan, dan uang tunai.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Yuk, Pro 2, good morning. Pastinya buat kamu juga yang baru tune in di Pro 2 Bandung. Hai hai teman Pro 2. Kalau misalkan lihat dari banyak kendaraan di depan Gedung RRI Bandung pada pagi hari ini, kayaknya udah pada mulai sibuk nih ya untuk berangkat teman Pro 2. Tapi tetap pokoknya stay safe dimanapun kamu berada teman Pro 2, dan utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: Prodweb. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.